0: bersyukur rasanya kita udah terlepas dari zaman COVID-19 ya,
1: jujur.
0: Kak. Tapi kalau menurut kamu teman Pro 2 lebih suka belajar online atau online atau tatap muka gitu?
1: Tapi menurut aku ya teman Pro 2 kalau ngelihat dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya, kayaknya emang belajar tuh beneran langsung masuk di kepala, di lubuk hati kita terdalam, dan di dalam sanubari mulai.
0: Agak
1: itu pas ketemu sama guru sih, kalau karena kalau misalkan jarak jauh itu benar-benar yang kayak aduh, kita harus mikirin ini lagi, males, banyak malesnya sih jujur aku. Nggak ngerasain belajar aja udah kayak yang agak berbeda.
0: Iya ya, betul
1: teman berdua, gitu.
0: Sama betul kata kakak tadi, kayak pengalaman adik tingkat kakak gitu ya, baru bangun tidur atau kayak bajunya di dalam daster di depan kemeja,
1: iya,
0: gitu ya kan.
1: Cuman pakai sweater biasa teman-teman.
0: Tapi kalau Rara tuh sebenarnya sangat amat bersyukur ya kak, untuk sekarang kita tatap muka. Tapi ada hal-hal yang memungkinkan untuk ya udah nggak apa-apa deh online gitu, karena ada beberapa kendala yang kayak agak banjir nih misalnya kan, online gitu lebih efisiensi gak sih?
1: Betul. Dan teman Pro 2 jujur kalau ada kalau kita ngebahas soal COVID-19 kemarin ya, itu kan semua jadinya beradaptasi ya, yang kayak nggak cuman anak-anaknya doang yang harus kayak ya udah kita harus install aplikasinya, kita harus punya kuota yang banyak, kita harus punya device apa segala macam. Nah, gurunya juga, dosennya juga teman Pro 2.
0: Iya,
1: kayak apalagi dosen-dosen yang udah sepuh ya atau dosen-dosen yang udah tua tuh rasanya harus ya adjust lagi lah gimana caranya. Baru kan dulu kayak ada share screen kan, ada fitur share screen tuh. Jadi bikin PowerPoint apa segala macam kan untuk guru-guru yang emang belum terlalu beradaptasi sama yang namanya teknologi juga itu PR banget kan, Ra?
0: Iya, dan untuk menghidupkan suasana kelas di online tuh juga perlu apa ya, tantangan baru lah ya buat mereka gitu. Bukan cuman mereka, kita juga pun perlu kayak sebagai mahasiswa atau kayak siswa juga perlu kayak memahami gimana sih caranya untuk share screen gitu.
1: Bener. Tapi meskipun kayak dari tadi kita ngebahas soal kurangnya apa segala macam ya, di sisi lain juga ada kok hal-hal positif yang bisa diambil dari belajar online ini, teman Pro 2. Salah satunya kalau menurut aku pribadi yang dulu pernah kayak beberapa kali ngajar les terus kayak gitu secara daring gitu ya teman Pro 2, kayak terbantu karena sekarang karena jadinya kayak tahu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk ngajar. Kalau biasanya kan kita cuman ya udah pakainya yang biasa-biasa aja gitu, kayak PowerPoint lah, cuman ya bikin slide-slide biasa aja gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi ternyata pas COVID-19 terus tahu atau kenal sama aplikasi ya teman Pro 2, itu akhirnya kayak oh ternyata ada aplikasi yang ini ya bisa bikin kita tuh belajarnya sambil main game, terus ada skornya secara real life ya, gitu-gitu sih.
0: Dan itu bikin seru banget gak sih,
1: bener,
0: Kak?
1: Bener.
0: Terus juga fleksibel tempat buat Rara yang rumahnya jauh ya dari kampus. Itu tuh kalau misalnya satu matkul kayak tadi tuh lumayan apa ya, capeknya juga kerasa.
1: Jujur
0: gitu
1: buang-buang
0: ya
1: bensin juga gak sih?
0: Jadi kayak kalau untuk online pun okay aja gitu.
1: Terus juga menurut aku teman Pro 2 kalau kita belajar online ya, itu tuh kayak selain fleksibel waktu, fleksibel tempat juga. Kalau dulu pas zaman aku tuh kita kalau belajar di kelas ada materi kelewat tuh kita pasti foto atau kayak misal nih kita lagi kayak ada materi terus kayak aduh lagi mager lagi nyatet-nyatet, udah foto aja gitu. Jadi
0: iya,
1: semuanya difoto terus nanti dimasukin ke album grup, karena dulu kayak kita tuh pakai bukan pakai ini WhatsApp tapi pakai Line. Jadi kita bikin album tuh di situ, Rat. Nah, dengan adanya belajar online ini kan biasanya guru-guru atau dosen-dosen tuh ngirim materinya dalam bentuk file.
0: Betul.
1: Nah, itu bisa kita pelajari
0: lagi tuh. Mengaksesnya lebih mudah dan bisa diingat ya, Kak.
1: Betul banget. Jangan lupa gabungan pokoknya Merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital teman-teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Kan tadi udah sempat dibahas ya Ra, kalau ternyata kita juga makin banyak tahu gara-gara adanya pembelajaran COVID-19. Tapi secara nggak langsung adaptasinya itu loh. Dan aku suka kasihan tahu karena dulu zaman-zaman itu tuh ada ini, apa sih namanya, yang anak-anak tuh mohon maaf kan nggak semuanya punya handphone ya.
1: Betul.
0: Handphone pribadi gitu loh teman berdua, jadi kayak setiap kali nginget-nginget itu jadi kayak banyak orang-orang yang curhat, iya tetangga aku ada yang dia tuh gak punya handphone, jadi dia tuh kalau misalkan belajar nebeng ke tempat temennya, bahkan ada yang ujian aja itu tuh nebeng ke tempat temennya teman berdua, ih sedih banget sumpah.
1: Tapi kalau misalnya selain gak ada handphone tadi ya kak, juga kadang juga terkendala dengan internet atau enggak RAM-nya kepenuhan.
0: Iya benar, jadi kamu harus merelakan foto-foto imut-mu itu dihapus teman berdua. Tapi dulu zaman-zaman COVID itu ada ini tahu, ada kayak provider-provider pun juga kayak ada ngejual ini loh, paket belajar daring. Nih misal kayak kamu beli kuota internet itu misalkan cuman 5 GB,
1: terus nanti
0: gratisannya itu kayak paket pelajar internet biasa 5 GB, terus kayak 15 GB untuk aplikasi tertentu yang meeting itu tadi teman berdua.
1: Nggak pernah beli sih kak jujur karena pakai wifi
0: ya.
1: Terus juga tapi kalau tadi ngomongin banyak hal plus minusnya belajar online gitu ya kak, sekarang tuh kayak plus minusnya tatap muka itu adalah kita bisa bersosialisasi langsung sama teman-teman. Karena jujur kalau misalnya di rumah itu tuh kayak agak sumpek gitu ya kan kak. Tapi kalau udah keluar ketemu sama teman-teman bersosialisasi itu sebagai healing tipis-tipis lah ya.
0: Betul, bahkan ada kisahnya teman berdua nih, sekolah di 2019, lulusnya kan di 2022 ya.
1: Iya betul.
0: 2021 lah.
1: 19.
0: Iya di 2021. Nah itu kan baru-baru banget yang namanya kelar COVID kan. Kayaknya udah menurun banget lah. Dan aktivitas-aktivitas tuh ada udah yang rendang. Namanya aduh apa ya, ntar nanti kita cari deh sama berdua. Tatanan kehidupan baru. Ada kayak gitu. Jadi kayak kita udah mulai menyesuaikan sama virusnya udah mulai ini nih adaptif sama badan kita. Badan kita udah mulai adaptif sama virusnya gitu-gitu kan. Kayak ngelihat anak-anak zaman itu kayak ya ampun, iya juga ya.
1: Tapi jujur iya lagi kak, untuk awal-awal itu kayak masih banget pakai masker. Meskipun udah yang selesai nih COVID, tapi Rara waktu dulu masih pakai masker.
0: Tapi masa kelam itu adalah ketika kamu pakai masker yang talinya 4.
1: Atau yang DIY gitu, apa yang di tie-dye. Tahu enggak kakak?
0: Iya tahu. iya lagi. Tapi aku pernah pakai yang itu yang masker yang talinya 4 itu, jujur jorok banget sih teman. Kayak coba aku pengen tahu siapa yang menciptakan masker yang talinya 4 itu, tolong.
1: Iya kan itu ada di sosial media.
0: Terus kayak itu tuh dengan PD-nya lagi kita selfie. Guys jangan lupa pakai masker.
1: Iya lagi.
0: Atau enggak kayak yang kalau enggak itu masker scuba atau enggak?
1: Iya scuba. Yang nempel itu best seller banget.
0: Terus kalau ngomong kita harus bibir kita harus banyak gini karena iya lagi nempel.
1: Terus ada yang bahkan sampai nggak dicuci loh kak maskernya.
0: Jorok ini. Tapi karena waktu itu masker-masker yang biasa ya teman berdua, masker kesehatan. Nah sekarang ini kan kkita juga udah dihimbau udah mulai pakai masker ya, karena kualitas udara juga udah mulai memburuk gara-gara ada karhutla gitu kan ya. Nah terus ini juga akhirnya dulu nggak ada kalau pas COVID itu, pas awal-awal namanya orang panic buying, terus juga nakes-nakes itu perlu banyak banget juga kan karena mereka garda terdepan di COVID-19. Jadi kayak ya kita penyesuaian lagi gitu, kita makanya lahirlah masker bertali 4. Males banget.
1: Tapi itu kayak yang paling ngeselinnya itu waktu zaman dulu itu apa ya, masker tuh mahal banget.
0: Iya.
1: Jadi ya udah kita pakai yang selalu dipakai tiap apa ya, dicuci.
0: Yang bisa dicuci.
1: Iya, yang bisa dicuci.
0: Kalau yang kayak disposable itu ya teman berdua, kayak kita kan harus ganti ya setiap hari.
1: Betul.
0: Sementara kayak satu pack itu isinya 10 apa kalau enggak salah. Satu pack isinya 10 itu dulu bisa kayak 30.000,
1: iya,
0: 30.000-an lah itu paling murah teman berdua. Dan itu pun udah bukan awal-awal COVID-19. Itu udah kayak yang ya mungkin mau setahunan lah, itu baru turun harganya. Dulu bayangin 50 ribu satu kotak teman produk.
1: Lumayan kan?
0: Iya lumayan, mending buat beli apa?
1: Ayam ganja kali ya,
0: aku,
1: buat dimakan.
0: Aku ini sih, seblak aja deh.
1: Oh seblak.
0: Aku tim seblak.
1: Atau dalgona nih?
0: Iya.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Terlepas dari tadi belajar online atau offline gitu ya kak, sampai sekarang tuh kita tetap masih mengandalkan apa ya, belajar online gitu loh.
1: Mm-mm.
0: Maksudnya kayak kita tetap bisa search materi di platform aplikasi manapun gitu.
1: Justru sekarang malah kayak banyakan ini gak sih Ra, kayak mostly materi itu kayak dapetnya malah dari media, bukan media sosial, lebih ke internet
0: iya,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Bukan kayak, ya mungkin buku ada lah ya teman berdua, cuman rasa-rasanya sekarang browsing apapun juga di internet gitu loh.
0: Dan gak cuman tentang materi pembelajaran gitu, sampai AI pun kita juga kayak curhat di sana. Jujur karena beberapa hari yang lalu Rara sempat curhat di AI gitu, kayak aku lagi punya teman nih gitu gini. Dan kayak mungkin balasannya memvalidasi kita banget gitu, jadi seru aja gitu loh.
1: Ih kok kamu curhat sama AI sih, padahal kan itu gak bagus. Tapi aku pernah
0: akhirnya udah kayak gak boleh loh kayak gitu, ternyata pernah pelaku
1: tapi,
0: juga.
1: Tapi kadang pelaku emang pelaku.
0: Iya.
1: Tapi ini tahu curhat sama AI itu teman berdua, dia kayak yang bener kata Rara, dia bener-bener memvalidasi apa yang kita omongin gitu loh. Kayak misal nih, ya aku tuh sebenarnya sebel banget kalau misalkan kuliah itu tuh harus begini-begini, apalagi sama teman kelompok begini.
0: Iya.
1: Terus itu pasti kalimat pertamanya, wah iya aku ngerti banget perasaan kamu, kayak gitu-gitu loh.
0: Iya lagi, sampai Rara juga kemarin tuh kayak yang karena gak tahu nih mau cerita atau kayak apa ya, minta pendapat sama siapapun. Jadi Rara kayak ke AI gitu, jadi menurut kamu gimana ya AI, aku harus pergi ke sini atau enggak gitu. Tapi kayak menurut aku tuh make sense gitu loh kak, untuk alasan yang dia berikan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Terus kayak kadang aku suka kasihan sama AI sih. AI kalau jadi manusia kayaknya udah ngegeruduk rumah aku gara-gara tiap kali minta sarannya teman-teman. Misalnya contoh bikinin jadwal makan yang cocok buat orang lagi diet, contohnya begitu. Oke, hari pertama begini-begini. Ah, makanannya enggak enak, susah-susah. Aku kadang bilang gitu, atau enggak kayak yang hilangin pang itu yang menu itu, soalnya aku enggak suka. Atau enggak kayak enggak mau ada alpukatnya, kayak gitu-gitu loh, kayak ribet.
0: Tapi dia kalau jadi manusia juga orang tersabar sih ngadepin, apalagi kayak kasulis kali ya.
1: Entar dulu. Kenapa nih? Ada masalah apa?
0: Ya siapa tahu kan kayak makanannya gak enak, ganti.
1: Ah, udahlah teman berdua, ternyata Rara di lubuk hatinya tuh seperti itu.
0: Gak gitu, maksudnya kayak
1: apa?
0: Sama aja semua, kayak aku juga.
1: Jadi aku sama aja.
0: Cewek ya, perempuan ya. Aku juga gitu sih kak.
1: Anyways teman berdua boleh gabungkan via WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital buat ceritain. Kamu itu tim yang kalau belajar itu nyamannya daring atau enggak? Tapi kalau kita ngebahas soal ini ya, apa sih namanya, ngebahas soal belajar juga, aku juga ingat sama salah satu hal yang ini juga gak kalah kocak sih sebenarnya.
0: Kenapa tuh kak?
1: Ya bayangin aja teman berdua yang tadi penjas. Nah, yang ada kan pelajaran apa sih namanya, kalau di tempat aku tuh prakarya dulu.
0: Oh, kayak karya seni gitu ya. Seni budaya gitu.
1: Ya, mirip-mirip kayak gitulah. Nah, namanya prakarya, jadi kan bikin kerajinan tangan.
0: Betul.
1: Nah, kan biasanya kayak gitu ada tutorialnya kan. Nah, terus ternyata enggak ada tutorialnya.
0: Oh.
1: Bukannya ngerjakan, jadi kayak gurunya tuh, "Ya nanti begini-begini begini." Sementara pas kelas di Zoom meeting itu kamu tidur teman.
0: Oh gitu.
1: Gak bisa deh ngerjain. Taunya malah gimana bikin dalgona.
0: Iya lagi kak, itu kayak yang dalgona kreatif pakai matcha ternyata gak jadi.
1: Eh tapi kamu pernah, cari dulu, kamu berhasil gak bikin dalgona?
0: Berhasil pakai
1: pakai itu kopi saset
0: ya,
1: itu.
0: Betul.
1: Terus alatnya pakai apa?
0: Pakai sendok juga jadi kok kak.
1: Oh iya. Aku dulu nyoba gak jadi teman berdua, dan aku baru bisa bikin dalgona itu pas covidnya udah lewat.
0: Oh iya.
1: Jadi covidnya udah lewat aku baru bikin. Terus kayak pas aku udah bisa bikin kan itu base-nya susu. Terus dikasih gula sedikit kan. Baru masuklah kopinya yang udah kita yang jadikan dalgona tadi. Terus pas ku aduk gak enak ternyata, mending dibikin kopi kayak biasa teman.
0: Kayaknya balik lagi kak, nanya ke AI kali ya, gimana cara yang benar gitu.
1: Bikin
0: ya
1: dalgona,
0: kan?
1: Enggak sih, lebih ke kayak kenapa aku bikin dalgona, nanyanya. Karena
0: iya sih,
1: gak enak jujur. Tapi banyak banget loh dulu makanan-makanan yang dibikin pas covid, nanti kita bahas lah.
0: Yes.
1: Sementara kita minum dalgona dulu.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan. No matter what, no matter what.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Teman berdua, ini di luar sih aku nggak tahu ya, ini mendung atau kabut. Mm-hmm. Tapi kalau kabut jujur sedih banget sih, aku berharap mendung sih.
2: Iya betul, karena kalau misalnya kabut itu lumayan ternyata separah itu
1: karhutlahnya gitu. Ya tapi aku berharap hari ini ada hujan. Cuman daripada kita berharap-harap tapi gimana, cemas gimana? Tapi semoga ada lah ya teman. Mm-hmm. Berdua, kita dengerin dulu kali ya informasi perkiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda yang hari ini kira-kira bakalan ada hujan apa enggak. Kalau yes, begitu langsung aja ini dia informasi perakhiran cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda Teman Pro 2. Dan pagi hari ini ada Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan.
3: Selamat pagi Teman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 97%. Sementara itu, perakiran cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Oh ya, by the way, pagi ini tadi adalah cuacanya berkabut ya Kak, bukan asap ya. Oke, jadi demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Rudul Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Fatu untuk update perakhiran cuaca pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali. Dan terima kasih koreksinya hari ini kabut.
2: Kabut, alhamdulillah.
4: Jujur aku terharu ya, udah.
2: Gak nangis tapi, ya.
1: Tapi ada berawan aja, aku berharap awannya jadi titik-titik hujan. Sama kayak lagunya Sal Priadi, titik-titik di ujung hujan. Standby.
0: Cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Berapa 88,5 FM teman Perdua Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Kita geser dikit, kalau tadi udah ngebahas yang namanya belajar atau pembelajaran jarak jauh teman Perdua. Ini betul, masih relay juga sebenarnya, karena ketika kamu atau kita terbiasa sama pembelajaran jarak jauh, jadinya kayak makin intensitas ketemu sama orang tuh makin sedikit. Nah, karena ketemunya makin sedikit, jadinya mungkin ada beberapa bahasa teman Perdua yang kurang sesuai dipakai.
1: Yes, betul. Atau enggak, kalau enggak kurang sesuai, kurang apa ya, salah tempat gitu ya kan kali ya. Terus tapi jujur ya kak, kalau untuk ngechat gitu, ngechat dosen atau ngechat orang yang lebih tua, itu tuh Rara baru tahu waktu di kuliah, waktu jadi maba.
0: Sama, aku juga.
1: Oh iya, jadi Rara tuh dulu baru tahu banget ternyata ada kode etik kayak kita harus ngechat dosen tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan buat
0: ngechatin atau ngehubungin dosen, tuh nggak sembarangan gitulah teman Perdua.
1: Soalnya kalau sembarangan itu kayak bisa beresiko dimarahin atau nggak dibalas.
0: Iya tahu. Tapi dulu kalau aku pas ini pas pengenalan mahasiswa baru itu dia ada pematerinya gitu. Ada materinya gitulah masuk di pengenalannya. Jadi kayak yang, dan itu pematerinya itu langsung dosennya sendiri kayak kaprodiku gitu. Terus dibilang kayak gini, nanti kalau misalkan etika menghubungi dosen bla bla bla bla bla bla dengan bahasa yang begini, dan itu baru tahu. Meskipun dulu juga pas SMP SMA mungkin kayak kita interaksi sama guru, cuman pada waktu itu kalau aku sih minim banget ya ngehubungin via SMS. Dulu SMS via SMS ataupun via media sosial tuh jarang banget. Bahkan kayak kalau misalkan guru kita sama-sama main Facebook terus kita juga main Facebook itu, aku tuh suka kayak yang aduh aku blok aja deh guruku biar guruku nggak tahu aku alay di Facebook gitu.
1: Ih, kalau Rara dulu malahan apa, ngefollow guru Rara waktu SMP SD
0: main Facebook.
1: Tapi kalau misalnya dulu ya waktu COVID tadi, Rara ngechatin guru tuh cuman paling kayak assalamualaikum bu, ini Rara mau kirim tugas gitu doang. Beda sama kuliahan
0: yang harus panjang menjelaskan tujuannya apa.
1: Betul.
0: Apalagi nih teman Perdua, biasanya kalau misalkan di kelas, kalau kuliah itu tuh ada yang dia PJ matkul atau enggak PJ dosen.
1: Iya.
0: Nah kalau misalkan PJ matkul ya udah berarti matkul ini nanti yang hubungin si A. Tapi kalau misalkan dosennya sama ya udah jadikan PJ dosen aja gitu-gitu. Nah itu kan tujuannya harus jelas ya teman Perdua. Jadi kayak benar-benar harus sopan juga gitu loh.
1: Mungkin karena sampai sekarang Rara nggak jadi PJ matkul gitu, karena apa ya, karena Rara malas kali ya ngetik panjang-panjang gitu kan.
0: Mbak itu juga apa namanya, kayaknya teman sekelasmu kayak berpikir aduh Rara enggak gitu ya kayaknya.
1: Loh kok gitu.
0: Tapi teman Perdua, kalau misalkan kamu chat sama yang lebih tua, kamu bakal pakai bahasa yang sopan atau kayak mungkin memilah-milah bahasa yang kamu pakai kah, atau mungkin kamu ada experience tentang chattingan sama orang yang lebih tua? Karena ini tuh masuknya ke gimana sih orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia tuh sebenarnya selain ramah mereka juga sopan-sopan loh. Kita juga sopan-sopan, dan ini juga kayak banyak diakuin sama orang-orang yang datang dari luar negeri.
1: Iya betul, Perdua. Katanya orang Indonesia tuh pada ramah-ramah banget. Tapi kalau dari kitanya sendiri tuh kayak yang normal aja gak sih?
0: Iya gitu. Itu kayak yang ya udahlah basic aja gitu kan ya. Kayak kalau aku tuh pernah lihat konten-konten orang luar negeri gitu loh teman Perdua, yang kayak kalau misalkan orang luar negeri tuh ramahnya nggak kayak kita. Kalau kita kan kayak yang, kak boleh nggak ikut duduk di sini?
1: Iya.
0: Iya kakak. Oh kakak sih nyunggu juga ya, gitu-gitu kan. Kalau di luar negeri tuh event kayak misalkan lewat gitu kan, terus kayak ada orang, misal papasan sama orang gitu kan, tuh kayak, oh I really like your outfit, gitu-gitu ya, kayak
1: mengapresiasi.
0: Oh that's my day, thank you. Gitu-gitu. Kalau kita justru aneh ya kalau misalkan nih papasan sama Sabila terus nih, Sabila baju kamu bagus banget, ntar dia koprol teman-teman.
1: Atau enggak kepalanya besar gitu ya. Bener. Karena dipuji.
0: Atau enggak dia tumblernya putih. Kalau itu fakta.
1: Kenapa tuh? Tapi balik lagi kak, tadi tuh kalau misalnya menurut kakak nih, kalau misalnya aku ngechat kakak, yang menurut aku bikin kayak gaul atau kayak bikin ngasikin, tapi mungkin di kakak kurang sopan, itu menurut kakak gimana?
0: Sejauh ini gak pernah merasa begitu sih.
1: Oh gitu.
0: Iya karena kayak mostly aku merasa kayak, jadi gini teman Pradua, aku adalah seorang wanita yang mengedepankan chat itu ada bunyinya.
1: Asik, apa itu bunyinya?
0: Tring. Jadi kayak ada ininya, ada apa namanya, kayak ada bahasa, ada nadanya gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu tuh ngechat aku, pasti aku kan membaca dengan nada Dada. Orang itu ngomong gitu loh teman Pradua.
1: Padahal kenyataan bisa aja kayak terbalik gitu kak.
0: Iya mungkin ya. Jadi kayak aku ya ngebahasnya juga kayak oh oke, okay, thank you ya, see you. Paling cuman kayak gitu doang. Atau kayak oke oke oke. Atau nggak stiker cuman kayak gitu doang sih teman Pradua.
1: Soalnya kadang tuh ada yang kayak gini nak kak. Misal Rara tuh kayak dengan maksud untuk apa, mengakrabkan gitu ya. Tapi mungkin ditangkap sama orang yang lebih besar, dewasa gitu ya, kayak ini gak sopan nih, ini gak sopan gitu.
0: Mungkin kalau misalkan kamu kirim stiker naik kila yang banyak toppingnya ke dosenmu, itu perlu dipertanyakan bang memang.
1: Iya sih.
0: Ya Allah.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Menurut kakak nih, ini masih nyambung tadi ya kak, bahasa gaul itu bisa dipakai ke siapa aja. Karena takutnya kalau sama orang dewasa itu takutnya kayak yang kayak tadi Rara bilang, nganggapnya gak sopan yeah. Tapi padahal kita tuh cuma pengen mengasikkan diri aja atau mendekatin diri aja.
1: Tapi menurut aku teman berdua ya, Rara, kalau misalkan kita pakai bahasa gaul itu tadi, itu kita harus lihat-lihat dulu orangnya sih. Kayak misalnya kamu harus ngehubungin orang untuk pekerjaan. Kan gak mungkin kayak hello kakak. Kan enggak ya pastinya kan harus sopan dulu. Nah kalau aku sih biasanya mengatasi itu, kalau misalnya nih aku ngechat, halo selamat siang kak, aku ini udah selesai tujuanku apa. Terus dia balesnya kayak, oke kak udah ya, aku ini apa segala macam. Terus kalau misalkan dia ngechatnya itu kayak, oh agak friendly, baru aku ikutin kayak, ih iya kak, makasih banyak ya kakak gitu. Atau kayak, makasih banyak ya kak, baru aku kirim stiker. Karena aku tuh kayak tim yang kalau misalkan belum pernah ketemu atau kayak belum kenal-kenal atau belum akrab banget, aku kayak gak bakalan pakai stiker yang gimana-gimana sih gitu. Apalagi kalau untuk masalah pekerjaan, kecuali kayak udah pernah ketemu terus kayak, eh ini enak asik, ya udah kirimin stiker atau apa gitu.
0: Soalnya kadang ini gimana ya, ke penjual gitu ya, kadang Rara sukanya tuh.
1: Tapi ke penjual biasanya emang ramah.
0: Iya kan, tapi kadang ada yang kayak dia langsung nggak ready gitu,
1: padahal kayak judes gitu loh. Nah itu tuh apa yo, itu karena kita bacanya pakai nada, padahal kakaknya bilang nggak ada kak gitu aja, bukan yang nggak ada kak, bukan gitu kan.
0: Gitu, soalnya tuh kadang kalau misalnya beli di online gitu kan, terus kayak halo kakak gitu, di apa ya, di iniin lah, apa sih, diakrapin.
1: Iya, agak ramah lah ya. Tapi jujur iya tahu teman berdua, aku tuh bukan dari chat doang ya, tapi lebih ke kayak aku sering nge counter. Maaf ya, bukan nge counter, ngomel. Kayak misal nih, ada aku pernah beli es krim di salah satu tempat yang terkenal warnanya merah. Terus habis itu aku beli, sebenarnya bukan beli es krim sih, kayak minuman biasa aja gitu. Cuman belinya kuantitinya lumayan banyak gitu kan. Terus biasa kan sekarang ada voucher TikTok ya, yang membuat TikTok semua makanan itu menjadi murah. Gitu kan.
0: Beli apa aja pakai voucher TikTok.
1: Iya. Terus akhirnya tuh aku masuklah ke situ. Terus mereka lagi bikin pesanan untuk driver-driver ojek online. Ya udahlah aku nunggu kayak, kak mau ini, mau redeem voucher bisa kak gitu kan. Bisa kak tapi sebentar ya gitu. Dah. Tapi kayak bisa kak bentar ya gitu jawabnya. Tuh aku udah masih sabar tuh, teman berdua duduk gitu kan. Terus habis itu udah hilang beberapa, udah kayak di situ awalnya ada

0: Ya ngomong gitu.
1: Apa kan? Karena kakak belinya karena pakai voucher TikTok kali ya kak?
0: Enggak ya.
1: Terus tuh tapi ya ngomong-ngomong kalau misalnya di beberapa harian tuh Rara ada buka scroll TikTok lah gitu ya kan kak, banyak banget kayak netizen-netizen gitu kayak kalau ngetik itu sembarangan. Nah menurut kakak kalau misalnya lebih apa ya, lebih susah atau lebih menjaga lebih susah deh, iya betul, lebih susah menjaga ucapan atau etika saat ketemu langsung atau saat di sosial media?
0: Kalau kita terbiasa menurut aku sih kayak gak bakalan susah ya teman berdua. Karena apa namanya, kita kan itu berangkat dari kebiasaan ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa mungkin aduh gimana sih caranya sopan sama orang, ya berarti kamu perlu dipertanyakan. Kamu berarti gak terbiasa untuk melakukan sopan santun ke orang lain tuh. Ya iya, kan iya sih. Nah teman berdua, untuk kamu yang mau gabungan masih kami tungguin sampai nanti merapat di jam 10 pagi pastinya. Betul. Via WhatsApp di mana Rah?
1: Di 08125848785
0: atau boleh ke Instagram ya, Rari Produser Marina, dan juga boleh ke RRI Digital.

0: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
1: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
2: Taulah ikam.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Ada Huasa teman berdua dengan Good Goodbye. Baru ajak kita puterin buat temenin kamu pagi hari ini ya. Update juga dong Seninnya kamu gimana. Karena sebenarnya kalau ngomongin Senin tuh rasanya kayak nightmare gitu lah ya. Kayak semua orang
1: tidak, aku tidak mau bertemu dengan Senin
0: gitu.
2: Iya betul lagi kak. Terus tapi aku ada cerita nih kak.
0: Apa?
2: Jadi kalau kita ngomongin sosial media atau kayak orang-orang yang ada di sosial media, itu tuh beda banget sama orang yang kita ketemuin di real life.
0: Tapi kadang ya kita tuh suka ketemu sama orang yang kalau di media sosial tuh yang kayak kelihatan friendly, sangat mengayomi.
2: Betul. Tapi juga ada yang sok jagoan gitu.
0: Nanti aku ada cerita. Tapi kamu cerita dulu.
2: Okay. Jadi aku tuh punya teman di SMK gitu ya kak. Jadi secara real life-nya itu dia tuh kayak yang sangat amat introvert dan jarang untuk ditemenin.
0: Ngomong
2: juga ditemenin juga gitu. Jadi dia yang kehidupannya kayak sendiri, menyendiri gitu lah. Tapi kalau misalnya kita dilihat-lihat di sosial medianya, dia tuh sangat amat yang sok jagoan banget.
0: Hah, maksudnya sok jagoan kayak dia, bad boy gitu?
2: Dia cewek BTW kak.
0: Oh, bad girl.
2: Iya. jadi dia tuh yang kayak sok jagoan banget. Jadi kadang captionnya yang kayak lumayan agak kasar gitu kalau dibaca.
0: Oh, I gitu.
2: See. Daripada kalau dilihat-lihat. Real life-nya gak gini tuh.
0: Di real life-nya dia malah kayak cenderung pendiam.
2: Betul
0: gitu ya.
2: Tapi kalau misalnya di sosial media itu sangat amat jagoan gitu.
0: Nah itulah makanya kita tuh gak boleh ya teman berdua percaya sama apa yang ada di media sosial. Orang tuh cuman nge-upload atau pengen ngasih tahu hal yang baik-baik aja, bukan yang hal yang kayak ya kita lagi nangis, kita lagi apa kan gak tahu ya. Nah salah satunya adalah yang kepribadian itu tadi ya. Aku punya temen yang bukan temen sih.
2: Apa tuh?
0: Jadi relasi.
2: Yes.
0: Nah, relasi ini tuh dia tuh kalau di media sosial terus pas baru pertama ketemu itu kayak iya kak nanti kita gini ya nanti.
2: Okay.
0: Dan aku tuh tipe orang yang kayak nggak seberapa suka gitulah teman produk kalau kamu baru pertama ketemu terus kamu udah yang kayak misal nih kayak aku sama kamu Ra baru ketemu pertama kali terus habis itu kayak Rara kita tetanggaan nanti kita makan bakso ya yuk kita jadwalin ya. Aku tuh nggak seberapa suka ya sama yang kayak gitu. Dan ternyata bener pas ada beberapa waktu kemudian mungkin beberapa bulan setelah kejadian itu kan ketemu tuh di salah satu pameran. Nah kan namanya kita nih pernah ketemu ya teman berdua terus dia udah sebegitunya aku nih mau mencoba aku mau negur deh takutnya ntar kita dibilang sombong apa segala macam gitu kan. Udah tuh negur kayak, hey kak gitu kan. Terus dia tuh kayak yang cuman kayak
2: Emang iya?
0: Iya terus jadi kayak yang iya aku males deh negur dia lagi.
2: Oh gitu, jadi untuk pertama kali ketemu kayak sangat amat friendly.
0: Iya.
2: Tapi pas udah yang 2-3 kalinya, oh gitu.
0: Nah itu mungkin kayaknya kita harus pelajari ya teman berdua. Gimana ya caranya supaya kita tetap friendly-nya tuh sebatas wajar aja gitu. Sebagai syarat keramah tamah dan sopan santunnya khas orang Indonesia aja gitu. Karena ini menurut aku jadi kayak yang udah mulai luntur banget di budaya zaman sekarang. Apalagi Gen Alpha. Astagfirullahaladzim. Aku pernah ngajakin main sama anak-anak ini di sini ya. Jadi kan ini teman berdua banyak bocil kan. Aku tuh kayak yang mereka tuh suka mainan kayak somehow berperan sebagai suster jadi guru, jadi pegawai gitu-gitu kan. Terus aku kan ini ngikutin kayak yang ya hari ini perannya apa? Ikutan dong gitu.
2: Terus
0: tahu gak aku diceletukin apa? Gak boleh kan udah tua.
2: Agak kurang ajar ya.
0: Astagfirullahalazim. Kata aku tuh kan udah tua.
2: Tapi itu balik lagi ya kak. Ternyata beda banget kayak dari zaman Gen Z gitu terus juga Gen Alpha ternyata beda-beda ya untuk beretikanya atau ke orang-orang yang lebih besar.
0: Betul.
2: Apa dewasa.
0: Dulu tuh kayaknya kita jangankan kayak mau ngomong kayak gitu ya berbicara yang kayak negur om tante itu tuh kan malu banget sih kalau aku yang kayak aduh aku ini tuh bukan usia bukan orang-orang yang seusia aku yang bisa kutegur sembarangan loh. Aku dulu mikirnya gitu teman berdua. Sekarang Allahu Akbar.
2: Dulu kayak kalau Rara tuh jalan apa kayak jalan ke di depan orang yang lebih tua gitu kayak nunduk permisi gitu atau enggak kalau lagi duduk di atas kayak langsung dimarahin mama kayak duduk bawah gitu.
0: Mungkin itu sekarang masih ada ya teman berdua. Maksud aku kayak kalau lewat tuh permisi gitu. gitu masih ada. Cuman lebih ke kayak omongan ya, di mana sekarang kayaknya anak-anak Gen Alpha tuh udah makin asbun parah sih. Dulu juga ada sempet video yang viral juga di TikTok teman Prodo. Ini anak SD lagi berkunjung, aku lupa tapi berkunjungnya ke pemadam kebakaran kah atau ke kayak puskesmas gitu. Nah, let's say pemadam kebakaran aja lah ya. Nah, ditanyain lah, mereka kan biasa berkunjung ke ruangan-ruangan gitu kan teman berdua. Terus ditanyain, ayo adik-adik siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Nah, yang lainnya tuh aku. Ada satu anak cewek bilang gitu, gak mau, malas gua. Astagfirullahalazim, manernya kemana-mana.
2: Lucu banget.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: yang namanya manner teman berdua kayaknya nggak peduli mau kita muda mau kita tua tetap harus ada ya, apalagi kayak entah meskipun ini kita ya sesama kayak umurnya tuh sama-sama kurang lebih atau kayak seumuran, itu biasanya paling besar resiko buat kayak ala Rara aja, ala Sabila aja gitu.
1: Agak menyepelekan
0: bener, gitu ya. Padahal meskipun kita seumuran teman berdua wajib banget tuh yang namanya kita tetap hormat dan saling menghormati satu sama lain.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tuh sebagai seorang yang kadang seru banget, kadang juga kayak jadi pendiam gitu ya kak. Aku itu selalu kalau ketemu orang, kalau dilihat-lihat kayaknya agak asik nih. Aku kayak kadang suka yang kayak ke apa ya, ke apa sih kak?
0: Nggak tahu.
1: Aduh, nah,
0: coba kita translate dulu teman berdua apa itu teman berdua.
1: Jadi kayak lebih ke apa ya, tiba-tiba terlalu akrab apa sih ya? Aduh susah
0: sokap,
1: lagi.
0: Sokap.
1: Iya gitu, agak over.
0: Tapi menurut aku teman berdua kalau orang yang disokapin juga kayak modelan Sabila sih nggak apa-apa ya, soalnya dia sokap juga.
1: Tapi takutnya kalau misalnya agak ke over gitu ya.
0: Ya berarti kita ini enggak sih, balik lagi adalah harus lihat-lihat dulu iya, nih orangnya gimana.
1: Betul.
0: Dan yang paling penting adalah kontrol diri.
1: Kontrol diri.
0: Please teman berdua ya. Kalau baru pertama ketemu nggak usah yang kayak kamu, iya. You're so cute. Nah, itu malah kayak jadinya
1: takut banget aku gitu deh.
0: Tapi sekarang anak-anak Gen Z itu aku senangnya adalah kan kayak tempat teman kerjaku tuh banyak yang lebih muda daripada aku. Ya bisa dibilang aku tuh kayak yang tertua lah di antara mereka kan. Terus habis gitu kayak kalau ngechat tuh misalnya kayak gini, "Dek, nanti ini ya. Aku gak gini gitu kan." Terus kayak atau enggak kayak, "Dek, nanti tolong kesini ya beliin ini," gitu kan. Dia balasnya pakai stiker-stiker Gen Z sekarang yang kayak
1: lucu banget.
0: Terus lucu-lucu stikernya. Jadi akulah kakak-kakak yang tukang nyolong stiker-stiker itu.
1: Pasti yang kayak enggak ada mau typing tapi mau ngambil stiker ya kan.
0: Iya, benar. Enggak mau typing tapi kayak ngambil stikernya gitu, teman berdua.
1: Terus kalau aku sih Kak, itu sih yang kayak sampai sekarang aku masih belajar buat kayak tahan nih, jangan terlalu over. Karena jujur kalau misalnya kita lagi bercanda nih, orang itu tuh memberikan apa tanggapan respon yang baik, tapi kita nggak tahu ya mereka tuh kayak gimana. Jadi kita tuh nggak tahu kalau misalnya kayaknya aku berlebihan deh, karena dia memberikan respon yang sangat amat
0: ramah
1: gitu.
0: Berarti kamu harus coba nanya abis itu, aku berlebihan gak?
1: Gitu.
0: Enggak sih, itu saran yang menyesatkan teman pria.
1: Tapi tuh kalau dilihat-lihat ya, balik lagi kalau misalnya yang Gen Alpha tadi Kak, itu luar biasa, dia sangat amat megang HP-nya tuh kayak udah
0: kayak orang teman berdua, sumpah ini aku gak akan berhenti untuk menceritakan hal ini berkali-kali. Karena
1: kenapa
0: itu kayak please dek, stop gak?
1: Kenapa?
0: Jadi sering banget lewat di TikTok ataupun di reels Instagram aku, anak yang masih SD, umur-umur yang pokoknya SD entah kelas berapa gitu. Dia bikin vlog a day in my life as pekerja kantoran. Datanglah dia ngetap absen gitu kisahnya pakai ID card gitu. Tapi ID cardnya tulisan sendiri, terus tulisannya karyawan. Bukan karyawan ya, tapi karyawan.
1: ASMR juga
0: ya. Iya, ASMR juga. Terus kayak ntar jam, misal jam 12, capek gitu-gitu. Terus ada lagi dia anak kecil yang kayak apa kayak gini. Bentar,
1: kayak gimana tuh?
0: POV ngelihat kelas 1 sok-sokan.
1: Iya, baru
0: nanti lu enggak tahu aja gua kelas 3. Baru komen-komennya, "Ya cu, opung minta maaf ya cu."
1: Lucu banget. Gitu. Dibalesin sama Gen Z ya.
0: Iya, berarti kita ini apa? Dedengkot kah apa ya?
1: Lucu banget. Terus nanti pakai soundnya, "Kita pernah di situ
0: di posisi." Maksud aku itu ya gitulah.
1: Terus kayak itu adalah kebiasaan yang Gen Z jarang dilakukan waktu itu. Karena dulu di zaman Rara ya Kak, itu kita masih yang main paret gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul. Dan menurut aku yang jadi hal yang emang harus mulai diwaspadai dan kita tuh harus aware teman berdua itu adalah ketika kita ngelihat anak-anak sekarang tuh kayak apa ya, dewasanya itu terlalu cepat sih menurut aku, yang kayak ini belum waktunya kalian itu tuh untuk mengerti kayak ya segala play role as mbak-mbak pekerja apa segala macam, kayak enjoy your life gitu. Kamu sudah cukup stres sama les aja deh, nggak usah stres gara-gara pekerjaan, belum waktunya, karena nanti kalau udah waktunya kerja kayak kita
1: kita yang stresnya ya.
0: Ya gitulah pokoknya teman berdua, hari ini kita udah ngebahas soal tata krama, sopan santun, dan juga
1: apa tuh
0: pembelajaran dari rumah pastinya. Semoga kamu semangat belajar.
1: Dan gak kerasa juga ya kalau kita udah yang hampir mau selesai nih ya kan.
0: Kita udah beres temenin kamu di sepada hari ini. Habis ini bakal dilanjut lagi bareng sama suara siar lainnya sampai di jam 12 malam teman Pradua. Yes. Thank you banget Rara udah temenin aku siaran hari
1: thank
0: ini.
1: Thank you kak.
0: Mudih-mudihin kiti simi bisi
1: atau bahasa ge gitu lagi.
0: Enggak, males, susah. Agak ugu, agak gagak. Lugu paga, sugu daga.
1: Ini too much gak ya kalau kita ngechat di dosen?
0: Nah itu sudah bisa dipastikan NIM kamu ditandain warna pakai stabilo pink. Terus habis gitu kamu udah dimasukkan ke kelasnya. Yaudahlah teman berdua kalau gitu udah mau merapat di jam 10 waktunya Selis pamit.
1: Yes. Rara juga pamit.
0: Selamat pagi teman berdua. Di sini juga ada PA kita Sabila yang juga udah temenin kita dari tadi pagi teman berdua. Nanti kamu bakal denger suaranya nanti malam. Gak tahu sarajin betul dia kesini. Yaudah deh kalau gitu kami pamit. Bye. Selamat pagi teman berdua. Happy Monday. Yeah.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Sophia Kotze tidak akan ikut dalam rangkaian The Wild World Tour di Eropa dan Inggris Raya pada 1 hingga 17 September 2026. Hype dan Gavin Records mengumumkan bahwa Sophia akan absen dari pertunjukan grup selama rangkaian tour tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Jember Marching Band akan mewakili Indonesia di Asian Music Games 2026 di Malaysia pada 4 hingga 15 September 2026. Sebanyak 145 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial akan dibawa dalam kompetisi tersebut. Informasi terakhir, registrasi kartu SIM prabayar baru kini wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan, di mana penggunaan NIK dan nomor KK untuk registrasi telah ditutup permanen guna mencegah penyalahgunaan data. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai teman Pro 2, good morning. Supaya pagi ini kita bawaannya cemungut mulu ya, aku bakal ngajakin kamu untuk request-request lagu favorit plus penyanyi kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. First, ini udah ada yang ngajakin kita buat dengerin satu lagu teman Pro 2 dari Cael. Katanya pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan ada salamnya buat kamu teman Pro 2. Semoga kamu semangat nih ngejalanin aktivitas setelah weekend plus sehat selalu. Amin. Ya udah langsung aja nih, ada Selena Grace buat kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
5: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Senjana dari Tiket, teman Pro 2. Dan tadi aku pengen spill dulu, gimana kalau misalnya kamu pengen gabungan? Boleh lewat WhatsApp kita ya di 081258487885, atau lewat Instagram udah ada question boxnya di @rrpro2 sama Rida. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

Semi si merangkir teman Pro2 kesedihanku. Ini requestannya dari Kak Lara ya, yang juga teman Pro2 kayaknya lately lagi doyan banget sama lagu ini. Dan sekarang aku juga bakal lanjut lagi buat muterin requestan dari WhatsApp dulu. Ada Kak Amalia yang pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Tak Dianggap. Aduh, ini gara-gara agak mendung. Aku gak tahu nih ya, ini mendung apa emang kabut ya teman Pro2. Tapi kayaknya ini bawaannya bikin kita pada sendu-sendu nih.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Moving on, sekarang dari WhatsApp nih teman Pro 2. Eh bukan WhatsApp deh, Instagram ya maksud aku. Ada Cekikik yang request lagunya Olivia Dean yang judulnya Man I Need. Kalau dari Olivia Dean aku lagi sukanya ini sih, So Easy to Fall in Love teman Pro 2. Karena gak tahu ya, kayak bawaannya gak cuma bikin orang naksir kita, tapi kita juga naksir sama diri sendiri. Paham gak sih?

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Aku masih nungguin kamu yang pengen request lagu ya teman Pro 2 lewat WhatsApp, Instagram dan juga Rere Digital. But now aku bakal puterin dulu nih ada requestan lagi dari Instagram. Ini pada patah hati apa gimana sih teman Pro 2? Kata orang sih September, pokoknya Oktober, November ini itu kalau kata orang-orang ya. Jadi agendanya kita ngalamin banyak banget cobaan gitu. Just in case salah satu cobaannya itu justru ternyata datang dari pasangan kamu sendiri. Gak apa-apa, kita manifestasi aja. Menurut aku kalau misalnya ada apa-apa mah kita pikirin yang baik-baiknya dulu ya. Jadi apapun itu pasti bisa kamu lewatin. Oh iya, ini requestannya dari @woikal yang bilang pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang judulnya Hey Tera Made You Love Me.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Lagu lama banget ya, dari 2016, ternyata gak kerasa Love Yourself Justin Bieber. Ini berarti 10 tahun yang lalu, kayaknya aku kelas berapa ya? Kayaknya aku baru masuk SMP deh ini lagu Teman Pro 2. Dan aku baru ngeh banget sama makna lagunya pas aku udah gede kayak gini. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin masih questioning setelah udahan sama si A, B, dan C, terus mikir, ini aku bener gak sih ngambil keputusan ini? Ini sebenarnya salahnya di mana sih? Hey, kamu dengerin aja lagunya Love Yourself ini, terus juga lihat-lihat kira-kira bener gak ini posisinya kamu yang salah ujung-ujungnya. And anyways, ini ada requestan lagu Teman Pro 2 dari Yana 00906. Ini 00-nya ini apa nih? Biasanya kan gini, tahun lahir, tanggal lahir sama bulan, tapi ini kayaknya beda deh Teman Pro 2. Ada requestan lagu Sabrina Carpenter dengan Man Child.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Halo, aku botol A.
1: Ini lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Yuhu, sempurnanya aku dari NPD teman Pro 2. Dan di Santai Siang aku bakal sharing-sharing rekomendasi kuliner buat kamu. Di hari Senin ini kayak kita jalan-jalan dulu ke Nusa Tenggara Barat kali ya, karena kemarin aku tuh sempat dapat kabar dari teman aku tentang Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Dan di NTB ini sebenarnya mereka itu ada banyak banget sukunya, jadi kulinernya itu gak jauh-jauh dari para suku-suku ini. Ada suku Sasak, suku Samawa. Samawa, aku selama ini taunya Samawa kalau orang habis nikah didoainnya gitu ya, tapi ternyata ada suku Samawa teman Pro 2. Terus ada juga suku Mbojo. Mereka itu banyak pakai jeruk nipis, terus juga banyaknya itu lauknya pakai daging gitu teman Pro 2. Yang pertama nih ada ayam taliwang. Ini kayaknya kita semua juga kenal ya teman Pro 2, karena mostly ini makanan emang asalnya dari Lombok. Ada sejarahnya teman Pro 2. Jadi karang taliwang ini asal itu dari kota Mataram. Jadi nanti kalau misalnya kamu ketemu ini makanan teman Pro 2, katanya ini dulu tuh jadi sajian perdamaian yang dibawa sama pemuka agama plus prajurit kerajaan Taliwang waktu mereka itu tuh lagi main-main ke Lombok. Bumbunya apa Lun? Ayamnya itu juga spesial, wajib banget pakai ayam kampung muda atau biasa disebut sama mereka tuh ayam merangkat. Jadi teksturnya ini teman Pro 2 lauki empuk, terus ada rasa pedas yang datang dari cabai rawit keringnya. Spesial ada terasi matangnya juga sama kencur yang melimpah banget. Kalau ditanya rasanya gimana? Karena dia ini dibakar teman Pro 2, jadi kalau kamu udah cocok sama rasa pedasnya, coba dicek lagi kira-kira kamu bakal cocok gak sama rasa aroma asapnya gitu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh enggak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 nih, masih daging-dagingan ya. Kayak tadi aku sempat spill di NTB, emang suka pada makan daging-dagingan. Tadi udah daging ayam, sekarang ada yang namanya sate rembiga. Ini sate beda banget karena dia itu wajib dimarinasi dulu pakai siraman saus kacang yang benar-benar tebel banget. Ada sejarahnya juga teman Pro 2. Jadi rembiga ini sebenarnya nama desa asal sate ini, dan katanya ini juga jadi salah satu warisan turun-temurun dari para bangsawan di Mataram. Untuk rahasia bahannya sendiri kumaha, jadi ini potongan daging sapinya direndam dulu teman Pro 2 literally berjam-jam dari beberapa campuran kayak cabai merah, bawang putih, kemiri, sama gula merah. Dagingnya ini wajib banget ditutup-tutup yang halus dulu sebelum dibakar di atas bara api. Rasanya kurang lebih ya kayak sate yang biasa kita makan, ada dominan manisnya, boleh ada pedesnya.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Di NTB teman pro 2 juga ada nih makanan, ini lauk, bukan lauk deng, maksudnya tuh kayak makanan pokok, nasi sama lontongnya yang khas dari daerah mereka banget. Ada sate lagi, namanya itu sate Bulayak, tapi yang khas itu bukan si satenya, justru gara-gara lontongnya ini dibungkusnya pakai lilitan daun aren. Biasanya kan kita tuh pakai ini ya, pakai daun pisang teman pro 2, atau mungkin kalau nggak mau ribet mah pakai ini kan, bungkusan plastik yang buat es batu atau buat es-esan yang kita minum biasanya teman pro 2. Nah biasanya gitu doang, tapi kalau ini pakai daun aren, emang pada ngincar wangi-wanginya yang beda gitu. Plus dari bumbu satenya juga beda dari sate yang tadi sempat aku spill. Ini pakai bumbu kari pedas teman pro 2, jadinya wanginya itu udah match antara daun aren sama si bumbu karinya. Terus nasinya ada apa Lun? Nih ada nasi balap puyung. Ini lokasinya asalnya ya di Lombok Tengah. Jadi buat kamu yang suka banget nasi yang agak-agak pedes kayak nasi cabe, apa ya sebutannya, aku lupa deh. Kalau biasanya tuh ada nasi daun jeruk, tapi aku kemarin sempat nyobain nasi yang ada cabenya gitu diaduk bareng-bareng. Nah ini nasi balap puyung itu modelnya kayak gitu, tapi ditambahin juga sama ayam suwir, pakai kacang kedelai goreng juga, sama ini favorit aku, keripik kentang.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama lu nih ya di Santai Siang. Dan sekarang aku bakal sharing info terkini buat kamu. Kita mulai dulu yuk dari ini nih. Katanya sekarang registrasi kartu SIM prabayar cuma bisa dilakuin lewat verifikasi biometrik wajah yang terhubung sama data kependudukan. Maksudnya gimana Lun? Jadi nanti kamu tuh kayak tinggal buka kamera teman Pro 2, and then muka kamu tuh bakal diidentifikasi. Ini sesuai gak sih sama NIK dan juga nomor kartu keluarga kamu? Jadi udah gak lagi tuh kita masukinnya pakai NIK dan nomor kartu keluarga sendiri teman Pro 2, tapi lewat muka kita juga, terus bakal dicek lebih lanjut nanti datanya. Ini udah dicoba BTW selama 2 bulan secara nasional, and turns out untuk pengguna yang usianya di atas 17 tahun itu tuh aman, lancar jaya. Meanwhile yang usianya itu masih di bawah 17 tahun, ini masih diusahakan pengembangan sistem verifikasi biometriknya. Jadi gimana teman Pro 2, kamu udah ada yang beli kartu terus juga nge-scan muka kamu enggak?

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa kabar deng sana?
3: Kumaha, damang.
4: Piye kabare?
3: Agak karebah.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dari dunia olahraga ada kabar dari Bilal Alaike Hasan, teman Pro 2 yang akhirnya bisa bikin debut UFC. Dia itu makin dikenang banyak orang. Coba deh kamu bayangin ya, ada dua fighter yang gak pernah kalah, teman Pro 2, dan akhirnya nih si Bilal bisa ngalahin beliau ini alias si Nelson Rogers di ronde kedua dengan status KO. Ini pertandingannya waktu itu dimainin di China ya BTW, kayak 2 hari yang lalu gitu deh. Dan fight ini juga jadi salah satu laga pembuka untuk bisa ikutan nanti teman Pro 2 lanjut di peluang untuk ikutan apa ya sebutannya ini ya, kemenangan selanjutnya kali ya kita nyebutnya. Jadi teman Pro 2 di UFC ini sendiri dia itu juga udah punya sejarah panjang buat main di sini, terutama si Bilalnya ya. And then makin terkenal gara-gara ikutan juga di agenda Cage Fury.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman-teman dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh gitu ya Kak. Ih, tapi silau nih Kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata Kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi tentang bendera di Bandar Udara Internasional.
2: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

Ada data baru dari BPS Teman Pro 2 yang ngasih tahu kita kira-kira di wilayah mana nih ABG paling banyak ya di Indonesia. And turns out peringkat satunya tuh ada di Kabupaten Bogor. Jadi katanya jumlah penduduk yang usianya 13-19 tahun di situ tuh ada sekitar 454.799 orang. Meanwhile, secara nasional penduduk yang umurnya di 15-19 ini tuh nyampe 22,07 juta jiwa atau kira-kira sekitar 7,8% lah ya dari total populasi Indonesia. Peringkat keduanya siapa, Lun? Ini ada Bandung ya, yang jumlahnya kayak kurang lebih aja beda 100.000 Teman Pro 2, 329.253 orang. Terus peringkat ketiganya ada Tangerang dan di peringkat empatnya ada Bekasi.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Joy hard learned in winter was the warming of the bed.

0: dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Good afternoon. Ini kamu udah pada makan siang gak sih teman Pro 2? Aku jujur belum ya, tapi kayaknya aku udah sarapan 2 kali sih, jadi gak selaper itu. Semoga kamu dari Senin ini juga cemilannya udah siap ya. Jujur gak tahu kenapa tiap Senin itu vibesnya gitu tuh kayak ngejar lebih banyak lagi PR yang kudu diberesin. Tapi gak apa-apa lah ya, nih aku temenin kamu di Pro 2. Sekarang aku bakal sharing info terkini dari dunia hiburan, dan kita ke Extraction 3 dulu. Ini film series ya, dan ini udah dari seri ketiga. Aku kayaknya yang pertama nonton deh, yang kedua tuh nonton tapi separoh-separoh doang, dan kayaknya yang ketiga ini aku bakal nonton full lagi teman Pro 2. Karena ternyata Joy Taslim udah resmi nih untuk gabung di jajaran pemain film ini. Kalau kamu belum sadar filmnya ini film dimainin sama Chris Hemsworth teman Pro 2, dan ini udah diumumin di tanggal 19 Agustus 2026 kemarin. Jadi di sini Joy Taslim itu ikutan barengan sama 5 pemeran lainnya. Tapi kalau ditanya job desk-nya apa, belum tahu. Ini mah belum diumumin teman Pro 2. Rencananya ini film bakal tayang di musim panas 2027. Jadi kita tinggal tunggu aja teman Pro 2 kira-kira gimana hasilnya nanti.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Quick update dari Zara Lers dan teman Pro 2. Kemarin tuh sempat booming juga ya di medsos aku, lewat mulu di timeline. Jadi ternyata timnya dia itu pengen untuk ngajuin namanya si Zara Lers ini tuh untuk ke kategori Best New Artist di Grammy Awards. Meanwhile, Zara itu kayak kok kayaknya agak off ya gitu menurut dia. Apalagi dia tuh sebenarnya udah berkarir selama 13 tahun teman Pro 2. Jadi dia enggak mau tuh dianggap sebagai newcomer. Diceritain juga teman Pro 2, dia itu sebenarnya juga dari zaman bocil tuh udah nyoba untuk bangun karir di dunia hiburan, tapi emang sekarang dia mau mulai nunjukin kalau 13 tahun terakhir ini tuh perjalanan profesionalnya dia. Ini tuh juga sebenarnya lagi booming gara-gara Zara ini album terbarunya teman Pro 2 lagi rame juga, yang judulnya Midnight Sun. Ini juga bahkan nyampe posisi nomor 1 di Swedia juga teman Pro 2. Buat aku sih yang juga sering banget ya dengerin Zara Larsson, emang gak cocok sumpah kalau misalnya masuk ke kategori newcomer. Kayaknya kalau newcomer itu modelannya si Olivia Dean, Ray, terus siapa lagi ya yang baru-baru ini. Aku baru tahu dua itu deh. Kalau Sabrina itu sebenarnya udah lama, tapi katanya tahun lalu itu masuk juga. Mungkin juga termasuk pilihan-pilihan yang sesuai kemauan dari penyanyinya juga. Tapi Zara Larsson ini modelannya itu udah kayak Anne Marie gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau misalnya masuk ke newcomer, aku pun gak setuju sih.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Siapa nih yang ngefans sama Catsey, teman Pro 2? Zuzur, lumayan sedih ya. Waktu Februari kemarin, salah satunya si Manon juga lagi hiatus katanya karena ada masalah kesehatan. And now si Sophia juga ikutan hiatus baru banget di bulan Agustus ini. Kalau nggak salah tanggal 19-an gitu, dia ada ngasih kita update dan juga ngasih pesan-pesan buat fansnya, teman Pro 2. Terus selama hiatus dia gimana, teman Pro 2? Wah, Zuzur, ini dia juga barengan sama Manon nggak ikutan di salah satu tournya grup mereka, The Wild World Tour di wilayah Eropa di bulan September 2026. Anyways, buat kamu yang mungkin belum tahu, tapi anggota Catsey ini emang banyak dari agensi lain juga, teman Pro 2, tapi tetap kerjasama barengan sama Hype. Dan dari sini Hype dan juga Gavin Records itu bilang kalau mereka tuh nggak bisa, mereka tuh udah bisa mastiin kalau Sophia nggak bakal ikutan nih di tour ini. Ini btw tournya dari tanggal 1 sampai 17 September 2026. Walaupun emang katanya Sophia lagi berusaha untuk menyelesaikan proses kesembuhannya, teman Pro 2, perusahaan tuh tetap punya komitmen penuh supaya bisa selalu ngasih dukungan plus sumber daya yang bisa dibutuhin sama si Sophia. Terus gimana ujung-ujungnya, kapan dia balik lagi? Belum ada update-nya ya, teman Pro 2. Aduh, si Manon aja belum ada kabar, apalagi Sophia nih yang baru aja. And anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 3 ya, teman Pro 2. Nanti Lun bakal sharing satu info terakhir lagi buat kamu, so stay tune.

next to you. Last but not least ya teman Pro 2, dari Lisa Blackpink. Katanya dia lagi nyiapin album solo baru yang judulnya Press Play. Terus kapan Lun dirilisnya? Ada yang bilang sih tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Dan ini album tuh terdiri atas 6 lagu. Tapi sambil nungguinnya ya teman Pro 2, di tanggal 3 September nanti Lisa ini bakal ngerilis satu lagu yang judulnya Sawadika. Buat kamu-kamu yang mungkin sempat kepo, apaan nih lagunya judulnya, kayaknya aku ngerti ini bahasa apa. Tapi jujur, ini dari typing judulnya aja lumayan unik teman Pro 2. Jadi ada beberapa huruf itu yang dijadiin huruf kapital. Jadi kayak sa-nya itu S-nya gede, wa-nya itu W-nya gede, D-nya gede, K-nya juga huruf gede. Nanti kita dengerin ya, ini kira-kira bakal serame dia waktu dengan lagunya Money itu atau yang lainnya lagi. Dan teman Pro 2, aku doain semoga hari ini kamu kegiatannya jalan lancar terus. Dan pastinya selamat nyambut bulan September buat besok banget. Kalau gitu, habis ini aku masih bakal ditemenin sama suara siar lainnya sampai berapa di jam 12 malam. Aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome. Thank you.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

dari kawasan Siara Jalan Miamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, di santai siang kali ini dilanjut sama Cindy teman Pro 2 yang bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 4 sore nanti. Nah, jadi gimana nih kabarnya di hari Senin ini tuh teman Pro 2? Udah adakah kabar kayak semacam dar-dar-dor di hari Senin ini? Atau mungkin ya hari Senin aku ya fine-fine aja gitu. Tapi apapun kegiatan kamu hari ini teman Pro 2, semoga diberi kelancaran juga. Dan buat yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan juga jangan ngebut-ngebut gitu, alias kita chill aja gitu teman Pro 2. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu kamu, ada tuh namanya Ibu Astuti. Jadi dia tuh ngubah sisa panen jadi peluang usaha tuh teman Pro 2. Karena dia tuh ngerasa gak pengen nih jamurnya tuh kebuang gitu aja. Nah, jadi dari dapur sederhana berukuran 3x3 meter dari Ibu Astuti ini teman Pro 2, dia tuh mengolah jamur ini jadi yang namanya jamur crispy dan stick jamur, biar nanti memiliki umur simpan yang lebih panjang sekaligus bisa jadi jual baru, alias nilai jual baru tuh teman Pro 2. Kalau dari langkah sederhana itu, usaha Ibu Astuti ini perlahan berkembang dan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi perjalanannya tuh gak cuman berhenti di usahanya doang. Seiring dengan perkembangan dan kepercayaan diri dan peran di lingkungannya, Ibu Astuti ini dipercaya buat jadi ketua klasterisasi bank sampah di Kampung Madani Waru di Penajam teman Pro 2. Terus juga kisahnya ini menunjukkan kalau sebenarnya keterbatasan itu bisa banget loh buat kita jadikan awal munculnya peluang, terlebih lagi ketika pembiayaan dan pemberdayaan itu berjalan beriringan teman Pro 2. Dan untuk membantu pelaku usaha ultra di mikro naik kelas tuh, jadi apa aja sebenarnya tuh bisa tuh kita jadikan peluang buat usaha teman Pro 2 sebenarnya. Kayak tadi tuh contohnya jamurnya ini gak mau dibuang secara sia-sia, tapi dibikin tuh kayak semacam jamur crispy, bahkan sampai jadi stick crispy. So yummy.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
8: You like a little spice.
9: Hi.
8: You like a little

Spice dari Bri, teman Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Enak banget nih lagunya buat diajak joget-jogetan, karena emang vibe-nya tuh gimana gitu, biar bikin kita good mood gitu, teman Pro 2. Tapi anyway, biar lebih good mood lagi, aku pengen ngasih tahu buat kamu mungkin yang ada rencana pengen ke Bali, terutama ke bagian Uluwatu tuh, teman Pro 2. Jadi di sana tuh lagi ada kayak semacam project tram untuk Kuta Canggu tembus Uluwatu yang bakal dimulai tahun depan alias 2027. Nah, jadi dari Badung ini bakal nyiapin jalan sepanjang 24 meter dan 3 kantong parkir. Pemerintah Kabupaten Badung, teman Pro 2, mereka nih lagi ngematengin alias mematangkan, gak cuma makanan doang yang dimatangkan, tapi rencana juga untuk pembangunan tram listrik otonom sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan tuh, teman Pro 2. Karena memang di sana itu macetnya tuh kronis banget di daerah kawasan Bali Selatan, di mana proyek ini tuh bakal ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2027, dan ini bakal menghubungkan sejumlah kawasan strategis juga, mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di kota Bali, teman Pro 2, lebih tepatnya di Kuta Canggu, terus tuh juga sampai diproyeksikan bakal tersambung ke Uluwatu, teman Pro 2. Bupati Badung Adi Arnawa juga katanya ini ngenilai untuk keberadaan jalur khusus atau dedicated lane jadi kunci utama biar transport maaf teman Pro 2, maksudnya biar transportasi publik ini dapat berjalan efektif tanpa ngehambat kepadatan dari kendaraan pribadi. Rencana tram tersebut, teman Pro 2, bakal diintegrasikan juga nih dengan pembangunan jalan lingkar barat dan jalan lingkar selatan. Terus tuh juga ada di jalan lingkar barat yang juga dirancang membentang lebih dari 10 km dari PNB, GWK hingga Pura Uluwatu dengan lebarnya tuh totalnya tuh tadi yang aku bilang 24 meter yang dilengkapi median, terus juga jalur kendaraan umum dan pribadi serta dedicated lane tram selebar 3-4 meter tuh, teman Pro 2. Tapi aku tuh penasaran, tram itu apaan ya? Oh, jadi tram ini tuh kayak semacam sarana transportasi massal berupa kereta ringan yang berjalan di atas rel khusus yang terletak di dalam atau berdampingan dengan jalur raya perkotaan. Oh, bentuknya kayak kereta tapi ini emang khusus di dalam perkotaan. Menarik tuh nih teman Pro 2. Tapi anyway, sebelum aku lanjut, aku juga pengen ngingatin ke kamu kalau sebentar lagi teman Pro 2 tepat di jam 15:29 kita bakal mendengarkan kumandang azan Asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya sebelum itu aku pengen nyajakin kamu buat dengerin satu lagu dulu nih dari Fobori Bridgers dengan judulnya adalah Lost Boys.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Jadi teman Pro2, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan sekarang lanjut kita ke berita berikutnya tuh. Berikutnya teman Pro2, di mana dari Provinsi Kalimantan Timur berhasil menembus peringkat ke-7 nasional setelah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat alias IPLM ini di Kaltim mencapai skor 44,11 berdasarkan kajian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2025 tuh teman Pro2. Jadi dari Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud di Samarinda pada hari Senin alias hari ini tuh teman Pro2 ada menyampaikan juga capaian tersebut tuh jadi gambaran untuk pembangunan literasi di benua etam ini terus mengalami perkembangan yang positif. Terus juga berdasarkan kajian nasional nih teman Pro2, Kaltim ini berada di peringkat ke-7 dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau menurut Rudi sendiri nih teman Pro2, tantangan literasi di era digital ini gak cuma sebatas untuk ngedorong masyarakat buat gemar membaca, tapi juga untuk kemampuan memahami informasi yang diterima secara bijak di tengah derasnya arus media sosial. Tapi dia juga tuh kayak menyayangkan kebiasaan di medsos yang emang sekarang nih langsung memberikan respons atau komentar terhadap suatu informasi berdasarkan judulnya doang atau potongan informasi doang. Bisa dibilang kayak clickbait-nya gitu teman Pro2 tanpa ngebaca keseluruhan dari isi materi. Nah, jadi makanya gubernur ini kayak ngajak generasi muda Kaltim gak cuma untuk jadi konsumen atau pengguna informasi doang, tapi juga bisa nih untuk memproduksi informasi yang sehat dan karya kreatif yang bermanfaat buat masyarakat luas tuh teman Pro2.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

By the way, itu tadi teman Pro 2 beberapa berita dan informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama di Santai Siang kali ini. Dan pastinya masih bareng sama Cindy, nanti kita bakal lanjut ngomongin soal sosok inspiratif anak muda pastinya teman Pro 2. Pas nanti di sore ceria dari jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Tenang dulu ya, boleh diceritain keluh kesahnya.
1: Saya tuh galau dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak. Saya ngerasa dihianatin dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini aku ngeliat sih di sekitaran Jalan M. Yamin udah mulai kelihatan agak padet nih. Apa jangan-jangan udah mulai pada pulang kuliah, sekolah, atau mungkin yang pada pulang kerja maybe teman Pro 2. Kalau misalkan kamu lagi di jalan sambil dengerin aku, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2 dan juga jangan ngebut-ngebut gitu. Nah di kali ini, di sore ceria hari ini teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu buat ngobrolin soal salah satu sosok muda inspiratif yang dia itu ternyata jadi pemenang resmi untuk sayembara logo HUT ke-81 teman Pro 2. Jadi ya pemerintah ini secara resmi memang udah meluncurkan logo dan identitas visual resmi untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 yang kemarin banget tuh teman Pro 2. Tapi menariknya logo yang terpilih untuk perayaan di tahun ini tuh merupakan hasil karya emas anak bangsa asal ranah Minang teman Pro 2, yaitu adalah Fajar Novario. Dan selama satu jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut siapa nih sebenarnya sosok Fajar Novario ini, apa aja dia kayak semacam backgroundnya, dan dia tuh apa aja nih, maksudnya aku bakal kayak jelasin lebih lanjut tentang logo HUT ke-81 gitu. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: I actually gotta stop. Stop!
1: He's gonna know it's about him.
2: Man, I don't really care.
3: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
7: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
6: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
7: Jadi selama

Fajar Novario, teman Pro 2, pemenang sayembara logo untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, teman Pro 2. Jadi nih, kenapa dia tuh hasil karyanya menang? Karena nih teman Pro 2 dari juri Ardiantoro nih lewat laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menilai rancangan visual dari logo tersebut punya filosofi yang mendalam dan berkarakter tegas, teman Pro 2. Dan itu juga lahir dari hasil eksplorasi corak tradisional yang memang khas banget dari berbagai daerah di Nusantara. Terus juga jurinya ini menegaskan nih kalau sebenarnya kemajemukan pola budaya tersebut justru jadi dasar kekuatan bagi kedaulatan masyarakat dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, tuh teman Pro 2. Desain logo HUT ke-81 Republik Indonesia ini memang rancangan desainer muda asal Sumatera Barat alias Medan nih, terus dan juga memang sukses memperoleh dukungan tertinggi dalam proses pemungutan suara publik yang diadakan oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI pada 24 sampai 28 Juni kemarin, tuh teman Pro 2. Total karya yang dikirim ternyata itu ada sebanyak 124 karya proposal yang masuk dan Fajar berserta timnya nih berhasil melaju ke 5 besar finalis hingga akhirnya meraih 44,73% dari totalnya. Itu banyak banget ini teman Pro 2, yaitu ada 68.569 suara yang masuk. Jadi gitu tuh teman Pro 2, mereka tuh gak cuman kayak milih berdasarkan penilaian juri juga, tapi memang terbuka untuk umum juga dan kamu bisa ngevote. Tuh, kira-kira logo yang mana yang paling menarik, mungkin kayak dari segi desain atau mungkin filosofinya tuh teman Pro 2.

0: terjadi? Padahal aku kan...
1: Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak kerebah.
4: Apa kabar di sana?
5: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Anyways, teman pro 2 Fajar Novianto ini, kok Novianto, maaf teman pro 2 alias namanya tuh Fajar Novario nih. Nah, Fajar Novario ini seketika menjadi sorotan nasional setelah karyanya ditetapkan sebagai identitas visual kenegaraan teman pro 2. Fajar ini merupakan seorang desainer grafis profesional yang berdomisili dan berbasis di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi bukan di Medan ya, siapa tadi yang bilang Medan? Aku sih teman pro 2. Aduh, maaf. Jadi lanjut nih teman pro 2. Fajar Novario ini merupakan desainer grafis muda yang namanya memang lagi naik daun gitu. Karena dia nih seorang profesional yang berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan perjalanan akademiknya ini di bidang visual ditempuh di Universitas Negeri Padang alias UNP. Dia ini juga tercatat teman pro 2 sebagai alumnus program Sarjana S1 di jurusan Desain Komunikasi Visual di Fakultas Bahasa dan Seni dengan masa studi yang dimulai sejak tahun 2017 sampai berhasil lulus pada periode 2023 dan 2024. Berarti dia kayaknya adik tingkat aku dong, karena aku tuh masuknya di tahun 2016, berarti mungkin dia umurnya sekitar tahun 1999, maybe teman pro 2. Tapi nih, di ranah profesional dan industri kreatif, Fajar ini memang dikenal juga sebagai anggota yang aktif, tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, alias ADGI. Terus juga eksistensi dan karya-karyanya di bidang desain grafis ini sering banget dibagikan kepada publik melalui portofolio digitalnya di media sosial, terutama lewat akun Instagram pribadinya dengan nama pengguna @fajarnovario. Novarionya tuh pakai V teman pro 2, bukan pakai F. Tapi kalau misalkan si Fajarnya sendiri tuh pakai F, jadi Fajarnovario. Mungkin kalau misalkan kamu pengen ngeliat-liat gitu ya hasil desain lainnya sebelum logo HUT RI ke-81, bisa banget tuh buat kita kepoin lebih lanjut hasil desain di laman Instagramnya tuh teman pro 2.

0: tahu deh. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Sekarang aku bakal lanjut ngajakin kamu buat ngobrolin soal ranah profesional dari seorang Fajar Novario ini, pemenang untuk sayembara logo HUT Republik Indonesia yang ke-81. Kalau di ranah profesional sendiri dan industri kreatif, Fajar ini emang dikenal juga sebagai anggota yang aktif tadi tuh, teman Pro 2. Terus juga dalam perjalanan karir profesionalnya, ternyata Fajar ini merupakan co-founder sekaligus pilar penting dari Auman Design Bureau, sebuah agensi yang kolektif juga kreatif di bidang branding yang dirintisnya bersama sejumlah rekannya sejak tahun 2020. Berarti sekarang udah masuk atau jalan 6 tahun kali ya teman Pro 2. Terus tuh juga di agensi tersebut Fajar ini juga mengawali perannya sebagai art director pada periode 2 Januari 2021 sampai Desember 2022 sebelum akhirnya dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai design principal sejak 2023 sampai sekarang tuh teman Pro 2. Jadi katanya ini mengutip filosofi agensinya lewat akun LinkedIn dari Auman Design Bureau, teman Pro 2. Kata Auman sendiri ini memiliki makna suara yang lantang, seperti namanya juga Auman Serigala, teman Pro 2, yang emang bergema kuat. Semangat ini tuh yang dibawa untuk mendengarkan klien, terus tuh juga katanya buat menganalisis masalah dan menyuarakan solusi konkret lewat pendekatan visual yang juga memorabilia alias bisa diingat gitu teman Pro 2. Jadi itu tadi tuh profil dari Fajar Novario, sosok di balik desain logo HUT ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026 ini tuh teman Pro 2.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
7: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
6: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
8: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Jadi teman Pro 2, penetapan logo yang emang jadi kebanggaan nasional karya dari Fajar Novario ini teman Pro 2 berhasil menorehkan prestasi dalam perancangan identitas visual dari hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus kemarin tuh teman Pro 2. Hal ini tuh jadi memberikan inspirasi besar juga bagi para desainer di daerah, terutama untuk pencapaian ini tuh membuktikan kalau sebenarnya karya berbasis kearifan lokal tuh ya sebenarnya mampu banget loh bersaing dan juga mendapat pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Terus juga teman Pro 2, pemerintah ini kayak berharap simbol visual resmi ini juga bisa banget untuk membangkitkan semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam menyambut perayaan hari kemerdekaan gitu. Terus juga penyaluran ekspresi kreatif anak bangsa ini jadi bukti nyata nih teman Pro 2 kalau sebenarnya kontribusi pemuda dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tuh emang banyak banget caranya. Bisa juga tadi tuh dengan ikut sayembara logo, terus tuh juga mungkin ada ikut beberapa pengabdian. Nah itu jadi banyak banget sebenarnya channelnya teman Pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
3: nah,
2: feel-nya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Tiba-tiba ada suara geradak geruduk. Santai, santai guys.
1: Okay, okay.
0: Chill, chill. Suara ceria kali ini barengan sama Cindy. Dan juga dengan siapa di depan aku?
1: Aisyah.
2: Hai, saya Fira.
0: Oh, jadinya.
2: Oh my god.
0: Ya, barengan kita sama bertiga di sini, teman pro 2.
1: Yes.
0: Kayaknya kosakataku agak berantakan tadi ya, barengan sama kita bertiga. Ya udah gitu pokoknya teman pro 2, kita bertiga bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini.
1: Betul.
0: Sampai nanti menapa di jam berapa kita? Di jam 7 malam.
1: Betul sekali teman pro 2.
0: Jadi sebelum kita lanjut nih ngomongin soal kali ini, aku mau tanya-tanya dulu, kalian hari ini gimana kabarnya tuh?
2: Jujur hari ini tuh kayak biasa aja sih, cuman kayak emang belum ada urgensinya aja. Karena kayak kemarin-kemarin tuh beneran aku sesibuk itu kak. Kayak beneran dihadang semua, UKD, ujian, apapun itu, les. Jadi kayak untuk sekarang sih kayaknya oke aja. Gak berharap atau apapun tugas sih kedepannya.
1: Iya sama banget. Jujur kalau hari ini ya, kalau aku karena emang lagi panas-panasnya, terus tadi pagi tuh upacara, jujur rasanya kayak aduh aku pengen duduk aja.
2: Asli beneran deh capek banget.
1: Karena panas banget. Dan juga aku hari ini sebel banget temen pro 2.
0: Kenapa?
1: Jadi kan hari ini tuh kan ada jadwal jam olahraga. Nah, kita semua udah pada bawa baju, tapi ternyata gak olahraga. Jadi
2: kenapa?
1: Kayak
2: bete banget.
1: Karena ini cuma materi aja di kelas dan gak olahraga.
2: Tapi udah ganti baju?
1: Belum sih, cuman kan kita kan semua
2: Like, PR banget sih.
1: Iya, bawa banyak.
0: Apalagi bawa buku gitu, itu kan bisa bikin jadi nambah berat.
2: Berat
0: gitu,
2: banget.
0: Kalian kalau misalkan begitu bawa tas lebih gak? Atau apa?
1: Ya udah
0: dimasukin aja, disumpelin aja ke dalam tas.
1: Selalu. Kalau aku ya teman pro 2, aku tuh tim yang kalau ke sekolah selalu bawa banyak tentengan.
2: Tapi aku kayaknya tim sumpelin sih, tapi walaupun kayaknya tulang aku nih kayaknya gak terkondisiin kah deh kayaknya.
0: Oh, jadi kayak agak geter-geter gitu.
2: Iya. Kayak, waduh berat banget asli.
0: Ya memang sih, aku tuh juga waktu sekolah dulu tuh bahkan punya tas lebih gitu. Dan itu apa isinya, buku juga. Jadi kayak apa ya, kita tuh perpustakaan berjalan gitu jadinya. Karena
2: betul.
0: Di tas buku, terus tuh juga tas lain yang kayak kita gentengan gitu.
1: Iya,
0: juga
1: tentengan buku
2: lagi, semua buku.
0: Belum lagi kalau misalkan, kadang kan aku bawa bekal juga dulu tuh kalau
1: betul.
0: Sekolah. Sama bawa kayak tadi tuh, tambahan baju olahraga dan semacamnya.
2: Iya, asli.
0: Jadi kayak, apalagi kalau misalkan kayak ganti baju olahraga tuh kan geradak geruduk ya.
1: Iya.
0: Dan badanku ini ya teman pro 2 mohon maaf nih kayak big size kayak. Jadi aku enggak tahu, kadang aku tuh butuh waktu yang kayak lebih lama gitu loh. Belum lagi kalau misalkan apa ya kayak keselimpet atau apa
1: gitu. Oh my god.
0: Tapi ya teman pro 2 itu tuh nanti bakal jadi hal yang bakal kalian kangenin tahu kalau pas sekolah.
2: Iya lagi, tapi benar sih, benar banget. Karena di pas udah kuliah, pas udah dewasa-dewasa itu enggak ada lagi yang kayak gitu.
1: Ganti-ganti baju, olahraga.
2: Iya.
0: Nah, pas nanti kalau misalkan udah masuk kuliah kan, dulu aku kayak ngerasa, "Yes, akhirnya aku enggak pakai seragam."
1: Tapi
0: ternyata pas kayak udah beberapa lama waktu gitu kan kayak kayaknya seragam ini mulu, maksudnya kayak baju kaos ini mulu dah kayak gitu, ntar jadi kayak bakal kangen sendiri. Malah
2: iya
0: justru
2: sih.
0: Ternyata lebih enak kalau misalkan kita tuh punya seragam gitu, misalkan hari Senin sampai Jumat tuh apa gitu.
2: Ya jadi ini rapi juga sih sebenarnya, jadi kayak samaan
1: sih.
2: Sama temen kan.
0: Nah karena memang karena habis ini kita ngomongin soal samaan
2: sama temen. Ya oke okay.
0: Jadi teman pro 2, kira-kira kamu kalau misalkan ngomongin soal chemistry, ada gak sih mungkin kayak momen random sama teman kamu nih, teman pro 2, kalau misalkan kayak ada sesuatu mungkin kayak lirik-lirikan gitu atau apa gitu, bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya pro 2. Di mana itu Fira?
2: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita tuh di mana itu Syahal?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan juga bisa banget gabungan di RRI Digital buat gabungan di live chatnya, kasih tahu kita cerita tentang chemistry sama teman kamu gimana tuh.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Oke, teman berdua, jadi ngomongin tadi soal apa tadi yang kita singgung-singgung sedikit, temennya, best friend. Yang ngomong-ngomong soal best friend, kamu pernah gak sih kayak ada satu temen yang pokoknya tuh apa-apa kamu tuh selalu ngasih tau dia. Entah kayak kamu nih misal di jalan ketemu sesuatu yang lucu atau hal random gitu, pokoknya nanti dalam hati kamu, ah pokoknya sih dia ini harus tahu.
1: Bener-bener kayak jadinya kayak lapor-melapor gak sih?
0: Iya, lapor-melapor.
1: Sampai kayak aku tuh pernah diomongin sama teman aku kayak gini, kayak gimana? aku juga sering kan kayak sering lapor tentang apapun itu ke teman aku karena kayak benar-benar random. Terus tuh kayak ih, kayaknya kamu mendingan dapet pacar deh daripada harus lapor kayak gini aku terus.
2: Iya kan? Itulah kehidupan yang indahnya tidak mempunyai pacar tapi punya teman.
1: Iya. Beneran bisa update kapanpun.
2: Iya. Nah itu jadi kamu bayangin ya, kayak misalkan kita tuh lagi ketemu hal-hal yang random. Aku tuh gak tahu kenapa di setiap kehidupanku tuh pasti bakal selalu ada hal-hal random. Kayak bukan kemarin sih, aku tuh pernah lewat beli es krim gitu kan. Terus kalau kamu tahu tuh daerah ini, tokonya tuh di daerah yang di sana, aku lupa. Kalau misalkan kita mau ke Jalan Padat Karya, ke PM Nur ke sana. Nah, jadi di sana tuh ada toko kosmetik.
0: Okay.
2: Nah, di depan toko kosmetiknya itu tuh ada kayak macam spanduk katanya Lisa pernah mampir ke sini.
1: Sumpah itu kayaknya real deh, real ya.
2: Ada di sana di daerah, kalau misalkan kamu mau ke arah ini teman Pro 2 Jalan Padat Karya atau mungkin yang daerah yang ring road ke sana. Nah, tapi itu masalahnya kalau kamu ngelihat lebih dekat lagi tuh Lisa enggak pernah mampir ke sini.
1: Oh, sumpah itu menjebak banget.
0: Teknik marketing
1: gak coba
0: sih?
2: Iya, teknik marketing banget. Tapi jujur kan itu lucu ya?
0: Iya, itu lucu banget.
2: Bahkan aku tuh pernah lagi mampir ke salah satu minimarket yang terkenal juga kan. Jadi pintunya tuh sebenarnya lagi rusak.
0: Okay.
2: Terus dia bilang pintu ucak.
1: Ya, oh iya. Sumpah iya banyak loh kayak gitu.
0: Atau kayak gemai. Toilet ID ucak.
2: Iya, ID ucak. Tapi itu kayak tulisannya tuh tahu kan tulisan tangan yang emang salah jadi gini.
1: Dicoret-coret
2: ini. Iya, dalam satu kertas. Jadi itu kayak makin kocak aja gitu, bener-bener kayak ceker ayam asli.
1: Bener random banget sih tapi.
2: Nah, masalahnya kalau misalkan hal-hal random yang begitu tuh kadang aku tuh enggak mau kalau misalkan aku enggak mau tahu sendirian.
1: Iya, harus dibagi-bagi
0: sih. Iya. Pada saat itu juga enggak sih, kayak setelah itu harus langsung kayak pokoknya bestie aku yang ini harus tahu.
1: Pengen yang lain ikut ketawa juga.
0: Iya,
2: asli. Iya, kayak gitu. Kayak aku tuh enggak mau ketawa, aku enggak mau ngelihat ini sendirian. Jadi kadang aku langsung pap aku kirim ke grup. Guys, lihat guys kayak gitu. Jadi kadang tuh lucu juga sih. Jadi memang ya orang pertama wes asik. Yang kadang suka ngelihat hal-hal atau cerita random tuh ya pasti biasanya aku kabarin ke temanku.
1: Karena benar hal random tuh langka enggak sih kadang? Iya enggak sih, hal random yang kita temuin tuh langka. Betul, jadi kayak mungkin mereka juga mau ikut mau tahu kan, siapa tahu.
0: Dan aku sukanya respon mereka tuh selalu excited juga.
1: Asli, iya.
0: Gak kayak ih apaan sih kamu, gak gitu.
1: Bahkan kadang mereka suka VN loh. VN langsung tuh kayak gitu.
2: Iya. VN ketawa kadang atau enggak, cara mereka ngeresponnya kayak cuman wake doang tuh kayak kerasa beda gitu sama orang
1: asli.
2: Lain. Kayak gitu. Aku tuh juga pernah, ini banyak banget sih hal random di ceritaku.
0: Okay.
2: Aku pikir kan ada tuh kalau misalkan meme yang mobil pick up yang tulisannya itu merek mobil tapi jadi plesetin jadi mesti bisa.
0: Enggak pernah ketemu lagi.
1: Sumpah,
0: ya, tapi ada.
1: Ketemu.
2: Nah, aku enggak pernah kepikiran bakal ketemu secara langsung. Aku pikir kayak ya meme doang. Iya, di foto doang kayak gitu kan meme. Terus aku pas waktu itu mau pulang kan, aku udah mau belok ke rumahku tuh, mau belok di jalan raya di Juanda. Terus pas aku mau belok, sebentar, ini kok beda ya, bukan
1: familiar ya,
2: bukan merek mobil ya. Kok jadi mesti bisa ya? Itu benar-benar kayak real banget. Iya, dan itu aku tuh kayak langsung guys, beneran aku tuh kupikir cuman di meme doang atau mungkin kayak di edit doang misalkan pakai AI atau apa gitu. Beneran ada aku ketemu kayak gitu. Mobil yang ada tulisannya
1: asli,
2: mesti
1: momen
2: bisa.
1: Asli, momen langka.
2: Iya, kayak lagi. Gitu.
1: Iya kan?
0: Momen langka.
2: Kadang tuh gak harus yang kayak momen random yang kayak langka juga sih. Misalkan kayak ini tuh sebenarnya agak jorok sebenarnya. Okay. Tapi menurut aku kita tuh harus educate banget. Kita
1: apa
2: tuh suka update udah buang air besar belum?
1: Oh, sumpah. Sumpah.
0: Iya.
1: Kadang iya loh. Asli, kayak udah apa privacy tuh udah yang gak anu.
2: Udah sedekat itu dan kita tuh kayak gak sungkan gitu lah buat nanyain kayak gitu. Kena terus tuh aku gak tahu ya, mungkin ini kayak cuman di circle aku atau mungkin circle lain juga sama. Jadi kita kalau misalkan mungkin kayak lagi di WC, kita tuh suka pap. Bukan pap yang itu, tapi kita pap kayak, guys, aku lagi di WC kayak gitu.
1: Sumpah. Tapi
2: kita udah sedekat itu, jadi kayak buat ngabarin guys, hari ini kita udah nature call berapa kali kayak gitu.
1: Berarti udah gak awkward gitu.
2: Ya udah, untungnya sih aku mendapatkan temen yang kayak
1: iya
2: gitu.
1: Sih, bener. Karena sefrekuensi. Iya,
0: sefrekuensi. Iya. Itu penting juga sih.
1: Benar.
2: Penting guys, untuk kita mengeluarkan apa yang kita makan atau asupan hari ini tuh penting banget teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri mungkin ada enggak sih momen random yang selain kita mungkin atau mungkin ada yang sama bisa banget sharing-sharing sama kita, tapi mungkin kita dengerin dulu kali ya lagu yang satu ini tuh teman Pro 2.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Promo, diskon besar-besaran.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: banget ya bahas tentang apa namanya chemistry.
1: Yes, sama chemistry with bestie.
2: Sumpah ya, asli.
3: Sorry ya, sengaja aku bungkam.
2: Waduh. Mantesan nih kayak agak janggal gitu.
3: Aku juga bingung, sebentar kok gak naik ya indikatornya. Oh ternyata, sorry guys, ini memang adalah salah satu bentuk.
2: Ternyata aku di mute loh teman pro 2.
3: Bersana. Oke, kita ulang lagi.
2: Sakit loh kasihin asli.
3: Maaf, aku nanti kayaknya harus bikin klarifikasi deh. Saya Merinda Cindy.
2: Waduh, gak perlu deh kak.
3: Nanti aku upload ke Instagram ya.
2: Serem banget tuh.
3: Kenapa tuh?
2: Oke, jadi teman pro 2, kita tadi udah banyak bahas kan terkait chemistry sama bestie. Mungkin abis ini kita perlu iklan dulu kali ya kasihin sama Ais. Ya kita iklan dulu kali ya.
3: Yoi, kita bakal ngajakin kamu teman pro 2 buat main tebak-tebakan. Yes.
2: Seru nih.
1: Pro 2 juga harus tebak ya, ikutan
3: bener, nebak. Bantu kita tebak suara siapa nih. Kira-kira kamu bisa nebak enggak tuh teman pro 2? Langsung aja kali ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vira. Jadi untuk menemani sore kamu hari ini, aku akan mencoba challenge beberapa teman aku dengan jadi aku di sini dengan
6: halo, aku Evelyn.
5: Oke, Evelyn. Jadi aku hari ini mau challenge kamu buat bisa tebak suara dari suara yang aku kasih. Apakah kamu mau?
6: Mau banget.
5: Oke. Jadi aku minta kamu buat nebak suara dari orang ini.
7: Fred, kita ke Cina untuk nontonin Honor of Kings. Ini turnamen terbesar, stadiumnya penuh, dan crowdnya gokil banget. Penasaran?
5: Apakah kamu bisa menebak?
6: Miau au.
5: Ya, betul banget. Kamu tahu dari mana?
6: Nggak tahu ya. Sebenarnya aku jarang nonton miau au, tapi aku sering dengar dari cuplikan-cuplikan di TikTok itu, jadi aku nebaknya itu.
5: Oke, benar banget. Oke, makasih Evelyn sudah bisa menebak dari tebak suara aku. Oke, teman pro 2. Jadi di sini aku bakal bawain lagi satu teman aku supaya bisa dia nebak suara. Jadi dengan siapa di sini?
8: Jadi di sini dengan Firni.
5: Oke, Firni. Jadi di sini aku mau kamu buat bisa nebak suara.
7: Kita ke Cina untuk nontonin Honor of Kings. Ini.
5: Oke, jadi kamu bisa nebak gak itu siapa?
8: Jujur kurang tahu. Maaf ya.
5: Kamu emang gak pernah dengar kayak dari TikTok tuh?
8: Enggak, karena gak pernah aja ada orang yang suaranya kayak gitu lewat TikTok aku.
5: Oh, kalau misalnya kamu mau tahu, ini namanya Miao Auk. Dia biasanya sih main games ya. Cuman kayaknya kamu bukan tipe orang yang suka liatin orang main games gak sih?
8: Iya, karena gak suka aja.
5: Oke, makasih Firni udah berani buat bisa nebak suara. Kita balik ke studio.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh my god.
3: Ternyata
2: ketebak banget guys.
1: Jujur ini ketebak banget di aku karena Miao Auk itu my favorite gamer.
2: Asli aku juga loh, aku ikutin dia dari SD.
1: Dari SD.
2: Beneran.
1: Iya kan? Dari SD kan.
2: Beneran sebagus itu pembawaannya sih, asli. Pembawaan chill. Main game-nya chill. Terus kadang bikin greget sih, tapi kadang kayak seru.
1: Iya, seru aja.
3: Aku kan kurang mengikuti Miao Auk, tapi ponakan aku itu kayak memang dia tuh suka banget nontonin videonya Miao Auk. Jadi emang suaranya tuh kan khas banget.
2: Iya, beda banget.
3: Yang tadi tuh, tapi aku tuh pernah lagi nge-gym kan. Lagi nge-gym sambil apa yang pakai treadmill gitu. Ada orang di sebelah aku, kayaknya mungkin ukuran anak SMA atau SMK gitu kan. Emang badannya tuh emang kayak bugar gitu lah, cowok kayak gitu. Tapi dia sambil nonton Miao Auk. Jadi di depan kita tuh ada kayak TV gitu, TV yang digantung. Ya udah, karena aku tuh kan gak begitu suka yang kayak game-game. Dia suka nge-review game gitu kan. Tapi gamenya tuh game horor.
2: Seru banget.
3: Aku yang awalnya enggak tertarik karena takut, jadi ikut nonton juga.
1: Oke. Okay. Enggak jadi nge-gym ini kan Cindy.
3: Sambil tetap nge-gym sambil kayak treadmill gitu kan. Tapi ternyata seru ya, walaupun aku kayak takut, tapi kayak sambil ngintip-ngintip gitu ternyata seru game-nya, cara dia ngebawanya tuh juga.
2: Iya, benar.
3: Bagus gitu.
2: Soalnya kayak Mio aku juga enggak pernah, katanya sih ini kata banyak orang ya, beliau tuh kayak jarang ngomong kasar gitu.
1: Iya, emang.
2: Iya kan? Jadi kayak kuncinya apa sih supaya bisa kenal Mio Ok tuh kayak dia jarang ngomong kasar juga sih.
1: Iya, makanya aku juga suka kena itu.
2: Gak emosi kalau misalnya main game.
3: Iya.
2: Kayak sabar gitu loh.
3: Berarti dia gamers yang emang buat ramah anak.
2: Iya benar-benar asli.
3: Cocok tuh. Jadi makanya aku tuh kalian kan ternyata kenalnya dari SD kan? Ya aku tuh kayaknya baru kenal dia kayak wah sokap gitu enggak. Tapi maksudnya tuh kayak aku tahu dia tuh karena dari ponakan aku yang dia tuh memang kayak suka ngikutin. Nah, ponakan aku beda umurnya enggak usah lah disebutin tapi dia kelas 6 SD kayak gitu.
2: Waduh, iya sih pantas-pantas.
3: Iya, jadi kadang tuh nah, ponakan aku tuh terinspired suka nonton kayak ikutan main game horor tuh karena si Mio Ok ini.
2: Ikutan gamer juga berarti.
1: Game, main gamer
3: kayak gitu. God. Tapi mungkin kalau misalkan gamenya bukan yang kayak game yang kayak pro gitu sih enggak dia. Lebih ke Roblox. Tapi Roblox
2: iya suka aku juga main
3: kan lagi. Kan dia suka ada kayak game-game yang horor gitu.
2: Iya, banyak banget loh kalau Roblox ya, itu
1: mapnya.
3: Nah, banyak banget mapnya kayak gitu. Nah, aku tuh pernah enggak sengaja sih kayak cobain penasaran. Tegang ya ternyata.
2: Tapi itu beneran sih. First time beneran tegang Kak. Tapi kalau misalnya udah lama main seru kok asli.
3: Nah itu dia. Jadi pas udah kayak diajak main lagi, oh ternyata kecil aja.
2: Kayaknya masih susahan ML deh.
3: Masih kayak gitu. Iya. Jadi buat kamu cocok banget sih buat nontonin Miao Ao kalau misalkan mungkin sambil makan.
1: Betul.
3: Atau mungkin ya buat kayak tontonan atau hiburan
2: sama temen juga bisa loh nonton.
1: Karena seru tau.
3: Seru teman pro 2.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bengkak juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
3: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
2: Misofonia? Apa itu?
3: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
2: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: karena kamu. Iya. Kalau nanti aku lanjut nanti takutnya pada ini orang-orang tuh pada terpukau gitu loh. Oh my
1: waduh,
0: god.
1: Waduh.
0: Waduh. Aku malah sang diva itu.
1: Waduh. Kayaknya tiba-tiba aku mau out.
2: Sebenarnya itu Kak Cindy yang menyanyi.
0: Oh. Iya. Jadi kalau tadi kan Clara Riva, aku tuh bagian yang kayak ini pemandunya gitu. Yo yo cheerleadernya gitu. Oh. Semangat Clara Riva gitu.
1: Makasih. Supporter ya.
0: Supporter. Tapi anyways ngomongin soal kayak chemistry sama teman gitu kan. Biasanya kalian kayak punya kayak chemistry apalagi tuh kalau misalkan ngomongin soal kayak teman dekat gitu atau bestie gitu.
1: Jujur kalau misalnya sama bestie itu kita paling gercep sih. Ya enggak sih?
2: Iya, benar.
1: Kayak apapun itu kita hubungin pertama. Sebenarnya enggak harus random sih, Kak. Jadi kayak urgensi atau apapun gitu yang kita beneran butuh banget, kita bakal aku bakal call.
2: Betul. Sama kayak kalau misalnya kita lagi ada kayak lagi down atau lagi kayak ada sesuatu yang emang iya, harus diceritakan, pokoknya ya udah ke dia aja.
1: Heeh, beneran. Karena kita udah merasa safe. Asli, yeah, kayak udah
0: merasa safe. Terus tuh juga kayaknya masukan dia tuh kayaknya klop juga sama
1: iya,
0: kita.
1: Kita bisa terima gitu loh.
0: Iya, benar. Padahal menurut aku sih kalau misalkan itu yang kasih tahu aku dari orang lain tuh kayaknya enggak, kamu ini kayaknya terlalu kasar deh.
1: Benar.
0: Tapi masalahnya kalau misalkan sama teman kita yang satu ini maupun di mau dia sekasar apapun kayak kita terima-terima aja
1: beneran,
0: kayak gitu.
1: Beneran paham kita gitu loh.
0: Kasar dalam artian tuh kayak blak-blakan gitu loh, teman kedua yang kayak dia tuh roast-nya itu roasting banget sampai kamu tahu kan kalau kopi dipanggang bentuknya tuh bukan coklat lagi, benar-benar hitam panggang, hitam gosong kayak gitu. Tapi kita tuh masih terima-terima aja.
2: Bener.
0: Dan kocaknya itu kayak lucu aja gitu kalau misalkan dia yang nyebut. Tapi beda kalau misalkan treatmentnya sama orang
1: sama
0: lain.
1: Iya, karena beneran beda. Iya. Kalau misalnya udah sama teman kan udah klop gitu. Jadi kayak dia udah tahu apa luar dalam kita enggak sih?
2: Yeah.
1: Jadi kayak mau diapain itu maksudnya kayak ejek-mengejek gitu
2: iya, udah kayak kayak udah hal biasa okay, dan ya udah.
1: Bahkan kita ikut ngerosting balik.
2: Bener.
0: Kalian tahu enggak sih kayak yang ada meme the blind leading the blind.
1: Iya, iya asli. Iya.
0: Orang yang hilang arah ngarahin orang yang hilang arah.
2: Sama-sama hilang arah jadinya.
1: Kesesat tuh udah.
0: Iya, sama-sama ya, hilang arah, tapi anehnya tuh karena sama-sama punya teman yang sefrekuensi jadi ngerasanya satu arah.
1: Padahal mah udah kesesat tuh.
2: Kayaknya kalau orang lihat kayak aduh ini kayaknya udah kesesat banget.
0: Ngapain sih?
1: Ngapain sih gitu.
0: Kasih paham gitu teman Pradua. Tapi by the way, kita nanti kita bakal balik lagi setelah azan maghrib karena sebentar lagi kita bakal masuk ke zona petang. Azan maghribnya nanti teman Pradua dua di jam 18:18 angka kembar banget tuh selain tanggal 88 tanggal jam 18:18 untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2 pastinya masih barengan sama ketiga masih barengan sama kita bertiga.
2: Enggak
0: cuma typo diketikan.
1: Waduh, typo
0: juga
1: ya.
0: No.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Tanya Ustaz.
3: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
5: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: dan sama Cindy dan
1: Aisyah
2: dan Vira.
0: Yeay. Gimana nih, kamu udah jajan belum teman Pro 2? Soalnya orang di depan aku tuh
3: udah kenyang banget,
1: kenyang sih, jujur.
0: Padahal mereka, aku bilang yang mereka jajan, aku juga jajan sih sebenarnya.
1: Sama-sama jajan.
3: Ya, sama-sama jajan. Yoi. Ya. Emang enggak bisa lewatin sih makanan tuh.
0: Benar, no jajan no life.
1: Yes, yeah. Betul. No jajan no life.
0: Aku tuh biasanya kalau misalkan kayak mau jajan atau apa, aku tuh suka ngajakin teman. Soalnya kayaknya berasa seru banget,
3: iya,
0: gitu.
3: Iya. Jadi kayak mereka ikut ngerasain apa yang kita rasain juga.
0: Betul. Iya, kadang aku tuh juga enggak cuma kayak hal-hal random. Mungkin kalau misalkan kayak ada tahu kan kayak di Instagram atau apa gitu kan ada influencer tuh yang suka ngerekomendasiin tempat makan atau kafe
3: gitu.
0: Iya, nah itu kita tuh suka kayak ngeliatin. Nah, bahkan aku tuh sama temanku bukan yang kayak gimana banget ya, tapi kita tuh punya mimpi. Takut mimpi.
3: Waduh.
0: Maksudnya kayak kita tuh kepengen ngejelajahin semua kafe yang ada di Samarinda kayak gitu. Tuh. Jadi baik yang kayak dari yang baru banget sampai mungkin ada kan yang kayak hidden gem
3: gitu. Banyak kalau sebenarnya hidden gem. Tapi sebenarnya kayak kalau ada waktu sih kak, lebih tepatnya.
1: Soalnya
3: tuh emang banyak banget di Samarinda tuh hidden gem, kafe-kafe yang belum. Kadang tuh kebanyakan dari itu tuh kayak di pelosok gitu, bukan di pelosok.
0: Di dalam gang gitu.
1: Dalam gang. Padahal tuh kayak ya bagus juga, iya, tapi tuh tempatnya aja yang kayak harus masuk sana, masuk sini.
3: Iya, belok-belok gitu.
0: Benar-benar. Aku tuh juga. Jadi kayak kan kita tuh banyak banget ya kafe di Samarinda sekarang. Nah, jadi ada tuh misalkan aku atau teman-teman aku tuh suka nge-share link reels atau video apa gitu di TikTok. Misalkan kayak rekomendasi kafe yang ada di Samarinda. Terus ya udah kayak yuk kayak gitu. Apakah terrealisasi? Ada yang terrealisasi, ada juga
1: ada yang enggak.
3: Wacana.
1: Ya.
0: Ada yang beneran jalan, ada yang cuma wacana doang gitu.
1: Tapi itu kayak nyusun rencana sama basis itu, tapi seru tahu walaupun kayak ujung-ujungnya wacana doang, tapi kayak
3: tapi tetap aja sih ada feels-nya karena kita ngerancang maksudnya kayak acara gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, kayak padahal kafe itu kurang lebih ya memang makanan sama minumannya kan kayak gitu.
3: Yeah. Cuma aja.
0: Kita cari tuh sebenarnya mungkin kayak vibes-nya.
3: Spot foto juga.
1: Ya, spot fotonya.
0: Spot foto yang kayak gitu mungkin kayak apa sih yang bikin beda, entah itu mungkin kayak tadi tuh apa mungkin suasananya juga.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Nah, tapi kita tuh pernah dapat kafe bukan yang zong sih karena aku kalau misalkan ngumpul sama temanku tuh kayak berisik banget kayak gitu. Nah, tapi masalahnya kafenya itu tuh kayak WFC friendly gitu. Jadi memang yang lebih difokuskan buat teman-teman yang emang buat kerja ya. Jadi kan agak hening kan,
3: iya,
0: buat skripsian kayak gitu. Datanglah kita kan kayak
3: waduh,
0: kayak homebrew.
3: Waduh. Riuh udah tuh.
0: Iya nih, for

0: Biasanya tuh memang yang kayak sepi-sepi gitu, iya. Kayak perpus-perpus gitu nggak sih? Gitu.
1: Emang harus fokus kan?
2: Iya. Nah.
1: Tapi kalau misalnya Kak Cindy sama Aisyah sendiri, sama teman pro 2 juga deh, karena pernah nggak sih di kafe gitu, terus tuh tiba-tiba kayak ngelirik cowok ganteng, terus tuh kayak terus kayak peka-pekaan aja sama teman, kayak
2: peka-pekaan sama bestie,
1: iya,
2: kayak langsung tatap-tatap hair, kayak senggol-senggolan.
1: Itu ada idol.
0: pernah. Karena memang kelihatannya. Aku kalau misalkan kayak gitu jarang notice, tapi teman aku yang notice. Nah, gara-gara teman aku bilang, Sin, coba lihat Cindy di belakang.
1: Iya kan?
0: Tapi kan kita nggak boleh kayak ngeliat langsung kan?
1: Iya, iya. Sumpah iya loh, asli.
0: Kayak takut ketahuan
1: langsung,
0: banget nih.
1: Aku pernah gitu. Terus tuh aku langsung kayak dijitak sama teman aku.
0: Cakak, dijitak nggak tuh?
1: Iya.
0: Nah, aku tuh tipe yang kayaknya sama kayak kamu kalau beneran diliatin kayak.
1: Ya, karena penasaran.
0: Ada apa kayak gitu?
1: Asli. Karena kalo tuh ngodein. Maaf. Aku kayak ngodein gitu loh. Kayak jam berapa gitu? Maksudnya kayak. Dari arah jam berapa gitu loh.
2: Iya kan? Kayak arah jam 1 tuh.
1: Iya gitu.
2: Tapi kalau kamu gimana? Tipikal yang kayak pura-pura nyariin orang, kayak sibuk sendiri, misal kayak lagi nelpon gitu, terus kayak ngelirik-lirik.
1: Iya gitu. Tapi asli. Oh,
0: bisa tuh tipsnya dipakai tuh kita. Jadi enggak
1: yang ngelirik gitu kelihatan ya.
0: Iya, nah masalahnya kamu pernah sampai kayak diliatin balik gitu enggak?
1: Tapi jujur
2: itu agak bahaya sih.
1: Iya, agak bahaya. Tapi kayaknya pernah sampai yang kayak eye contact gitu deh. Tapi aku cuma kayak sedikit doang, tapi itu benar bikin geter gitu.
0: Padahal maksudnya kayak ditunjukin tuh ada yang kayak cakep, tapi kalau misalkan dia ngelihat balik kayak awkward banget.
1: Waduh, iya. Asli.
0: Canggung banget teman pro 2. Tapi anyways, kamu pernah enggak sih ngerasa yang kayak gitu juga? Kayak dikodein sama teman, lihat tuh ada yang cakep, tapi beneran kamu ngeliatin terus ternyata dia ngeliatin balik. Ya ampun, upsi. Bisa banget gabungan sama kita di WA pro 2, di mana itu?
1: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita
2: di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan bisa gabungan juga di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Oke, teman pro 2. Jadi tadi kita udah bahas ya tentang apa, tentang chemistry sama bestri. Jadi yeah, kayak mulai dari
1: bestri
0: kita.
1: Ya?
0: Jadi kita udah
1: bener sih bestri. Sorry tadi kepotong.
0: Chemistry sama besti.
1: Sudah banget ya ngegodain Elvira.
0: Ngeselin loh asli. Typo itu typo. Tadi kan sini juga typo.
2: Iya.
0: Dan kita enggak ada ngejudge. Kita enggak ada ngejudge.
2: Iya, iya, betul.
1: Kan itu memang nama aku Merinda Sandy Judge, you
0: know. Ngeselin.
1: Enggak, lanjut.
0: Jadi kayak tadi kan kita bahas banyak ya terkait chemistry sama bestie. Tapi pernah gak sih Kak Cindy, teman pro 2 sama Aisyah Hal tuh pernah ngerasa kayak ada sesuatu sama bestie kita ini? Kayak emang ada sesuatu yang perlu sesuatu yang perlu dibenarkan lagi gitu loh. Kayak apa ya? Kayak kan kalau misalnya sama bestie kan kita gak harus selalu, gak selalu bisa senang-senang ya. Jadi kayak ada susah senangnya bareng.
1: Yes, ya kan? Up and down-nya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kayak sih.
0: Jadi kayak walaupun kita sama bestie itu, kita juga tetap harus yang menjaga apa ya, boundaries.
2: Iya
0: ya kan?
1: Pernah kita, kok.
0: Iya kan? Kita harus tahu apa yang perlu, apa yang enggak sebenarnya.
1: Iya.
0: Kadang.
1: Iya. Pernah, karena mungkin yang orang lain lihat kita cuma kayak ketawa,
2: cekikikan,
0: iya, asli, benar-benar.
1: Padahal mungkin orang lain tuh belum tahu kita tuh habis kayak berantem, mungkin
0: iya,
1: ada yang berantem hebat,
0: iya,
1: kayak asli, gitu.
0: Iya,
1: ada yang mungkin yang sampai kayak diem-dieman berapa hari kayak gitu. Karena aku pernah kayak gitu, kayak mungkin kesinggung beberapa kata gitu. Harusnya kamu gak nyebut yang begini, tapi aku tuh tipe orang yang gak langsung ngomong aku gak suka begini, tapi kayak diem.
0: Tapi jujur iya loh, aku juga apa kayak diem gitu sama temen aku. Jadi
2: sama,
0: kayak gak, maksudnya kayak
2: kan?
0: Iya, gak ada komunikasi. Dan itu awkward. Beneran canggung banget. Kayak bukan kita biasanya.
2: Dan biasanya teman-teman yang lain tuh suka nyadar kalau misalnya kamu sama ini
0: agak,
2: lagi ada sesuatu,
0: iya,
2: ya. Soalnya kok
0: iya,
2: kayak kan? kayak biasanya.
0: Karena kan biasanya berdua
2: kemana-mana,
0: iya,
2: heboh gitu. Tapi
1: iya,
2: gak.
1: Nah, aku tuh kebetulan, kita kan ada berempat gitu kan. Nah, aku tuh punya, waktu itu memang kayak punya masalah sama yang teman aku yang satunya. Jadi, sampai sekarang sih teman-teman aku yang lain tuh gak tahu kalau kita tuh pernah kayak slek kayak gitu loh. Ya, jadi kita tuh sempat kayak diem-dieman 3 hari atau beberapa hari
2: lama
1: gitu kan.
2: Lama banget itu.
1: Iya, karena kayak, sebentar guys, aku butuh waktu kayak gitu.
0: Iya, iya, bener.
1: Jadi sempet kayak ngerasa awkward banget, tapi untungnya saking kita tuh ngerasa ngetutupin banget gitu kan. Jadi gak begitu kelihatan. Tapi pada akhirnya balik lagi, dan itu ternyata yang bikin kita makin bersatu, asli.
0: Iya, tapi iya, jujur bener sih banget. Kadang kayak emang harus ada konflik dulu supaya kita tuh bisa makin nyatu.
2: Bisa makin nyatu.
0: Iya, bisa, maksudnya bisa ngerti satu sama lain gitu loh.
1: Iya, dan itu sebenarnya konflik itu bukan karena kita cari-cari sih.
0: Iya,
2: iya.
0: Maksudnya ada aja.
1: Iya, jadi mentang-mentang karena kita pengen nyatu, kita harus cari konflik. Enggak,
0: iya,
1: enggak
0: sih, enggak sih. Itu datang
1: gitu,
0: sendiri.
2: Datang sendiri.
1: Gak
2: disengaja juga.
1: Dan itu gak disengaja. Terus tuh juga memang kayak out of the box gitu. Kok bisa ya ini orang ngomong begini kayak
0: iya,
1: gitu kan. Justru kita tuh jadi kayak tahu, oh ternyata mungkin aku kelewatan batas kayak gitu. Dan mungkin aku orangnya kayak terlalu baperan kayak, jadi kita kayak introspeksi
0: diri.
1: Bener, kayak refleksi diri, introspeksi. Nah, itu tuh teman pro 2. Tapi memang ya ngomongin kayak soal masalah kayak gitu, kadang kita tuh juga enggak bisa pungkirin, kadang ada beberapa yang kayak harus udahan kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Kayak kalian pernah ngerasa kayak gitu juga atau enggak sejauh ini? Ya udah, kalau misalkan kalian punya masalah sama temen, masih bisalah diselesaikan dengan baik-baik, dengan kekeluargaan kayak gitu.
0: Jujur kalau aku Kak, aku sendiri aku kayaknya sekarang lagi ngerasain itu deh. Maksudnya kayak apakah mungkin aku sendiri yang lagi off? Maksudnya kayak ngerti enggak sih kayak apakah cuma aku yang cuma ngerasa ini tuh agak awkward dan canggung?
1: Apa cuma aku?
0: Iya kan? Terus tuh kayak, tapi teman aku tuh bawaannya cuma kayak happy-happy biasa aja, tapi ya mungkin dia enggak ngerasa apa-apa. Jadi kayak ya udah dibawa have fun aja. Tapi kadang ada sisi dari dia nih yang kadang aku mikir kayak wah,
2: kayaknya
0: enggak bisa deh.
2: Bisa deh.
0: Iya.
2: Iya, sama.
0: Iya kan?
2: Tapi
0: enggak bisa.
2: Tapi kalau aku ya, teman pro 2, aku tuh jujur orangnya susah untuk kayak nge-cut off gitu, paham gak sih?
1: Walaupun
0: aku
1: udah
0: juga,
2: walaupun udah kayak aku gak bisa deh, dan kayak aku gak bakal nyaman deh. Cuman kayaknya aku harus tetap, maksudnya kayak bukan bermuka dua juga sih, lebih ke kayak aku
1: tetep
2: pengen yakinin diri aku kalau misalnya dia itu gak apa-apa loh.
1: Okay.
0: Seenggaknya ada hubungan baik-baik. Maksudnya kayak kalau misalnya mau pisah pun itu pun dia gak, misalkan jangan pisah sih, maksudnya kayak baik-baik aja tetap kayak teman biasa, walaupun emang agak nggak seintens dulu.
2: Iya, benar. lebih kayak kayak mungkin kita nggak bisa kayak yang sedekat banget dulu yeah. lagi atau nggak kayak yeah. gini mungkin nggak semua mungkin. Cerita mm-hmm. bisa kamu tahu lagi bener, sekarang bener. Kayak paham nggak sih kayak yeah. ada paham, jarak paham.
0: Sparknya tuh udah nggak ada gitu loh
1: yeah. atau ya ya kalau kupikir-pikir mungkin cara orang buat kayak kita nge-cut off tuh beda-beda ada mungkin yang kayak langsung tiba-tiba udah nggak pernah jalan lagi atau ngobrol lagi ada juga mungkin yang kayak tadi tuh pelan-pelan sedikit-sedikit memfilter beberapa yeah, cerita yeah. yang hanya aduh kayaknya udah gak bisa deh buat aku ceritain semuanya
0: iya,
1: lagi.
0: Iya benar banget.
1: Jujur sih. Itu sedih sih ya kalau dipikir-pikir kayaknya dulu kita deket banget.
2: Iya sih.
0: Mm-hmm. Tapi beneran harus dikomunikasiin sih kalau yeah. kayak gitu. Mm-hmm. Kayak kalau misalnya menurut aku ya Kak sama Syahal sama teman Produa. Mm-hmm. Jadi kayak kalau misalnya apapun itu harus dikomunikasiin. Karena kalau misalnya mau pisah tiba-tiba pun itu kayak pasti buat mereka bertanya-tanya.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm.
0: Dan itu gak enak juga pasti kan.
1: Bener gak enak juga. Tapi menurut aku ya kadang kita tuh kalau misalkan ngomong gini tuh kadang suka beda sama kayak ekspektasi sama realita kayak gitu. Yeah.
0: Iyalah gitu tapi kadang
1: aku tuh pernah teman pro 2 ketemu sama orang yang memang dia tuh bener-bener yang kayak nge-cut off banget.
2: Okay.
1: No disclosure alias okay. kayak enggak ada penjelasan sama sekali dan ya udah aku respect juga sama keputusan dia kayak gitu. Tapi ke waktu itu sempat ada yang nanya ke aku kan, "Sin, kamu emangnya enggak ada kayak mau ngobrol atau apa lagi kayak gitu?" Kayaknya dengan cara aku buat kayak respect atau ngehargain keputusan dia yang begitu, ya udah berarti memang dia udah nggak mau ngobrol lagi yeah. sama aku
0: kayak dan udah cukup
1: kayak cukup. Gitu dan itu tuh menurut aku pernah nggak sih kalian dengar kayak no response is a response
0: iya iya benar kita nggak usah ngejar maksud kita nggak usah menarik apapun kayak klarif bukan klarif sih kayak meminta
1: kayak begging gitu
0: iya,
1: jadi sebenarnya teman pro 2 mau itu dikomunikasikan atau mungkin kayak menghargai kalau memang dia gak mau ngobrol lagi sama kita.
0: Iya benar-benar.
1: Caranya mungkin kayak beda-beda. Jadi pada akhirnya tuh kayak temukan cara lo gitu asli. Udah kayak tahu gak sih si siapa tuh yang penyanyi Hindia?
0: Iya. Pasti benar cari suara lo.
1: Iya cari suara lo.
2: Gak ada orang yang gak bisa nyanyi.
1: Iya mungkin apa yang works di aku belum tentu works di orang lain kan. Iya, tapi apa yang works di orang lain juga belum tentu works di aku teman iya, pro 2. Ya tapi padahal seru banget loh obrolan kita.
0: Iya kan.
1: Tapi sayang banget kepentok sama waktu.
0: Iya.
1: Tapi kalian kan ini berarti siaran terakhir barengan gitu kan. Nah, ya.
0: Udah kita
1: sebelum nanti rolling team.
0: Udah gak pernah dengar kita berdua lagi.
1: Masih dengar tapi sama tim yang lain tapi.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi udah beda.
2: Gak
0: sih.
2: Berdua.
0: Iya, gak berdua.
1: Tapi bertiga.
0: Iya. Boleh sih nanti pas di siarannya Aisyah aku muncul ya.
1: Terus nanti aku close. Jangan-jangan cancel aja ya. Gak gitu teman pro 2. Ya udah deh kalau gitu sebenarnya kalau aku masih lanjut sih ya karena nanti bakal ngomongin di Tonight Corner. Nah, jadi tapi enggak apa-apa mau pamitan dulu di Sore Ceria sini pamit.
0: Oke, okay, Aisyah pamit.
2: Dan Alvira Fami.
1: Sebentar teman-teman.
0: Ini kita mau tukar suara kita gitu, ya.
1: Suaranya kebalik ini. Ya udah deh aku kalau gitu Veranina Fami. Kacau. Ya udah.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyways, lagu yang kamu dengerin tadi alias kita dengerin bareng-bareng tadi dari Anggis Devaki teman Pro 2. Judulnya itu adalah Untuk Kau Hargai. Berapa tuh harganya? 50.000? 100? Bercanda ya teman Pro 2. Di Tunai Corner malam ini edisi Celeb Fact, dimana aku bakal ngebahas penyanyi yang baru aja lagunya kita dengerin bareng-bareng tadi tuh teman Pro 2, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah si Anggis Devaki nih teman Pro 2. Dia ini merupakan salah satu penyanyi muda berbakat asal Bali yang emang sukses juga berkarir di industri musik Indonesia. Namanya nih Anggis Devaki ini berhasil mencuri perhatian publik dengan lagunya Dirimu Yang Dulu teman Pro 2, emang sempat viral banget di berbagai platform media sosial. Nah ternyata nih teman Pro 2, fun fact-nya Dirimu Yang Dulu ini berhasil mencapai 10 juta streams di Spotify. 10 juta enggak tuh teman Pro 2. Itu mah lebih-lebih dari satu penduduk di Kalimantan Timur enggak sih? Kayaknya enggak nyampe 10 juta deh teman Pro 2. Terus karena kesuksesan lagu tersebut nih, bikin Anggis ini akhirnya jadi duta kampanye global di aplikasi tersebut teman Pro 2, dan berhasil debut di papan reklam digital Times Square di kota New York, Amerika Serikat di September 2025. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngomongin lebih lanjut soal profil dari Anggis Devaki ini. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Yang baru di Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anyways, teman Pro2, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi by the way, aku mau lanjut lagi ngomongin soal penyanyi yang baru aja kita dengerin lagunya tadi, yaitu adalah Anggis Devaki. Jadi nama panjangnya ini teman Pro2, Pande Putu Damai Anggis Devaki. Dan dia ini merupakan penyanyi pop melankolis yang lahir di Denpasar di Bali, teman Pro2. Tanggalnya boleh nih dicatat, 28 November 2002. Siapa tahu mungkin kamu ada mau ngasih hadiah gitu sebagai penggemar, boleh banget tuh teman Pro2. Jadi Anggis Devaki ini merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Iwayan Meranggi dan Yunita Meranggi. Kalau Merinda Cindy Yunita, aku dong. TMI banget sih teman Pro2. Tapi lanjut lagi yang ngomongin soal Anggis Devaki ini, memang dia lahir dan besar di Bali. Dari beberapa unggahan media sosialnya tuh teman Pro2, Anggis ini memang menghormati banget adat dan tradisi dari Bali. Waktu contohnya nih, waktu dia lagi ngerayain hari raya Galungan dan Kuningan.

bersama keluarganya tuh, teman Pro 2. Terus juga Anggis ini memulai karirnya sebagai penyanyi dalam ajang pencarian bakat itu di tahun 2017. Setahun kemudian nih, teman Pro 2, Anggis ini memulai debutnya sebagai penyanyi dengan meluncurkan single berjudul Cinta Terbalas Nanti dari beberapa lagu lain, termasuk lagu berbahasa Bali juga tuh, teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
6: Iya,
5: oh gitu. Kok bau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Lanjut, teman Pro 2 ngomongin Anggis Devaki, di mana di tahun 2022 nih Anggis nih kembali mengikuti ajang pencarian bakat, yaitu tadi tuh Indonesian Idol di musim ke-12. Nah, ternyata dia ini berhasil lolos sampai ke babak 8 besar tuh, teman Pro 2. Untuk popularitasnya memang kayak diperoleh dari ajang tersebut tuh, teman Pro 2, sebagai batu loncatan dari Anggis Devaki dalam meniti karirnya. Nah, terus setelah kompetisinya udah kelar tuh, jadi Anggis Devaki ini bergabung ke dalam label musik ternama tuh, teman Pro 2. Dan dia tuh ngerilis lagu judulnya tuh bodoh, tapi emang beneran judulnya begitu sih, teman Pro 2. Terus selama karirnya nih, Anggis Devaki ini dikenal berkat kekuatan vokalnya yang emang khas tapi juga lembut tuh, teman Pro 2. Selain itu juga dia itu penyanyinya tuh sambil penuh emosi. Maksudnya enggak sambil marah-marah sih, tapi memang di situ ada sentuhan emosinya gitu, teman Pro 2. Terus nih, Anggi ini juga menciptakan berbagai lagu hits yang secara konsisten jadi ngebangun citra sebagai penyanyi pop melankolis yang selalu mendapat respon positif di setiap penampilannya.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
1: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
0: Yo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

By the way, teman Pro 2, itu tadi aku ada kenalin kamu. Kenalin gak tuh? Tapi maksudnya aku kenalin profil dari Anggius Devaki. Dan udah mau merapat ke jam 8 malam, teman Pro 2, yang artinya Cindy mau pamit undur diri dari ruang siar kamu. Kalau gitu, selamat beristirahat teman Pro 2. Have a good day dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

0: Pro 2 update teman Pro 2 tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan suara siar Vera Nino tepat di jam 8. So untuk informasi pertama edisi hari ini di 31 Agustus 2026. Komisi Pemilihan Umum KPU mengalokasikan anggaran sebesar 2,53 triliun rupiah untuk belanja pegawai pada tahun anggaran 2027. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan kinerja, serta uang kehormatan bagi pimpinan dan anggota KPU. Informasi selanjutnya. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI buka suara soal warga negara Indonesia WNI diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Pulau Jeju, Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI Henny Hamidah mengatakan Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Seoul terus memantau perkembangan TPPO di Jeju. Informasi terakhir dari dunia olahraga, PP PBSI total menarik mundur 16 atlet dari China Master 2026 sebagai strategi meraih medali emas dalam Asian Games 2026. Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani merupakan wakil tunggal putra dan putri yang ditarik dari turnamen level 750 BWF di Shenzhen pada 1 hingga 6 September tersebut. Demikian Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Teman Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi Teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio Teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh Teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih Teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nenek aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh Teman Pro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor, waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan, ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa cowok. Ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan. Itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang enggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi. Lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan? Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya kayak gini ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: aku.
1: Wih.
0: Lima kali.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
1: okay,
0: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan.

0: Oke, jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak, aku suka nonton drama aja.
0: Oke, suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya, aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oh gitu. Okay.
1: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
0: Oke.
1: Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vokal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya? Kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush gitu. Nah, Kak Barsena ini, ayo Me kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
0: Oke.
1: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
1: Gak
0: gimana
1: ada
0: coba?
1: Tipe kal yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Yang laki banget ya. Oke. Terus kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
1: Superman.
0: Waduh.
1: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Maksudnya biar ada yang gede.
0: Aduh, Pak Prodo, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar.

luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna barulah di Indonesian Idol gitu. Dan walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya. Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku udah tanda-tanda tinggal bilang Tachaho. Tachaho, shahoo.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue
0: bisa
1: kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi, kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue tuh keterasan.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Asik, lagunya cocok banget nih.
1: Aduh, cocok banget.
0: POV orang yang digamonin. Aduh. Masalahnya kamu digamonin apa enggak?
1: Aduh, malu deh kalau kayaknya enggak digamonin.
0: Sekalinya kamu cuma kepedean aja digamoninnya. Dia enggak gamon sama kamu.
1: Aduh, dia mah udah happy di luar sana, Kak.
0: Ih, sabar ya. Aduh. Malah katanya dia waktu pacaran sudah mau move on. Nangis.
1: Aduh, diakuin apa enggak ya?
0: Iya, takutnya tau gak sih ketika kamu putus sama seseorang, kamu bilang kayak, iya dia mantan aku, tapi dianya gak ngerasa kamu mantannya dia.
1: Iya, malu banget.
0: Eh, tapi gak apa-apa tau, maksudnya kayak misalkan dianya gak mau ngakuin, ya udah, kamu gak ngakuin aja balik. Enggak, itu aku juga cuma pacaran bohong-bohongan, gak pakai perasaan, kan aku nerima dia karena kasihan aja.
1: Aduh, kalau dia tahu gimana ya reaksinya, ya ampun.
0: Karena biasa kan kita gak pernah tahu ya, maksudnya di belakang kita tuh dia bakal ngomong apa.
1: Iya lagi.
0: Apalagi, jujur aku tuh paling gak suka sama cowok yang, aku tuh ya, paling gak suka sama cowok yang suka contoh misalkan dia sudah punya kerjaan, dia udah punya kegiatan, tapi dia malah masih nongkrong yang lama-lama tuh gak suka banget. Yang suka gosipan, aku gak suka cowok suka bergosip.
1: Aduh.
0: Cowok yang suka menceritakan blablablu tuh menurut aku udah red flag banget. Pasti dia toxic. Cowok suka ngegosip.
1: Ih, mantan aku banget lagi,
0: tuh kan.
1: Aduh,
0: tuh kan.
1: Takut banget.
0: Ya, karena kayak menurut aku nongkrong tuh gak apa-apa. Suamiku pun suka nongkrong kok. Cuman kalau sampai dia suka ngegosip itu toksik banget sih di mata aku.
1: Jujur, karena kayak kan ada ya obrolan lain di dunia ini yang lebih seru. Kenapa harus gosipin something sih?
0: Bener, ya kan? Jadi aku dari situ gitu deh ngeliat cowok misalkan, ih sampai nongkrong lama-lama berceritaan, ada cewek-cewek juga ceritaan. Wah, udahlah itu. Udah. Ini pasti isinya bakalan bergosip-gosip ria sama pro 2. Jadi dulu mantanmu gitu?
1: No comment.
0: Aduh. Kamu mah gitu dulu waktu pacaran ya suka diposting-posting. Tapi dia suka posting kamu gak?
1: Aku gak pernah posting dia, jujur. Aku cuma repostin dia.
0: Jadi dia yang suka ngeposting kamu?
1: Iya, karena maksudnya kayak masih baru gitu loh. Terus dia bener minta posting-posting. Terus aku kayak, apa sih? Gak usah posting-posting gitu. Nah kayak, aduh kita masih SMP kah? Aku tanya.
0: Kamu pacarannya kapan sih BTW?
1: Waktu kuliah, Kak.
0: Sekarang udah lulus emang waktu kuliah?
1: Belum.
0: Soal-soal. Enggak, nah teman produk so gede. Iya, badanmu tinggi. Iya, emang gede, tinggi soalnya teman produk. Jadi ampun. Waktu dulu kamu pacaran sama dia yang lebih suka posting-posting?
1: Iya, tapi gak sering juga. Maksudnya kayak misalnya lagi hangout nih, terus dia kayak foto-foto. Posting deh yang.
0: Oh, kamu panggilnya sayang. Abek. Ayang. Kamu tau gak? Kamu panggilnya balik dong yang juga. Kuyang.
1: Wah, kuyang dong.
0: Kenal yang sekarang. Ahoy. Tapi memang apa ya? Kalau misalkan lagi anget-angetnya awal-awal pacaran, itu pasti lagi sosit-sositnya sih.
1: Iya. Tapi ada juga yang awal-awal pacaran berantem mulu.
0: Kamu gitu?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih? Tapi emang ada sih orang-orang yang emang baru awal-awal tuh udah berantem. Cuma menurut aku makanya pentingnya PDKT tuh lama, Bil.
1: Iya.
0: Karena kalau kita misalkan PDKT-nya tuh lama, kita tuh bisa memilih dan kita lebih bisa mengenal dia lebih dalam gitu loh.
1: Iya, dan kayak apa ya, maksudnya PDKT lama tuh juga gak harus kayak aku menyukaimu, terus kayak PDKT lama. Padahal bisa juga kayak friends to lovers ya kan.
0: Oh bener, bener. Kayak mending kita temenan aja dulu, nanti kalau cocok. Karena menurut aku kalau teman tapi menikah kan bagus ya. Daripada pacaran terus jadi musuhan.
1: Nah iya, itu memutuskan tali silaturahmi.
0: Bener, itu. Tidak boleh. Tapi makanya, kamu tau ini gak sih kalau sama temen, seandainya nih kamu cinlok sama temen deketmu gimana?
1: Aku pasti akan bingung dan diam dan...
0: Terus kalian sama-sama suka ternyata. Kamu akan memutuskan untuk lanjutkah hubungannya atau enggak?
1: Loh, kan kita enggak tahu dia menyukai kita atau tidak.
0: Enggak, kamu dia kan deketin kamu, misalkan.
1: Misalkan.
0: Tapi dia udah bestie dan geng kamu gitu loh. Satu circle sama kamu, kamu bakal lanjutin atau enggak?
1: Kalau aku naksir, aku lanjutin.
0: Karena kayak ngerasanya udah kenal. Cuman tuh kadang saking... Cuman tuh ya kalau misalkan pacaran sama orang satu circle kita, kalau lagi berantem itu yang gak enak.
1: Iya.
0: Apalagi kalau kamu ujung-ujungnya putus sama dia.
1: Iya, malu jujur.
0: Iya.
1: Itu kayak misalnya lagi berantem nih, terus teman-teman yang lain pada tahu nih kita berantem. Jadinya kayak gak enak aja vibesnya kalau nongkrong.
0: Bener, jadinya tuh kayak ya gak bisa. Apalagi perempuan ya, perempuan itu pakai perasaan banget sama pro 2. Jadi rasanya tuh kayak Ih, masa aku negur dia sih? Enggak, males. Ya udah teman pro 2, kasih tau ke kita ya. Jadi menurut kamu mantan itu
1: bagusnya kita lupain atau kita ingat-ingat aja deh, enggak apa-apa gitu.
0: Kalau aku sih lebih memilih ya udah diingat aja enggak apa-apa. Karena kan apa ya? Mungkin ketika kamu sama mantan kamu ngelakuin kesalahan, hubungan kalian tuh ibaratnya putus karena kesalahan, ya itu jadiin pembelajaran aja. Kalau kamu pilih dilupain atau ya udah dia pernah pacaran sama aku?
1: Kalau aku sih lebih ke ya udahlah.
0: Aku akuin tapi aku lupain.
1: Ya iya, aku akuin ada pelajaran di dalamnya, tapi ya udah aku nggak mau ingat-ingat orang ya. Ya ampun.
0: Aduh, gimana dong? Mana kita ngomongin mantannya lagi?
1: Aduh, iya lagi ya Allah.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: Kak Vera, ya ampun.
1: Halo, assalamualaikum. Ini passwordnya?
0: Passwordnya apa?
1: VCS. Hah? Vera cantik sekali.
0: Oh my god,
1: Gigi. Oh my god, Gumo. Apaan juga?
0: Kalau di sini passwordnya SIS. Sis.
1: Oh, sis. Apa tuh? Sabila individualisme. Apa sih?
0: Sabila imut sekali, itu dia.
1: Oh, okay. Oh, iya. Boleh. Tapi ngomong-ngomongin soal ini ya, soal mantan ya. Aku tuh punya cerita dari teman aku. Jadi teman aku tuh pacaran sama ini cowok tuh cukup lama. Dan cowok ini tuh ngejar-ngejar temanku banget.
0: Oh, sebelum pacaran apa pas pacaran?
1: Sebelum pacaran. Okay. Jadi mereka tuh satu circle gitu lah. Dia tuh ngejar-ngejar temanku. Dia memang, mohon maaf ya, mantannya temanku, you tuh looks-nya gak good lah ya. Karena dia jahat banget. Karena dia main fisik ke teman aku.
0: Oh,
1: teman aku tuh pernah dicokek gitu.
0: Iya, Allah.
1: Iya. Nih, kalau pembelajaran buat teman pro 2 supaya kalau misalkan nanti suatu saat kalian punya pacar, bahkan suamiku aja nih ngomong ya. Kalau cowok udah sekali aja berani main fisik, itu dia seumur hidup bakalan main fisik sama kamu.
0: Tuh,
1: sekali dia pukul ngeplak kamu, ya udah seumur hidup kamu bakalan digeplak sama dia. Jadi teman aku tuh di ini Bill, di apa namanya, kayak apa ya, kayak di cek gitu lehernya waktu itu di dalam mobil. Terus si cowoknya punya cewek lain gitu ternyata, yang dia itu kenal sama temanku. Terus temanku dicakar pakai tangan terus sampai masuk ke pipinya.
0: Ya Allah, kasihan banget.
1: Iya, mohon maaf ya nih, siapa tahu tiba-tiba di jalan lagi denger. Teman aku cantik, kamu enggak cantik. Jujur kalau kamu nanti kulatin bentuknya mereka berdua ini. Dan endingnya mereka bersama.
0: Oh.
1: Iya, si itu. Oh, okay. Benar. Itu pembelajaran teman pro 2. Dan iya, menurut aku selalu bilang sama temanku itu enggak pantas disebut mantan ya. Itu better enggak usah diakuin yang kayak gitu.
0: Iya. Gak usah diakuin deh, yang pokoknya bawa-bawa apa sih ke kemudorotan.
1: Bener
0: gak?
1: Bener, tapi dan kamu tau gak si orang itu sampai sekarang tuh dia masih berusaha untuk kayak ngedeketin temanku gitu loh.
0: Loh, kan udah punya istri.
1: Iya.
0: Astagfirullah.
1: Banyak makhluk-makhluk yang seperti itu teman pro 2. Dan temanku tuh kayak apa sih, diblok sama temanku.
0: Bagus.
1: Respect. Seperti itu. Karena zaman sekarang tuh banyak banget hal-hal terjadi yang aneh-aneh kan. Yang kayak gitu pantas kan untuk tidak diakuin.
0: Benar, aku setuju banget Kak. Karena kayak kadang ada yang apa ya. Tapi gini sih, gimana sih? Jadi teman aku ada yang dia sudah berkali-kali diperlakukan
1: tidak baik.
0: Iya benar.
1: Kasar, verbal, non verbal.
0: Verbal, non verbal.
1: Oh, semua didapat.
0: Iya juga.
1: Oh iya. Ya,
0: terus diduakan. Pas jadi teman aku tuh dia pernah LDR beberapa lama gitu waktu dia kerja. Nah, terus apa ya, pas berpisah kan cowoknya di Samarinda. Terus cowoknya tuh
1: punya wanita idaman lain.
0: Iya, jadi dia bersama perempuan lain selama teman aku bekerja gitu. Dan aku tuh dengar cerita itu dari temanku pas mereka udah putus. Aku yang kayak astagfirullahaladzim, kamu mau gitu, kamu masih mau sama dia? Terus kayak
1: iya tahu, aku heran deh sama cewek-cewek yang kayak gitu.
0: Iya kan, aku juga bingung kayak you deserve better now, girl.
1: Kamu,
0: ya ampun.
1: Ini tuh ada, aku gara-gara kamu ngomong gitu ya. Jadi ada teman aku juga nih yang dia tuh punya pacar. Ternyata pacarnya itu punya beberapa cewek. Dia tuh pacaran tapi dia punya beberapa cewek yang dia dekat dan dia chat. Dan ini nanti nextnya tuh red flagnya ada, aku kasih tau ke kamu. Terus tau gak temanku ini masih mau pacaran sama tuh cowok.
0: Astaga. Kenapa? Kok enggak,
1: mau? Enggak, dan kamu tau gak teman aku tuh cantik banget, luar biasa cantik banget.
0: Ih, sayang banget.
1: Iya, sayang banget. Aku sampai bilang gini, ih kamu tuh kayak gak ada yang lain, banyak cowok tuh mau sama kamu, nah kamu tuh lo cantik.
0: Makanya kayak kenapa sih, apa yang tidak kamu lihat di diri kamu sampai kamu mau sama dia?
1: Bener, kayak apa ya, kadang ya perempuan itu kalau Sabila kan misalkan tapi kan baru berapa kali sih pacaran, Bil?
0: Sekali.
1: Maksudnya kadang ya cewek itu kenapa ya sampai kayak nggak mau putus?
0: Kenapa?
1: Karena satu, takut nggak punya pacar ya, dan itu. Takut kayaknya nggak ada deh cowok yang mau sama aku.
0: Astagfirullah. Ih, teman pro 2 kalau kamu mikir kayak itu ya barusan, ih kayaknya nggak ada deh yang bakal mau sama aku, ih itu diemin ya. pasti ada someone for somebody gitu loh.
1: Bener, nggak usah takut. Jangan lupa gabungan deh teman Pro 2 barengan Feranino dan juga
0: Sabila.
1: Gabungan ke WhatsApp kita di mana, Bil?
0: 0812-5848-7885.
1: Atau juga bisa di Instagram @rari_pro2
0: sama Rinda.
1: Uhuy.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Ya itulah namanya mantan ya teman pro 2. Karena kalau emang dia baik ya gak mungkin jadi mantan.
1: Betul.
0: Tapi ada loh yang kayak cerita-cerita mereka tuh udah pacaran. Mm-hmm. Terus mau nikah kan. Sebelum menikah itu tuh jadi mereka tuh tes darah dulu.
1: Oh.
0: Tes yang resus atau apa ya aku lupa. Yang supaya ngecek gimana nih sama atau enggak. Terus ternyata waktu dicek mereka ini udah pacaran lama dan udah mau nikah. Terus baru tahu yang tentang ngecek-ngecek gitu. Terus katanya mereka ini kalau punya anak, anaknya tuh bisa kenapa-kenapa. Terus akhirnya mereka gak jadi nikah.
1: Sedih banget.
0: Sedih banget.
1: Cintanya
0: bener.
1: Tidak bisa bersatu.
0: Bener. Itu tadi ya. Berarti kan ibaratnya menikah kan supaya ada bunyi dong dia benar-benar minum dia tahu produk ya.
1: Maaf ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Astagfirullahalazim.
0: Yaudah kita sambil dengerin dulu ya curhatan teman kita teman produk sambil didengerin.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Halo teman Pro 2, aku Inzani. Kali ini aku mau sedikit cerita mengenai sosok laki-laki yang pernah hadir, sosok laki-laki yang pernah singgah, sosok laki-laki yang mungkin sulit untuk dilupakan. Yap, dia adalah mantan aku. Kalau ditanya kenapa sih kamu sulit banget buat ngelupain dia? Jawabannya simpel, karena dia bukan hanya sekedar mantan, tapi pernah menjadi bagian paling penting dalam kehidupan aku. Dia adalah sosok laki-laki definisi yang baik, royal, perhatian, effort, selalu berusaha memenuhi keinginan dan kebahagiaan wanitanya. Dia juga termasuk orang yang dewasa, dewasa dalam segi pemikiran, dewasa dalam segi tindakan. Ketika kita lagi ada masalah, ketika kita mengalami berbagai problem, dia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar atau jalan tengahnya agar permasalahan tersebut bisa cepat selesai. Tapi ternyata sebaik apapun seseorang, belum tentu dia bakal menemani kita selamanya. Seseorang yang pernah saling sayang, seseorang yang pernah saling ada, saling membutuhkan satu sama lainnya, harus memilih jalannya masing-masing. Jujur, melupakan dia gak mudah. Kadang masih keinget momennya, keinget kenangannya, keinget ketika kita lagi sama-sama. Tapi sekarang aku mulai belajar untuk menerima semuanya. Aku gak mau terus hidup di bayang-bayang masa lalu, karena aku juga punya kehidupan, punya masa depan yang harus aku jalani ke depannya. Kalau nanti aku punya hubungan selanjutnya, aku berharap bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik. Aku ingin hubungan selanjutnya itu diisi dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, saling percaya, saling terbuka. Aku juga berharap bisa menemukan seseorang yang gak cuman hadir ketika menyenangkannya aja, tapi juga mau tetap ada ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Itu dia tadi kita dengarkan dari dia kayak lagi kasih kultum buat aku. Tapi BTW tadi dia udah ngomongin ya.
1: Jadi aku dengernya awal kayak mikir Inzani kamu gak gamon kan ya. Soalnya kamu describe mantanmu kayak cukup indah di telinga aku.
0: Iya, berarti tidak semua mantan itu buruk.
1: Oh iya.
0: Bisa aja kan dia putusnya gara-gara gak dibolehin orang tua.
1: Ah iya lagi.
0: Atau bisa aja dia putusnya karena beda keyakinan.
1: Ih sakit sih.
0: Ih kayak teman aku.
1: Gimana?
0: Jadi dia itu beda keyakinan kan sama apa namanya sama pacarnya. Terus akhirnya mereka tuh udah terlalu lama pacarannya dan kayak nggak mungkin teman aku ini Islam anaknya Pak Haji ya kan. Si cowok agamanya Hindu. Terus kayak mereka dulu tuh sebelum putus mereka tuh punya cita-cita. Kalau suatu saat mereka nikah tuh nanti di kanan tuh ada musola, di kirinya ada pura yang itu. Kayak gitu dia bilang. Terus akhirnya karena cowoknya ini udah ngerasa kayaknya gak mungkin deh ini untuk diterusin. Jadi cowoknya tuh pura-pura selingkuh gitu.
1: Ih sedih banget.
0: Sedih banget. Terus
1: kayak drama.
0: Terus itu temanku tuh cantik banget. Cowoknya ganteng banget sumpah.
1: Ih ampun.
0: Pokoknya cantik dan ganteng lah. Terus pernah satu hari teman aku ini lagi jalan. Ternyata dia tuh ngelihat kucing ketabrak. Kucingnya kan jadi mati nih.

0: Terus temen aku tuh karena refleks dia tuh selalu telepon, langsung dia telepon kayak dia tuh nggak bisa ngeliat kucing kenapa-kenapa, jadi dia tuh nangis manggil si cowok itu kayak yang berarti kayak dia lupa kalau dia tuh udah
1: berpisah.
0: Iya, kalau dia tuh banget. udah apa namanya udah mantanan gitu. Terus akhirnya kayak kak maaf ya aku tadi salah senimatin.
1: Baru
0: kayak iya sedih banget. Terus sekarang malah endingnya kamu tau nggak si cowoknya itu akhirnya beneran pacaran sama si cewek yang dibilang yang pura-pura itu. Iya, jadi endingnya nikah dan sekarang udah punya anak.
1: Iya, ampun, tapi
0: dan teman aku masih sendiri.
1: Sedih.
0: Sedih banget. Dan mereka tuh pacaran dari SMA BTW.
1: Berapa lama tuh kira-kira
0: lama? SMA sampai kuliah terus LDR. Karena cowoknya di Bali, dia di Samarinda gitu.
1: Sedih
0: kan?
1: Iya, tapi temen aku tuh ada juga yang pernah pacaran beda agama. Cuma kalau cerita kakak sedih. Nah cerita dia menurut aku agak unik sih.
0: Kenapa?
1: Jadi temen aku ini Katolik ya. Terus dia jadian mantannya waktu itu, mantannya Islam. Terus pertama kali teman aku ini dibawa sama mantannya ke rumahnya, jadi untuk ketemu papanya nih, langsung ditanya, kamu Islam bukan? Teman aku ini dia Katolik, cuma namanya tuh kayak Arab gitu loh. Jadi dia yang kayak, waduh, apa yang harus dilakukan? Jadi dia kayak iya-iyain aja kan, kata calon mertuanya ini, tanda kutip. Nah terus dia iyain, karena namanya Arab, jadi papanya mantannya temanku ini percaya aja gitu. Habis itu dia dites baca Al-Fatihah.
0: Ih ngeri banget. Temanmu cewek atau cowok sih?
1: Temen aku cowok.
0: Oh, temanmu cowok.
1: Yes. Jadi
0: ngeri dites banget.
1: Day one datang ke rumah pacar dites baca Al-Fatihah.
0: Terus,
1: bayangin teman pro 2. Terus ya karena teman aku ini ya backgroundnya dia emang suka belajar bahasa gitu. Jadi dia ngerti baca tulisan
0: ya
1: Arab
0: kan
1: gitu.
0: Terus juga dia sering sekolahnya negeri nggak sih?
1: Dia tuh jujur agak unik, dia itu Katolik. Cuma dulunya pernah pesantren.
0: Apa sih?
1: Iya jadi
0: aneh banget kok bisa pesantren?
1: Ya jadi dia pesantrennya itu waktu kapan ya, SMP kah?
0: Iya. Orang tuanya udah Katolik dari dulu?
1: Orang tuanya beda keyakinan.
0: Oh gitu, jadi dia nih bingung sama keyakinannya.
1: Iya, jadi ya dia tipe yang kayak oke, aku mau belajar gitu nah.
0: Terus.
1: Terus ya udah, mereka pisah sekarang.
0: Karena?
1: Karena teman aku itu dikekang sama
0: bapaknya.
1: Mantannya.
0: Oh mantannya?
1: Iya.
0: Apa sih? Mantan. Temanmu tuh juga aneh.
1: Iya nggak ngerti juga. Dia itu astagfirullahaladzim.
0: Aneh banget ya teman pro 2, freak banget jujur.
1: Jujur, aku tuh sampai sekarang masih bingung. Dia tuh masih mikirin mantannya, masih kayak, aku kangen banget sama mantanku sih. Padahal dia waktu sama si cewek itu, dia tuh yang kayak dikekang.
0: Terus mantannya agamanya apa?
1: Islam.
0: Gak jelas memang temanmu tuh.
1: Memang gak jelas.
0: Tuh nih ya, jangan buang-buang waktu sama cowok bingung.
1: Iya.
0: Kamu tahu kalau kata lu nih cowok bingung tuh kayak kucing yang matanya di atas dua-duanya tengah bingung.
1: Ih, keinget lagi meme kucing yang kayak doang
0: iya,
1: gitu terus
0: iya.
1: Ada ilernya.
0: Nah, itu cowok bingung tuh. Jangan mau sama cowok bingung. Enggak jelas banget terus.
1: Terus ya udah mereka jadi gini, teman aku cowok nih, mantannya dia cewek ya. Terus dia pisahnya tuh deket-deketan sama aku pisah sama mantanku kan. Jadi dia dikekang terus cowoknya ngerasa kayak aku ngerasa terkekang banget, dia nggak mau aku nongkrong sama teman-teman aku, even itu cowok semua dia selalu
0: itu mau mantannya.
1: Ikut. Iya mantannya tuh selalu mau ikut yang dia
0: lah kenapa dia udah punya cewek?
1: Loh gimana sih coba kakak mikirnya gimana?
0: Enggak, tadi aku pikir dia ini kan dikakang sama mantannya kan tadi dibilang.
1: Enggak.
0: Berarti dia punya pacar terus dia punya mantan.
1: Ini aku gimana ya?
0: Salah ngomong, berarti waktu dia dulu pacarnya tuh ngekang, itu kan maksudmu?
1: Iya. Maaf ya.
0: Makanya kita bilang tuh freak ya kan? Emang aneh teman pro 2 dia, terus.
1: Iya, jadi dikekang, teman aku mau organisasi, mau apa magang, mau apa gitu. Mantannya kayak, aku gak suka kamu gini-gini. Terus teman aku cowok ini kan emang friendly gitu. Dia banyak teman cewek, termasuk aku, termasuk ada teman yang lain juga. Pacarnya waktu itu, ya bener ya. Nah, itu dia paling gak suka sama cewek ini, yang temannya dia ini.
0: Oh.
1: Kayak, aku gak suka kamu deket-deket sama dia. Terus kayak ada satu sohibnya teman aku yang dari TK, benar-benar kayak dari kecil mereka temenan bareng, udah kayak saudara. Itu sampai di cut off sama teman aku gara-gara pacar waktu itu nggak suka.
0: Tapi emang sebenarnya kalau kita udah punya pacar, kita tuh nggak boleh terlalu friendly. Cuman sebagai pacar juga yang kayak kamu nongkrong boleh, tapi jangan juga yang terlalu, harus bisa ngebedain sih kalau menurut aku, Bil.
1: Iya loh, gini loh, anaknya tuh kayak aku aja gitu loh, kayak fun aja.
0: Iya fun, tapi menurut aku gini loh, kita gak tahu perasaan orang, Bil. Gini contoh deh, Bila mungkin ketika temenan sama si A biasa aja, emang Bila tahu B itu gak bakal baper?
1: Lah, iya perasaan Anda lah, maksudnya kayak...
0: Nah iya gak bisa, tapi emang kalau menurut aku tuh gini. Karena kan aku juga, suami aku tuh juga temen ceweknya banyak. Tapi ketika dia, dan aku gak memaksa itu ya, dan aku cuma tipe yang ngingetin kalau orangnya. Tapi ketika dia udah pacaran sama aku, ya udah langsung sama teman-teman dia yang cewek, ya biasa aja. Gak yang gimana-gimana banget, yang friendly banget tuh enggak, biasa aja. Bahkan ujung-ujungnya aku yang jadi temenan sama
1: teman
0: ceweknya dia.
1: Nah iya, nah teman aku tuh pengennya kayak gitu juga kan, karena dia ya udah santai aja cuma.
0: Mungkin dia punya trust issue kali.
1: Jadi gongnya adalah pacarnya waktu itu suka nyimpen cowok juga.
0: Oh ya udah, karena dia seorang pelaku, jadi dia takut kalau pacarnya melakukan itu.
1: Itu dia.
0: Aduh, udahlah, pupus lah itu semua teman pro dua. Gak jelas memang si ceweknya ternyata. Kukira temanmu aja yang gak jelas, ternyata ceweknya yang gak jelas.
1: Sama-sama gak jelas.
0: Iya.

0: spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Makan apa ya?
0: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
0: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
1: Iya

0: Teman Pro 2, kita akan masih menunggu kamu untuk gabungin malam ini. Ceritain mantan kamu.
1: Iya, ceritain mantan kamu yang sangat baik dan berbudi luhur.
0: Benar. Jangan-jangan yang mantannya emang berbudi luhur. Saya namanya Budi Luhur.
1: Iya.
0: Budi Luhur Saputra? Kita kan gak pernah tahu ya.
1: Iya.
0: Ceritain jadi mantan kamu sama kita. Jangan malu-malu. Jadi bisa pembelajaran juga kan?
1: Benar banget.
0: Jangan lupa gabungannya kemana, Bil?
1: Ke WhatsApp kita di 08125848785.
0: Atau juga boleh gabungan ke Instagram di @RRIPro2Samarinda dan aplikasi RRI Digital.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: hidup ini emang suka ngadi-ngadi ya. Jujur. Ada-ada aja. Maksudnya itu kayak gebrakan-gebrakannya, kejutan-kejutan yang kita gak sangka-sangka.
1: Iya, kayak orang-orang gak jelas itu ada aja kegiatannya.
0: Bener.
1: Ya,
0: makanya kalau bisa kita tuh jangan sampai menjadi para pelaku yang gak jelas-gak jelas itu.
1: Iya, aduh tolong banget ya teman Pro 2. Kalau ada hasutan-hasutan tuh di belakang kayak, ih kayaknya kalau begini seru deh, gak usah didengerin ya.
0: Tapi jujur ya Bil, kalau kamu kan punyanya mantan pacar.
1: Oh, iya.
0: Kalau aku dulu tuh bukan mantan pacar sih, lebih ke pernah PDKT tapi gak jadi. Terus aku suka diolok-olok gitu. Terus aku kayak gini, ih untung gak sama dia ya, ih dia lo pelit. Kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh aku pernah deket sama orang. Terus tuh ternyata gak jadi nih aku sama orang ini nih kan. Terus pas denger-denger cerita, dia pelit. Terus kayak ih, aku bilang
1: ih.
0: Terus aku benci banget dong. Jadi ceritanya gini, jadi kan PDKT tuh, terus masa dia tuh bilang ke temanku katanya gini, aku yang minta dulu zaman BlackBerry, jadi pakai PIN BB. Terus dia masa bilang katanya aku yang minta PIN BB-nya dia.
1: Ih,
0: di dalam hatiku.
1: Apa sih?
0: Ih apaan? Aku bilang nggak ada, aku minta PIN BB. Aku bilang, ih bete banget, aku kayak kesel banget. Terus dan aku sampai sekarang tuh masih ada aja tiba-tiba kayak ke supermarket ketemu sama orang itu dan aku. Dan suamiku tuh menjadikan hal itu sebagai hal pembulian. Dia ngebully aku parah.
1: Ini bercandain.
0: Kayak, ih kamu lah dulu pernah suka sama orang gitu kan. Apa sih aku bilang. Terus mamiku tuh gak bolehin anaknya suka orang duluan gitu loh. Mamiku kayak, perempuan tuh gak boleh suka duluan gitu. Terus dia ngomong depan mamiku, aku marah banget sama suamiku. Waktu itu aku cakar tau dia sampai berdarah.
1: Ih kak itu abuse bukan?
0: Enggak lah. Karena kan dia bercanda kan, kayak kamu diem gak kamu diem no gitu kan. Dia ketawa kayak gitu, ya aku benci banget. Karena kayak pas tau cerita, ih cowok pelit, ih gak bisa sama cowok pelit.
1: Jujur aku gak bisa juga, aku yang seboros ini.
0: Iya enggak, karena kan kita perempuan itu harusnya dinafkahi kan. Kalau misalkan cowoknya dia udah baru pacaran udah pelit,
1: eh gimana pas nikah, aduh takut
0: bener,
1: banget.
0: Bener, makanya kadang tuh kalau aku dibilangin kayak pernah suka sama tuh orang, enggak pernah. Itu aku cuma khilaf aja waktu itu.
1: Tapi teman Pro 2 ya, kalau misalkan ngomongin pelit tidak pelit, jangan juga kita terlalu
0: minta dibayarin terus.
1: Iya, tapi ini juga teman aku yang tadi aku cerita, itu dia ke pacarnya waktu itu tipe yang suka ngasih duit.
0: Oh, jangan juga sih.
1: Nah, karena apa ya, maksudnya itu tuh caranya dia ngasih tahu, oh aku sayang sama kamu gitu kan. Nah tapi sama pacarnya yang waktu itu yang suka ngekang dia ini tuh kayak apa ya, aku melihatnya kayak jadinya dimanfaatin gitu loh. Ya
0: kasian banget.
1: Iya tapi ya untung alhamdulillah ya dia orang have, jadi kayak mau spend berapa ya masih ada aja duitnya gitu. Cuma ya tetap gitu ngelihatnya tuh sayang banget gitu. Dan untuk beberapa orang kayak teman aku mungkin itu tuh kayak sebuah pride gitu nah kak,
0: dibayarin sama cowok kayak difasilitasin gitu.
1: Iya difasilitasin dan ngefasilitasin juga.
0: Itu kan cowok, temanmu cewek ya?
1: Temen aku cowok.
0: Temanmu cowok? Dia tuh royal ke ceweknya.
1: Yes.
0: Nah kalau ini kejadian temanku enggak, temanku cewek dia royal ke cowoknya.
1: Waduh.
0: Itu geblek sih jujur.
1: Kayak tahu deh ceritanya.
0: Oh iya. Jadi kamu tau gak sih teman aku tuh kayak effort banget ngebeliin barang-barang yang mahal, yang kayak gitu-gitu. Tapi, jadi dia tuh tipe yang gini loh, dia ngasih ke cowoknya gila-gilaan, tapi kalau misalkan ke temen tuh dia pelit.
1: Ih, males banget.
0: Ih, males banget. Iya. Terus kayak, ih apa, banyak loh orang-orang yang kayak gitu.
1: Ih, padahal kan dimana-mana kayak friends before boyfriends.
0: Hah? Enggak juga sih, kalau sudah jadi boyfriend mah pasti bakalan boyfriend. Cuman ini enggak, dia tuh belum jadi boyfriend aja baru PDKT-an dia udah royal.
1: Astaga, kenapa?
0: Karena dia orang seberduit itu.
1: Oh iya udahlah mungkin.
0: Jadi kayak karena dia tuh menurut aku ya, dia tuh ngerasa kayaknya susah banget ngedapetin cowok.
1: Oh.
0: Jadi dia kayak dengan cara kayak gitu-gitu loh.
1: Ih mending duitnya spend on yourself aja gak sih?
0: Bener, itu kayak aduh sayang banget. Jadi dia tuh kalau ngasih tuh effort banget. Sedangkan si cowoknya ya karena dia orang biasa-biasa aja ya gak sebanyak duit itu ya.
1: Ya udah terima,
0: yay duit. Yay, ih itu sedih. Menurut aku kalau cowok better lah ya dibanding ceweknya.
1: Iya
0: ya kan?
1: Malu gak sih kak?
0: Bener, aku aja mengingatnya malu.
1: Ya ampun.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Ah, sabar ya, Nabila Takia.
1: Sabar ya.
0: Tapi maaf, bila ku ingin bela. Gimana itu lagu kamu dulu enggak?
1: Enggak, lagu aku dulu tuh ini Gloria Delantis.
0: Apa?
1: Gloria.
0: Glory, glory, na na na na, gitu ya? Bukan ya, bukan ya,
1: bukan
0: ya.
1: Bukan, bukan, bukan.
0: Itu tentang apa?
1: Itu tentang kayak cowok yang nyesel gitu loh, karena dia sudah membuat hati wanitanya tersakiti.
0: Emang mantanmu tuh ada ini nggak? After dia mutusin kamu, dia ada beberapa kali untuk pengen ngejak balikan?
1: Enggak. Karena kan dia sudah sama perempuan yang lain.
0: Asik. Oh my god. Tenang. Yang kayak gitu-gitu nanti hidupnya bakal tersakiti terus.
1: Iya,
0: jangan nyakitin orang. Kalau kamu tuh emang masih pengen main-main aja, menurutku mendingan ya udah PDKT chatting-chattingan aja sama orang-orang, iya, sebanyak-banyaknya sampai kamu nemu yang pas buat kamu.
1: Betul. Kan zaman sekarang ada namanya teknologi HTS ya, teman pro 2 ya.
0: Enggak usah HTS-an juga. Tahu enggak sih, menurut aku cewek HTS-an tuh cewek aneh, cowok aneh, cewek aneh.
1: Loh.
0: Kenapa kamu ketawa, kamu HTS-an ya?
1: Jujur Mina.
0: Enggak, mukanya jujur. Mina tuh samira-mira, waka-waka, Karena kamu tau gak sih, teman aku tuh ada HTS-an 5 tahun.
1: Gokil.
0: Dari zaman dia kuliah sampai sekarang dia udah kerja, dia tuh masih HTS-an.
1: Masih sama HTS yang sama.
0: Iya. Sampai aku bilang kayak gini, kamu gak, kok aneh banget sih, aku tuh gak habis pikir sama orang-orang yang kayak pengen HTS-an gitu.
1: Namun apa motivasinya HTS-an?
0: Iya, motivasi kamu pengen HTS-an sama seseorang tuh buat apa?
1: Iya.
0: Kamu tapi tadi bilang ada teknologi namanya HTS-an.
1: Kalau aku sih maksudnya HTS tuh ya udah bentar aja, paling 3-5 bulan. Oke, bye. Kita enggak cocok gitu-gitu.
0: Terus kalau cocok?
1: Kalau cocok jadian.
0: Ya? Berarti itu PDKT-an.
1: Enggak dong.
0: Kan loh, HTS-an itu tuh kan hubungan tanpa status.
1: Tapi kan kalau
0: PDKT PDKT itu kan kalau kamu kayak aku suka, kayak aku mau deketin dia deh.
1: Tapi gimana ya, kalau gitu tuh apa ya, misalnya PDKT nih, terus orangnya udah sense, itu bisa aja dia tiba-tiba lari. Nah kalau misalkan HTS itu ada thrillnya gak?
0: Maksudnya?
1: Ada sensasi.
0: Perasaan aku kalau udah after 3 bulan, itu tuh baru HTS-an namanya. Ketika kayak kita tuh udah chattingan, kayak orang pacaran, tapi kita gak punya status.
1: Tapi aku pernah tau.
0: Nah kalau PDKT tuh beda.
1: Denger dulu, jadi aku pernah chatan sama orang, dia tuh kayak baru seminggu dia udah kayak manggil yang kayak apa sih pet name sih namanya. Nah gitu, jadi
0: dia manggil kamu apa? Uculku.
1: Uculku.
0: Acilku.
1: Acilku.
0: Budeku.
1: Budeku. Waduh.
0: Dia manggil kamu apa dulu?
1: Apa ya? Aduh, tidak bisa disebut ya.
0: Kenapa?
1: Karena malu.
0: Jijik gitu ya?
1: Iya, jujur jijik.
0: Ebeb.
1: Ih, alay banget.
0: Baby honey.
1: Jadi korek terus dong.
0: Aku enggak suka tuh kalau cowok manggil itu tuh gini, beb. Igli.
1: Tapi lucu loh.
0: Enggak suka cowok manggil beb tuh kayak manggil teman sesama perempuan gitu.
1: Mending beb atau cayang.
0: Kalau beb tuh gini, "Habis dari mana, beb?" Kayak gitu.
1: Oh, aku ngerti. Enggak
0: suka. Aneh.
1: Tapi pernah enggak sih Kakak dengar cowok manggil ceweknya, "Bu?"
0: Pernah banyak.
1: Tapi itu lebih weird gak sih?
0: Aneh, gak suka sih.
1: Tapi no shade ya.
0: Siapa tahu aja nama pacarnya adalah Bubiti.
1: Bubiti si Belikiti.
0: Itu aneh sih, kayak gimana gitu jadinya. Tapi kalau aku sih panggilannya gak ada yang aneh-aneh.
1: Oh
0: aku sekarang, aku sih gak pernah dipanggil yang kayak gitu sih. Gak punya panggilan yang gimana-gimana banget.
1: Lah jadi apa? Istriku, suamiku?
0: Enggak. Lah. Manggil namanya dia aja langsung aku. Tapi kalau suamiku manggil aku Atun.
1: Lah kenapa Atun?
0: Yang panggilannya dia gak mau manggil nama aku. Nah tapi kalau aku manggil namanya dia aja.
1: Panggilan saya.
0: Tapi kalau suamiku real life sama di chat dia manggil aku Atun. Nah kalau aku manggil dia, kalau real life ketemu orang aku manggil nama dia Rian. Tapi kalau di chattingan ya Endut kayak gitu.
1: Lucu sih.
0: Iya, karena kayak gak bisa. Bahkan kamu tau gak sih, habis ceritaan kan temen aku ngelihat ini, ngelihat nama suamiku di WhatsApp. Aku tulisnya cuman Rian. Itu doang.
1: Gak ada heart emoji.
0: Nah gak ada. Terus aku diolok-olokin. Baru diolokin sama temanku gini, Ika terhina banget nama suamimu cuma Rian, Anom aja ada Anom Citronya. Karena kalau aku gak sama nomor Anom, Anom Citro gitu kan. Oke deh aku ganti deh jadi suami gitu kan. Terus ada waktu itu aku teleponan suamiku, ada anak Nansar Academy yang ngedenger. Kakak ngomong sama suami kakak kayak gitu. Iya, emang kenapa, aku bilang. Ya kayak anak muda banget, aku gak bisa malah kenapa tiba-tiba ada makhluk ini ya sama Pro 2. Kita dengerin lagu dulu ya.
1: Panjang umur.
0: Terima kasih ya masih di sini ya, si MC Hits Happening. Wow.
1: Wow.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Lalalalala.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo.
1: Sarangheyo.
0: Sarangheyo.
1: Jukhaeyo.
0: Jukha, jukha.
1: Nomu-nomu-nomu-nomu yeppo. Apaan sih?
0: Makasih.
1: Tapi kamu kan banyak orang yang kadang udah putus tapi susah banget untuk move on. Bahkan aku punya teman yang sampai dia itu tuh kayak dia bilang kayaknya aku terakhir di dia deh. Kayaknya enggak bisa lagi gitu.
0: Cinta terakhir.
1: Cinta terakhir.
0: Aduh, puter Raisa sekarang juga.
1: Yang mana?
0: Yang mana aja.
1: Sembarangan deh. Oh, tapi jujur ya Raisa tuh kalau buat lagu, kalau emang ketika dia lagi ngerasain itu momen bagus banget.
0: Yang ngena banget. Yang album Ambivert itu ih aku
1: Ambivert yang terakhir kan?
0: Iya, yang baru-baru ini.
1: Bila suatu hari nanti
0: kan macam lagi, aduh, maaf, lagi.
1: Kita angkat dulu telepon ya teman Pradua.
0: Iya, let's go.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Siapa? Mau baca? Iya, ini pasti Wahyu udah. Oh. Iya, mau baca puisi gak yuk?
2: Iya.
1: Baca puisi dulu aja kali ya.
0: Iya.
1: Boleh yuk? Iya, silakan Wahyu, puisi kamu.
2: Bentar, di mana nih?
1: Waduh, dia nggak tahu dari mana nih puisinya nih. Atau mau dibantu Sabila?
0: Waduh, bantu Bismillah sih aku.
1: Ya. Oke, silakan Wahyu.
2: Bukan terakhir. Terukir bayang di atas prasasti waktu menjelma jejak yang enggan kembali. Berdenyut. Ada ruang yang dulu riuh oleh bisikan kini membeku dalam keterasingan. Sesosok nama mengendap di balik kabut, tak lagi menjadi arah, tak lagi menjadi muara. Segala ikatan yang pernah saling mengikat telah melonggar, terurai, dan hilang batasnya. Kini namamu ku kembalikan pada malam ditelan sunyi tanpa ada lagi penyesalan. Melupakanmu bukan lagi soal merelakan, tapi cara paling jujur menyembuhkan luka. Itu aja.
1: Wih, dalam banget.
0: Dalam banget, kayak menghayati banget ya Bang Wahyu ya.
1: Bang Wahyu.
0: Jangan

0: TK-nya di mana?
1: Tadi Kamesra kan?
0: Tadi Kamesar dong.
1: Oh, tadi Kamesar. Eh tapi yuk BTW kamu kamu gamon gak sih sama mantanmu?
0: Kenapa?
1: Kamu gamon gak sama mantanmu?
0: Apa itu?
2: Kamu gamon gak? Kayak kamu masih suka keinget gak sama mantanmu? Atau kayak aduh rindu deh gitu.
0: Gimana ya? Kalau iya pastilah kalau ada momen-momen tertentu sih biasanya ya adalah rasa-rasa kayak gitu.
2: Kadang kalau misalkan ngelihat jalan gitu, aduh pernah deh lewat di sini sama mantan.
1: Jalan lambung. Iya. Yeah.
2: Lambung perut gue.
0: Kalau ini biasanya aku lagu sih, dengar lagu yang pernah dinyanyi.
1: Tahu aku yang mana? Potong bebek angsa ya kan? Angsa adikku wali. Ya enggak?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Pelangi-pelangi. Alangkah indahmu ya kan?
0: Tak terdengar burung hantu gitu.
1: Suaranya merdu. Ya kan? Oh, jadi kalau kamu keinget mantanmu tuh kalau udah dengerin lagu.
0: Iya, biasanya kayak dia. Gitu.
1: Lagunya apa?
0: Ya banyak lah. Males aku nyebutin lagunya juga nanti inget-inget.
1: Enggak apa-apa kan ini kita fungsinya kamu malam ini telepon adalah untuk itu.
2: Iya, biar kamu ingat sama mantanmu, Wahyu.
0: Dan lagu itu banyak sih lagu-lagu yang pernah dinyanyiin sama dia dan lagu itu kalau
1: Sinden mantan pacarnya nih kayaknya.
2: Fix.
0: Sinden. Bukan. Dia biasanya Lingsir Wengi sih.
1: Oh, Lingsir. Lingsir Wengi Sriramu gitu ya.
0: Ya biasanya habis dia nyanyi datang kutilanak biasanya.
1: Itu di belakangmu lah Dayu. Ada yang niup-niup kamu tahu di leher Ayu.
2: Coba periksa ya, di.
0: Jadi banyak lah selain lagu juga seperti tempat. Tempat itu ya pastinya berkesan lah. Kadang-kadang kalau lewat di tempat yang pernah jalan bareng di situ ya pasti keinget lah.
1: Keinget sama itu dia sih, ya, terbayang-bayang.
0: Tapi kalau masalah mantan, kalau masalah mantan aku punya mantan dulu itu agak unik sih.
1: Kenapa?
0: Jadi aku tuh kan dulu tuh gabungnya di radio pakai nama bukan Wahyu kan.
1: Oh,
0: pakai nama samaran. Pakai samaran gitu kan.
1: Anu Wahyu Alpenlibe.
0: Bukan enggak pakai Wahyu dulu namaku.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Dapat kenalan sama dia dari radio gitu. Terus pas aku mau rencana mau ketemuan sama dia untung enggak jadi.
1: Kenapa?
0: Karena ternyata dia itu satu kampung sama aku, sering papasan gitu tapi enggak saling tegur. Ternyata dia tuh anak satu kampung sama aku.
1: Tapi dia tahu kalau itu adalah kamu yang mau ketemuan ini?
0: Bukan, nggak tahu dia.
1: Oh, dia nggak tahu. Terus tapi kamu tahu?
0: Iya, kalau aku tahu karena aku pernah ngelihat dia kan punya media sosial, pernah ngelihat mukanya dia lah gitu.
2: Terus kamu tahu sosmednya dari mana, yuk? Kamu stalker handal, keren.
0: Iya, dia ngasih tahu sosmednya kan waktu dulu kan media sosial nggak terlalu kayak sekarang ya, dia agak susah diakses. Jadi dulu tuh ya kebetulan pernah ngeliat foto dia di media sosial yang dia kasih tahu ya itu. Akhirnya aku mengenali dia. Wah, ini kok kayak pernah ngeliat di kampung aku, ternyata dia.
2: Astaga. Ya, akhirnya. Jadi kamu
0: akhirnya. Akhirnya nggak jadi aku ngelanjutin ya. Aku kayak ya malu aja. Akhirnya aku mengundurkan diri aja.
1: Mengundurkan diri dan pamit ya yuk ya. Tapi yuk.
0: Daripada dia ngelihat aku dia sawan kan.
1: Bener. Paling nggak apa-apa sih. Paling langsung agak demam. Tapi satu kata deh buat mantan terakhir.
0: Satu kata buat mantan.
1: Iya.
0: Apa ya? Aduh ada tapi dua kata lagi.
1: Satu kata deh. Langsung ayo. 3. 2, 1, apa?
0: Menyakitkan.
1: Astagfirullah. Ya Allah, sabar ya Wahyu.
2: Wahyu, semangat ya.
1: Thank you Wahyu buat curhatan malam ininya.

0: Iya,
1: terima kasih juga atas waktunya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menyakitkan ya katanya si Wahyu teman Pro 2. Untung aja Sabila menyenangkan.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: I'm ya Allah. Not ready. Pernah gak ready?
1: Maksudnya ready buat disakitin kamunya?
0: Enggak mau ready.
1: Tapi BTW gara-gara ngomongin kayak gitu tadi, ya Allah tadi kocak banget sama kita-kita semua ya. Ngomongin sesuatu hal yang lagi viral teman pro 2. Ada
0: viral
1: aja.
0: Viral banget sedunia
1: Makanya sebisa mungkin kita jangan menyakiti hati seseorang.
0: Iya, terlebih apa ya, yang viral-viral ini kayaknya tuh ada yang kurang apa? kurang disorot gitu. Ada satu
1: BTW sebentar, ada info dulu. Ternyata tadi kan kita sempat mati lampu tuh. Di satu jam yang lalu ternyata ada trafo meledak di samping Polsek Juanda. Ledakannya bahkan terdengar sampai ke Suryanata infonya.
0: Wow, itu terus gimana kak kabarnya? Apa sudah aman?
1: Nah, belum tahu nih. Kayak gimana ya kabar selanjutnya. Cuman tadi habis baca informasi di RRI Samarinda gitu.
0: Teman-teman Pro 2 stay safe ya, karena takutnya ada apa?
1: Tapi kalau ngomongin stay safe, ini harus hati-hati banget ya. Karena kalau kamu lihat asap udah mulai banyak banget kan?
0: Iya.
1: Jadi kalau ngelihat itu kenapa ya kok putih-putih, biasanya dikira hujan, bukan teman Pro 2 tuh asap, apalagi di Balikpapan. Jujur di Balikpapan tuh bener-bener lebih parah lagi daripada di Samarinda. Jangan lupa pakai masker karena takut kita kena ISPA. Jadi bahkan temannya suamiku di Kalsel itu beberapa orang udah dia masuk rumah sakit karena kena ISPA.
0: Ya, kasihan banget.
1: Yes. Jadi memang kita harus menjaga diri kita teman Pro 2. Kalau keluar-keluar pakai masker ya. Bukan masker wajah lo ya.
0: Iya, jangan loh. Kita nanti tidak lagi skincarean
1: ini. Iya, nanti kamu pakai masker wajah yang buat skincarean. Yes, itu dia teman Pro 2. Kalau ngomongin soal mantan, ya udahlah, anggap aja dia sebagai pembelajaran. Kalau menurut aku sih jangan dilupain.
0: Oh, sama sih.
1: Tapi dijadikan pembelajaran. Jangan sampai nih kita bisa nanti mengulang kesalahan yang sama lagi.
0: Iya lagi, karena kayak ya kalau misalnya kayak aku nih kemarin mendapatkan perlakuan yang astagfirullahalazim ya. Aku kayak
1: Al-Fatihah.
0: Al-Fatihah. Harusnya bismillah gak sih kak?
1: Bener-bener.
0: Ya ampun. Jadi kalau misalkan apa ya, ketemu orang-orang gak jelas begitu, ya jadiin pelajaran. Karena kayak kita gak bakal tahu caranya hal-hal gak jelas ini bekerja kalau kita gak ketemu orang gak jelas gitu.
1: Bener loh. Jadi emang ketemu dengan orang yang tidak kita suka itu adalah termasuk apa ya, pembelajaran buat kita ke depannya. Iya. Jangan sampai kita terulang lagi tuh ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sama.
0: Iya. Dan pembelajaran ini enggak berarti kamu harus belajar ngulang lagi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Belajar disakitinnya remedi disakitin lagi. Wah, enggak lucu tuh teman Pro 2.
0: Aduh. Hayal.
1: Cukup yang remedi itu soal perkuliah-kuliahan kamu aja.
0: Iya. Baikinlah nilaimu itu teman-teman.
1: Benar,
0: ya.
1: Baikinlah. Jadi tadi kan kita juga udah ngomongin tentang banyak hal ya.
0: Iya,
1: cerita teman-teman kita, bahkan tadi juga ada teman Pro 2 yang gabungan tentang ya itu tadi disakitin teman Pro 2. Jangan sampai juga kita malah jadi dulunya disakitin sekarang malah jadi orang yang nyakitin.
0: Iya, jangan sampai ya teman Pro 2. Kalau misalkan ada apa ya hal-hal yang dirasa, aduh kayaknya aku merasa tidak berharga deh setelah saat
1: emang
0: dia.
1: Loh. Aduh. Enggak lah.
0: Kalau misalkan sampai ngerasa gitu, ya kayaknya self work dulu enggak sih, jangan langsung ke pasangan baru.
1: Bener, selesaiin dulu masalah sama diri kamu baru ke pasangan yang baru. Bener-bener. Nanti yang ada malah ibaratnya kamu disakitin, nanti dia malah jadinya nyalahin kamu. Tuh kelihatan kan siapa yang sebenarnya disakitin, itu tuh aku, dia aja yang ngata-ngatain aku begini dan begitu, itu kan dia udah duluan punya pacar.
0: Ah, itu mah bohong.
1: Bohong. Sabar ya Sabila, aku tahu kok.
0: Iya, makasih.
1: Kamu
0: ya,
1: sudah move on.
0: Iya, aku udah move on.
1: Iya, kayaknya dia yang cocok nyanyiin lagu. Enggak, kamu cocok nyanyiin lagu. Lupain aku please. Aku Feranino dan Sabila Mina pamit undur diri. Wow, yeah.
0: Yeah.
1: Oh my god. Ini ada yang mau memberikan isi batinnya.
0: Apa tuh?
1: Tutur batin. Tutur batinku,
0: batinku
1: tak ya akan lama.
0: Yeah.
1: Silahkan pergi sana. Saya bilang pulang.
0: Yaudah ya, bye teman Pro 2.
1: Bye.
0: Bye. Muah. Muah.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita. Membaca Aroma Karsa menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untuk

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
2: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
2: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
2: Idih, udah gini aja

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 1 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, "An tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila." Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Perdua, 7 menit di pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Perdua, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Kenapa? Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
5: Iya, Pak.
4: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
5: Iya, Pak.
4: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
5: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
4: Pencet klaksonnya, pencet, pencet. Hah? Tuh, kan?

0: Tahulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Lisa Blackpink tengah mempersiapkan album solo terbaru bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026, di mana album tersebut akan berisi 6 lagu. Dan sebelum album dirilis, Lisa akan lebih dulu menghadirkan single Sawadika pada 3 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian menuju perilisan Press Play. Beralih ke informasi selanjutnya, Lionel Messi memutuskan mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina. Keputusan tersebut disampaikan Messi melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Setelah menutup perjalanan bersama Argentina, Messi menyebutkan ingin menjalani hidup dengan lebih tenang sambil melanjutkan karir profesionalnya bersama Inter Miami. Informasi terakhir, Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan 5 jilid pertama buku sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada 31 Agustus 2026. Buku ini menjadi pembaruan narasi sejarah nasional setelah hampir 2 dekade. Lebih lanjut teman Pro 2, buku sejarah tersebut tersedia secara gratis untuk diunduh oleh masyarakat. Demikian Pro 2 update kali ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Good morning teman Pro 2, barengan sama Lun hari ini di Spada ya. Udah jam 6 aja, aduh ini udah pada sarapan belum sih? Karena jujur aku hari begini lagi males-malesnya sarapan teman Pro 2. Padahal ini awal bulan ya, kita harus sama-sama semangat hari ini. And anyways, barusan kamu habis dengerin laguin Salma Salsabil yang judulnya Hachu. Ini full of power, full of apa ya, lagi semangat tuh bahasa Inggrisnya apa sih teman Pro 2? Semangat, nanti aja lah ya aku cari lagi. Pagi masih oleng. Ya udah aku tuh pengen sharingin fanfare terkini aja dulu buat kamu teman Pro 2. And aku juga pesanin kamu untuk jangan lupa pakai maskernya ya tiap kali mau keluar rumah, apalagi nanti pas mau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Jujur ya, aku kaget banget subuh-subuh tadi waktu berangkat ke RRI teman Pro 2. Wih, ini gak ada adem-adem dingin subuhnya sama sekali. Terus juga rasanya tuh udara tuh makin gak enak gitu di hidung sama tenggorokan. Jadi make sure kamu juga sehat selalu ya. Ada kabar juga teman Pro 2 dari saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kemarin banget mereka itu lagi ngelakuin ibadah bareng-bareng sholat istiqsa teman Pro 2. Ini dilakuin katanya sih juga untuk ngelihat gimana nanti kedepannya kita ini bisa pokoknya dapat udara yang pasti lebih fresh lagi. Terus juga kebakarannya udah banyak yang mereda dan semoga kita bisa segera hujan ya teman Pro 2. Gak cuma sekelompok orang aja, tapi ternyata ada ribuan jemaah yang juga madatin halaman Masjid Raya Mujahidin di Pontianak. Jadi teman Pro 2, di sana waktu lagi sholat ini semua orang pakai masker. Karena emang ya kalau kamu lihat dari foto-fotonya yang lagi booming-booming juga di medsos, wih itu kayak apa ya asapnya ya, kayak kabut, paham gak sih? Kayak kita pagi-pagi gitu teman Pro 2 keluarnya kepagian, udah kayak gitu modelannya. Kita doain ya semoga kita pun di Samarinda juga pastinya aman-aman aja dan gak ada lagi tuh yang namanya kebakaran.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Kebayang gak sih teman Pro 2 kalau kamu make kalung yang di situ tuh ada 673 berliannya. Literally sepadat itu teman Pro 2, dan kalau aku bisa totalin ini bobotnya sekitar 200 karat. Tapi sayangnya teman Pro 2, ini kalung beneran ada tapi baru-baru aja dicuri dari museum. Jadi kalung ini tuh pernah dipakai sama Queen Nesli of Egypt, teman Pro 2, di Mesir. Dan katanya sih dicurinya tuh sama WNA, dan kita nggak tahu dia dicurinya sama seseorang yang sebenarnya tuh udah kelihatan clear mukanya, makanya orang-orang pada bingung kok ini nyuri tapi mukanya nggak ditutupin gitu. Jadi kalung ini tuh dibuat sama Van Cleef dan juga Arpels di tahun 1939. Ini tuh terbuat dari platinum dan dihiasin sama 673 berlian tadi. Jadi Queen Nesli waktu itu pakai kalung ini teman Pro 2 pas pernikahan putri nya Princess Fauzia barengan sama Muhammad Reza Pahlavi. Dari sini, jadi kalau aku lihat-lihat dari CCTV-nya, kisahnya. Jadi ada dua laki-laki yang masuk ke museumnya teman Pro 2, ya udah sih kayak pengunjung biasa aja. Terus tiba-tiba mereka nekat langsung mecahin kaca etalasenya pakai palu dan kabur ngebawa kalungnya. Sampai hari ini polisi tuh masih ngeburu mereka teman Pro 2. Dan untuk kalungnya sendiri, ini emang lagi ada di pameran gitu sih, nama pamerannya Glenn Stuck, yang nampilin sekitar 500 benda termasuk lebih dari 300 karya Van Cleef dan juga Arpels.

0: Entahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Ada gak sih yang sempat main Tamagotchi, especially buat kamu teman Pro 2 yang mungkin seumuran sama aku ya? Jujur, aku udah gak pernah lagi main dia. Kalau di zaman aku mah mainnya POW, jadi udah ada di handphone, tinggal kita aja ngurus-ngurusinnya. Tapi aku sempat dengar cerita dari mamaku, katanya kalau dulu punya Tamagotchi berarti orang kaya katanya. Karena emang itu mainan modelnya kayak ini kali ya, PSP, PVP tapi model kecil, terus kita cuma ngurusin kayak apa sih, dia tuh makhluk apa sih, kayak hewan-hewan peliharaan gitulah ya bawaannya. Kalau PSP sampai PVP aku masih main sih teman Pro 2, tapi yang enggak lama abis itu move main yang lain, langsung main PS kayaknya aku dulu itu. Nah, buat kamu-kamu yang pengen nostalgia, Tamagotchi ini sekarang udah ada bentuk cincin gitu. Kalau bisa bayangin gini teman Pro 2, tahu enggak sih tasbih yang tinggal pencet-pencet yang dijadiin cincin? Nah, modelnya Tamagotchinya tuh kayak gitu. Ukurannya emang paling mungil yang pernah dibuat, tapi mainnya tuh masih sama aja kayak dulu. Cuma ya gini, warnanya dia lebih bervariasi. Kalau dulu kan cuma abu-abu ya, sekarang udah banyak, tinggal kamu custom sendiri aja. Gimana cara mainnya sebenarnya? Sama aja juga kayak kemarin-kemarin teman Pro 2. Tapi ada banyak banget bocil-bocil yang ternyata bisa kamu handle sekarang. Untuk karakternya tuh katanya udah ada sekitar 30 yang bisa kamu besarkan teman Pro 2, termasuk karakter lamanya si Mamichi dan juga Kuchi Pachi. Jadi kalau misalnya kamu nanti rajin-rajin ngerawatnya teman Pro 2, gak lama tuh nanti kamu bisa dapat karakter-karakter rahasia juga di situ. So far sih harganya lumayan ya teman Pro 2 untuk modelan cincin gini, tapi ya menurut aku worth the price lah ya. Ibaratin aja ukurannya segede tasbih digital itu, terus juga harganya sekitar 850.000. Wajar sih, dan ini baru dibuka di Jepang katanya, dan untuk pengirimannya mulai Februari 2027. Aku juga sempat nih ngintip-ngintip netizen yang komen-komen teman Pro 2. Nanti ada yang bilang kayak gini, nanti kita disangka soleh zikir mulu padahal main Tamagotchi.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa.

perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Deket-deket jam 7 nih teman Pro 2, semoga kamu juga udah di jalan dan gak usah ngebut-ngebut ya. Walaupun ini awal bulan, semangatnya agak chill dulu di jalanan biar kamu nanti hati-hati di perjalanan. And anyways, di kawasan Miamin sendiri ini lalu lintasnya lancar ya. Yang penting gak ada yang kebut-kebutan mah aman kalau menurut aku. So buat kamu teman Pro 2, have a nice day. Dan abis ini Lun masih bakal balik buat nemenin kamu di sepada bareng sama teman-teman dari Announcers Academy. So stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini cuma di Pro 2.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning. Ucapin dulu, Bal.
1: Good morning.
0: Beda ya kalau sama cowok non-challenge gini, teman pro 2 males dah pagi-pagi. BTW, hari ini sama Lun di Spada dan juga
1: Iqbal.
0: Stop deh. Jangan gituin aku mulu, Bal.
1: Masih pagi, sengaja, Kak. Kurang connect nih.
0: Oh, ini kalau ibaratin kita lagi di home game, Iqbal tuh kayak, tau gak sih yang 90% tapi dia stay di situ aja. Awalnya kan dari kayak 10% nih. 10, 25-nya tuh cepat. Pas 90 dia langsung 91, 92, 93, 94. Emang kamu ngapain tadi malam?
1: Aduh, aku tadi malam tuh sibuk banget, Kak. Aku kan pemuda rajin. Pemuda aktif.
0: Rajin berbohong ya.
1: Bangga gitu.
0: Apa-apa? Kenapa? Emang kamu ngapain?
1: Aku kan bersosial, Kak. Aku berkegiatan. Okay. Iya. Aku aktif di masyarakat gitu loh. Berkontribusi.
0: Calon Pak RT ya. Amin.
1: Amin.
0: Soalnya Iqbal ini teman produk kemarin habis jadi panitia 17-an kan dia.
1: Aduh.
0: Nah, habis itu katanya dia tuh sibuknya sibuk. Gitu.
1: Sibuknya tuh pakai caps lock.
0: Iya, sibuk. Abis itu udah caps lock di bold. Nah, udah gitu kalau konteksnya kayak SG ya teman pro 2, dia langsung digedein terus warna merah. Weh. Terus ada ininya, apanya sih, Bal? Apa emoji apa, Bal? Emoji apa? Sirine.
1: Iya, sibuk.
0: Sibuk. Atau itu emang sengaja sibuk aja biar dicariin sama si dia itu.
1: Siapa? Enggak ada.
0: Enggak ada kah?
1: Oh, dicariin sama si dia itu, Pak RT.
0: Boleh.
1: Ih, sumpah saya dicetin, saya dicetin Pak RT.
0: Apa? Emang biasa ngechatnya apa dia?
1: Kayak kalau misalnya saya enggak ke lapangan ya, kayak, "Bal, kamu di mana? Ke lapangan sini." gitu.
0: Waduh.
1: Penting tuh.
0: Pejabat RT tuh. Apalagi ini juga kan, Bal, kalau sama yang tua-tua tuh biasanya, aku enggak tahu kalau kamu ya. Tapi kalau aku tuh teman prodo kalau udah bersosialisasi sama orang-orang di perumahan aku, enggak tahu tapi aku tuh selalu dicap bocil gitu loh. Paham enggak sih?
1: Ah, maksudnya?
0: Iya, soal dianggap kayak gini. Ah, kamu tuh anak-anak dengerin aja nih yang tua-tua ngomong.
1: Oh,
0: jadi aku tuh enggak diajakin jadi panitia gitu, Bal, cuma dibilang nanti ikut jadi anak lombanya aja pesertanya. Jadi aku pengen sebenarnya.
1: Nah, kalau aku beda, Kak.
0: Kenapa?
1: Aku tuh kayak suatu waktu dibocilkan, suatu waktu kayak dituakan juga somehow gitu.
0: Sama
1: ya.
0: Yang lebih tua.
1: Iya, contoh kayak kalau misalnya lagi
0: Kai tuh. Iya, kenapa
1: lagi
0: Kai?
1: Lagi ada kerjaan tuh yang kayak butuh tenaga atau kayak angkat-angkat barang.
0: Oh, baru di anu ya dibilang ya,
1: ayo ini yang muda-muda ayo angkat gitu. Nah, Bor tuh kan kayak saya kan anak Karang Taruna. Dan di situ saya jadi sekretaris satu.
0: Oke. Tahun depan jadi ini ya, ketiwinya ya.
1: Oh, ketiwi.
0: Iya, ketawa tuh. Bener-bener apa-apa.
1: Jadi kalau misalnya rapat itu tuh kan kayak yang duduk di depan tuh ketua, PRT sama sekretaris satu. Nah, saya jadi kayak duduk di depan gitu loh. Dan
0: kamu tim yang dapat snack box yang kotaknya beda sendiri gitu ya?
1: Ah, itu dia. Yang mejanya dibedain.
0: Iya, benar. Terus kalau misalnya lihat merek minumannya teman pro 2 yang lain air mineral glass, dia yang 220 ml. Beda tipis.
1: Yang botol kaca,
0: Amin. Ya, terus itu jadi pengalaman yang wah banget buat kamu.
1: Iya, tapi kayak ngerasa enggak enak aja sih, Kak, karena ya lagi-lagi kan kayak ngasih pendapat ke orang yang lebih tua gitu loh. Sementara kayak saya masih muda, kurang
0: segan
1: berpengalaman
0: ya.
1: Ya segan gitu.
0: Sama yang seumuran gitu juga ngerasanya?
1: Enggak.
0: Langsung pengen bosi gitu ya, Bang.
1: Iya, dong.
0: Aku enggak tahu ya, tapi aku tuh suka banget teman prodo kalau ada apa-apa tuh jadi ketua. Karena aku mikir ketua itu walaupun tanggung jawabnya gede, responsibility-nya itu tingkatnya tuh beda. Kayak kalau misalnya nih anggota kita bertingkah. Nah, itu baru kita jump in. Tapi kalau misalnya kita itu ada kegiatan, ya udah kita sebagai ketua tuh tinggal kamu beresin ini, aku follow up, kamu gimana, jadi lebih enak.
1: Paham.
0: Kamu orang lapangan ya, jangan-jangan.
1: Iya, aku orang lapangan. Pantes. Lapangan banget nih, kayak huru-hara banget.
0: Pantes kalau aku tuh suka di bagian perencanaannya gitu, Bal. Jadi kalau udah jadi ketua tuh menurut aku kerjaan yang lebih simpel daripada pekerjaan lapangan. Kok lapangan tuh aku karena terstruktur kali ya anaknya ya. Jadi kalau kudu ngerjain sesuatu dan itu harus fleksibel, terus tiba-tiba ada A, B, C-nya, aku bisa kayak gini dulu, kayak gitu, berhamburan rasanya.
1: Nah, kalau aku tuh sama juga sih, Kak, kalau misalnya perencanaan aku bakal ikut, cuman kadang tuh aku gak percaya sama beberapa orang, jadi aku harus turun langsung buat nge-eksekusi juga.
0: Ini benar, gitu. Ini benar.
1: Kayak aku tuh, apa ya, bagaimana caranya ini tuh bisa sesuai sama planku.
0: Yoi, dan gitu. Sebenarnya emang it takes time sih kalau ngomongin tentang bersosialisasi, terus juga punya peran gitu kan di masyarakat. Mm-hmm. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya di umur sekarang kita itu belum ikutan, nanti beberapa tahun lagi yang ngisi DRT kita, RW kita, itu adalah kai-kai dan nenek-nenek yang tinggal batuk-batuk bersama cangkulnya lagi ya. Makanya hari ini kita pengen ngajakin kamu buat belajar bersosialisasi. Asik. Ya. Walaupun katanya Iqbal tadi males masih, kamu beneran males. Apa? Ini udah ada energi mu enggak?
1: Udah.
0: Oh dia udah lebih cepat sedikit lah teman Pro 2 ya. Boleh lah. Sini coba spill teman Pro 2 se-extrovert apa sih kamu? Langsung aja di WhatsApp kita di mana tuh Bal?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yo iya tuh Instagram kita aja di @rrprodua_samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Tapi aku walaupun aku orangnya tuh kayak sosial banget.
1: Oh nge, sosial mbak dan mulai.
0: Iya jadi kamu kayak kemana-mana tuh orang senang gitu. Oh ada Iqbal.
1: Kirain sosial mosquito. Tapi kok kayak nama orang, kayak nama orang-orang yang penyanyi pong Brazil gitu ya.
0: Ah yang, kan, yang mana?
1: Gak tahu ya, tapi maksudku kayak karena ada kui dan toknya jadi kayak Iqbal mosquito.
0: Iqbal ya Pakuito kali.
1: Pakuito. Nah, iya kayak gitu, survive kayak gitu kan. Ya udah lanjut, Bal. Sorry. Nah, jadi maaf ya emang gampang ke distract teman Pro 2. Iya, iya, iya.
0: Aman banget.
1: Oh, terima kasih. Gak suka sih di kantor tinggi gitu tiba-tiba di udara. Ya apa, Bal? Apa, Bal?
0: Jadi walaupun aku tuh apa ya, kayak bahasanya tuh bersosialisasi itu sebenarnya bukan masalah yang gede-gede banget. Cuman aku tuh kalau misalnya dapat pilihan ya, datang ke tempat sama datang ke tempat yang banyak orangnya aku kenal di situ, atau milih ke tempat asing, aku bakal milih ke tempat asing sih.
1: Kenapa kamu suka kelihatan sebagai anu ya, alpha wolf yang sendirian?
0: Aduh,
1: gitu? Gak juga?
0: Gak gitu. Gak gitu. Aku tuh lebih ke apa ya? Gak tahu kenapa kalau misalnya datang ke suatu tempat yang itu tuh ada orang yang aku kenal, kayak malu aja gitu, kayak aduh kok ketemu orang ini di sini gitu.
1: Oh paham.
0: Gitu karena kayak ngerasa. Entah itu, kalau misalnya aku lagi keluar yang daerah rumah gitu nah, kan kayak outfit tuh seadanya gitu kan. Kita outfit tuh yang penting memakai sandangan begitu. Dan kadang itu tuh kayak gak nyambung. Jadi malu aja gitu kalau misalnya dilihat dalam soalnya, versi seperti
1: soalnya
0: ini.
1: Soalnya gini, kadang juga teman Pro 2 ada magnetnya gitu loh, Bal. Makin kamu rapi, kamu tuh gak bakal ketemu kenalanmu.
0: Iya lagi.
1: Tapi makin kamu tuh teman Pro 2 pokoknya ya, udah pakai sendal, atasan warna merah, bawahan warna ungu gitu kan ya. Atau kamu tuh memang pakai baju yang kalau katanya orang Kutai itu layas. Layas tuh kayak udah hampir gak layak pakai. Layas. Tapi kita harus, iya layas nyebutnya. Nah jadi saking segitunya teman Pro 2, baru tuh kamu bakal ketemu orang-orang penting. Bisa gebetanmu, atau temanmu yang udah lama gak ketemu. Kalau udah ketemu kayak gitu kan kita pengennya kelihatan oke ya lo. Dan ini juga sih Bal yang paling utama, rasa awkward apalagi kita kalau lagi gak ada energi.
0: Iya banget lagi, aduh iya banget.
1: Gak tau ya, aku tuh kalau ngingatin ya, aku tuh pernah ketemu sama orang terus aku tuh cuma nanggapin adanya awkwardnya tuh sampai hari ini tuh aku masih bisa kayak gini lah. Kalau lagi mandi teman produk kayak ih gitu, atau lagi di luar kan tiba-tiba langsung aku kayak ih gitu loh ngingatnya.
0: Sama aku tuh orangnya tuh somehow kayak agak kurang dengar nah kak. Jadi kalau misalnya
1: kalau misalnya ditanya
0: kayak Bal mau kemana? Oh iya duluan.
1: Ini survive sama kayak kita yang kalau lagi sama Om Ojol gitu kan ya.
0: Oh iya.
1: Kita tuh ngobrol, dia ngomongnya cuma kayak gini.
0: Ayo, Om.
1: Oh iya. Nanti ditanya apa kita jawabnya apa?
0: Jadi kayak pernah aku dipanggil kayak, "Oh Iqbal, apa ya?" Gitu kayak.
1: Itu apa ya?
0: Yang penting nyaut, Iya
1: benar. Nanti untungnya kalau kadang itu nggak dikoreksi ya, tapi kita tuh bisa tahu muka orang tuh, nah teman produk kayak muka nanya kenapa sih, ada apa sih?
0: Iya lagi mana? Ya itu kadang tuh suka teringat nakak kalau misalnya mau tidur lagi mandi.
1: Jadi Bal, kamu tadi katanya suka ke tempat yang nggak, yang kalau bisa banyak orang yang nggak terlalu kenal kamu gitu kan? Tapi kalau tanggal 6 nanti hari Minggu kamu ada waktu nggak?
0: Tanggal 6?
1: Iya tanggal 6 ini banget.
0: Kayaknya ada deh kalau pagi.
1: Ada, lowong gak?
0: Lowong.
1: Nah, kamu harus ikutan berarti di acaranya RRI.
0: Oh yang senam itu ya?
1: Iya, jadi teman Prodo kalau misalnya kamu pengen ikutan buat olahraga kayak Iqbal juga gak ketemu banyak orang yang kamu kenal, tapi ketemu banyak orang gitu ya. Ya walaupun itu senam bareng, jangan lupa nih buat ikutan di GOR Sempaja nanti dari jam 6:30 sampai beres. Di situ juga ada ininya loh teman Pro 2. Apa sebutannya biasanya kalau habis senam atau jalan santai itu?
0: Door prize.
1: Tapi wajib kudu daftar dulu di QR code yang ada di IG-nya @rrisamarinda.
0: Door prize-nya apa aja?
1: Banyak banget teman Pro 2 ya. Enggak ada Iqbalnya sih di sini.
0: Aduh, minus tuh.
1: Ini kayak Pak Jokowi ada sepedanya. Terus ada mesin cucinya, ada TV-nya, ada kulkasnya, ada kompornya. Nah, satu set di rumah. Kalau bisa semuanya juga kita pengen ya teman Pro 2.
0: Keluarga undang semua ke situ.
1: Boleh.
0: Tuh.
1: Nanti kalau misalnya kamu datang ke situ teman Pro 2 tukerin kuponnya sambil share foto ini. Foto kamu udah daftar jadi pesertanya. Datang ya Bal nanti ya Bal. Atau kalau misalnya kamu lebih suka untuk donor darah, tanggal 3 September ini juga dibuka di RRI.
0: Aku sih yang butuh donor darah kan.
1: Oh kenapa?
0: Darah rendah.
1: Oh Akbar kasihan banget. banget. Satunya teman pro 2 ini sama Hana di samping kita ya, suka pingsan gara-gara GERD, satunya darah rendah. Ini kalian kerjaannya begadang ya, ketahuan, sumpah. Anyway, sebelum kita lanjut lagi nih Bal, kita dengerin dulu yuk lagu requestannya Hana.
0: Oh, requestannya Hana.
1: Yoi, Tarot dari Fizz.

0: Lihat deh, dia makin jago aja sekarang. Lagi-lagi dapat penghargaan.
1: Eh iya ya, enak ya. Kayaknya semua gampang buat dia.
0: Hidupnya yang gampang atau kita yang gak berani ambil peluang?
2: Di usia yang katanya lagi berproses, kadang kita lupa teman bukan buat dibandingin, tapi untuk saling menguatkan. Bukan siapa yang paling duluan, tapi siapa yang gak pernah berhenti berjalan. Yuk saling angkat, saling dukung, karena perempuan hebat berani bertumbuh, berdampak, dan bermanfaat.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ya udahlah ya, kalau tadi kita nggak pengen ketemu orang, but what if teman pro 2 ternyata orangnya yang datangin kita ke rumah. Ini banyak banget, aku sering lihat di FYP, orang-orang tuh pada kayak cacing kepanasan gitu loh kalau misalnya ada tamu ke rumah. Sumpah, kayak cuma ngetok aja, atau ternyata yang ngetok, yang diketok itu rumah sebelah, kita tuh kayak langsung freezing kayak, ih ada tamu
1: rumahku
0: lagi,
1: kayak itu.
0: Rumahku lagi, kenapa lagi?

0: aja kalau kayak gini teman
1: Pro 2. Karena kalau misalnya ke rumah orang tuh ya, paling aku tuh kayak pas lebaran. Mm-mm. Dan kalau misalnya lebaran kan gak mungkin sendiri kan, pasti yeah. kayak sama keluarga.
0: Bener.
1: Terus kalaupun misalnya aku datang sendirian ke rumah orang, itu tuh ke temanku. Jadi kayak gak usah basa-basi
0: oh,
1: gitu
0: paham.
1: Loh.
0: Oh paham, kalau aku tuh suka. Enggak, bukannya suka juga ya basa-basi ya, tapi aku mikirnya oh biar orang tahu nih di rumah ada aku, tapi ada harinya aku tuh enggak bisa banget. Aku paling jarang ngebukain pintu itu, sorry banget ya. Tapi mas-mas kurir maafin aku.
1: Parah.
0: Gak bisa, aku tuh kayak awkward gitu loh. Bahkan ada sesi memfoto bukti oh, ya kan. Nah, itu aku kayak aku enggak mau difoto bukti. Apalagi kalau di beberapa e-commerce foto bukti tuh ada terlampir gitu loh. Di kan yang kita bisa nge-track itu kan ada lihat foto gitu. Pas aku lihat foto, nanti akunya lagi gimana. Nah, tapi belakangan tetap aja aku suka banget ngeliatin itu, Bal. Kan kucingku kan banyak ya. Kucingku tuh banyak. Jadi karena akunya enggak nerima kan, kucingku tuh ngerasa kalau ada orang ke rumah tuh itu tuh mungkin orang rumah apa gimana, aku enggak ngerti ya, kucing itu nganggap gimana. Jadi mereka tuh kayak mengerubungi om-om paketnya. Jadi om-om paket itu suka moto itu tuh sambil di bawah tuh ada kucingku lagi ngeliatin begini atau kucingku yang lagi duduk nerima. Untungnya ada yang kayak gitu, teman Pro 2. Tapi emang mostly aku gak ngerti umuran kita ini pada malas gitu kalau ada tamu.
1: Iya banget lagi. Mana kayak gini tuh kejadian tuh biasa pas lebaran. Bener-bener kayak kalau misalnya orto lagi keluar terus ada yang mau bertamu. Apalagi kayak bertamunya tuh rame-rame. Yeah. Sumpah aku kayak langsung ngunci diri.
0: Rumahmu nih berarti termasuk yang sering didatangin orang bergerombol gitu kalau lebaran ya?
1: Iya, nah gini. Jadi di keluarga aku itu kayak apa sih? Yang paling tua tuh kan stay di rumah gitu, Nana. Dan yang muda-muda tuh yang keliling.
0: Oh,
1: nah gitu.
0: Berarti bapakmu sama mamamu ini yang dituakan juga ya di rumah, di keluarga?
1: Ada kakek nenek sih, gitu di rumah. Jadi kakek nenek
0: yang stay. Oh, kakek nenek yang didatangin.
1: Iya, jadi anak-anaknya tuh pada keliling-keliling ke rumah-rumah tetangga gitu. Nah, kadang tuh ada suatu waktu kayak pada keluar semua gitu kan. Karena aku udah capek banget nih, lemah. Udah tepar, jadi kayak udah di rumah aja enggak apa-apa.
0: Terus
1: gitu.
0: Juga anu ya, 50-50 ini aku dapat THR enggak ya, kalau dapat THR enggak apa-apa aku buka kan. Emang enggak tahu ya sampai umur segini malah kita tuh lebih butuh THR sebenarnya teman Pro 2.
1: Jujur.
0: Enggak janggal ini bener ini. Ini jujur, ini jujurnya asli. Terus juga selain kita tuh enggak suka bukain orang pintu, teleponan.
1: Aku benci banget di telepon.
0: Kenapa sumpah sih?
1: Benci
0: kenapa
1: banget
0: sih? Kan kalau di telepon tuh kayak lebih clear, lebih cepet gitu loh beresnya urusannya.
1: Enggak, iya mungkin bisa lebih clear. Cuman kalau misalnya kayak masalahnya tuh sepele banget, kenapa enggak chat aja gitu loh.
0: Kamu janji bakal fast response?
1: Janji?
0: Kalau gitu kok grogi gitu?
1: Loh, kan kita tuh kalau misalnya mau ngejar sesuatu kan harus dipikirkan dulu. Harus
0: paham.
1: Matang dulu.
0: Okay.
1: Apa sih kayak kalau misalnya aku ngomong gini dia sakit hati apa enggak gitu.
0: Oh yang penting bisa dipikirin dulu jawabannya.
1: Iya kak.
0: Enggak langsung nyeplos kalau ditelepon kan kudu langsung jawab gitu kan. Terus katanya teman Pro 2 ada riset di Inggris yang bilang sekitar 70% Gen Z itu emang jarang banget ngangkat telepon. Sisanya alasannya kenapa? Katanya gara-gara anxious.
1: Anxious.
0: Iya kayak ditelepon lagi gitu kan. Duru-duru kayak gitu teman Pro 2.
1: Berarti aku anxious kak?
0: Bisa
1: jadi.
0: Tapi anxious itu bukan karena takut sama apa yang bakal dibahas gitu. Lebih ke ditelepon lagi. Kayak pemikiran untuk harus ngomong di telepon itu tuh udah bikin Gen Z tuh cemas gitu loh katanya.
1: Tapi aku tuh tergantung orang juga sih kak. Kalau misalnya yang nelpon kayak benar-benar orang yang aku kenal, benar-benar orang yang deket ya aku angkat aja. Cuman kalau misalnya kayak orang yang cukup kenal doang, apalagi kayak itu tuh entah contoh kayak dia tuh seniorku atau apa kayak aduh ini kenapa ditelepon ini.
0: Kalau VN kau masih mau enggak?
1: VN masih mau,
0: masih
1: VN
0: aman
1: masih
0: ya?
1: Mau, masih aman.
0: Ya Allah.
1: Kalau ditelepon tuh kayak aduh.
0: Nah, masalahnya kan dulu tuh aku ngerasa fine-fine aja sama urusan telepon-telepon gini. Tapi kalau misalnya aku yang kudu nelpon itu baru aku anxious.
1: Kenapa?
0: Karena aku mikirnya kayak gini, duh aku harus basa-basi lu dulu di awal, harus nyampein yang baik. Mana kadang aku tuh tipe orangnya teman Pro 2 kalau ngomong tuh dari dulu pas SD aku sering banget ditegur guruku gara-gara gini. Menurut mereka aku tuh orangnya belum selesai ngomong nih. Aku tuh udah masuk, paham gak sih?
1: Oh cara motongnya.
0: Cara motongnya misalnya ibu guruku tuh bilang kayak gini teman Pro 2, Lun nanti kamu yang di bagian sini dibaca dulu ya. Belum beliau tuh bilang ya, aku sudah oke bu gitu. Nah pas telpon ujung-ujungnya aku kalau ngobrol di telpon, jadi apa ya kayak orangnya belum selesai ngomong tapi aku sudah oke, gitu loh, paham gak sih? Jadi awkwardnya terus itu tau kan, jadi itu tabrak-tabrak kayak oh iya gitu.
1: Kalau misalnya POV yang ditelepon mungkin agak kesel sih. Jujur.

mohon maaf yang sering aku telepon terus akunya kayak gini, sorry. Manusia gak ada yang sempurna. Iya, tapi anyways, kita harus dengerin sesuatu dulu. Ada cek fakta teman pro 2 supaya kamu-kamu juga ikutan kasih statementnya kamu. So kita dengerin dulu sekarang.

0: Halo teman Produa, aku Hana dan hari ini aku tuh lagi ada di kampus. Nah, karena aku lagi di kampus dan lagi jeda juga di kelas, aku mau ngelakuin survei kecil-kecilan. Aku ada ngeliat 3 mahasiswa yang lagi asik banget nyantai. Kayaknya langsung ditanyain aja ya. Halo Kak.
1: Hai.
0: Ya maaf banget ya kalau ganggu waktunya. Aku boleh enggak sih nanya-nanya dikit?
2: Boleh banget.
1: Boleh.
0: Ya, tapi sebelumnya kenalin nama dulu ya. Kalau kakak siapa namanya?
3: Nama aku Nurul.
4: Nama aku Indah.
5: Aku Moza.
0: Halo kak, oke aku mau nanya. Kakak kalau misalnya bersosialisasi itu gimana sih? Atau menurut kakak tuh sosialisasi itu gimana?
3: Kalau dari aku sendiri sosialisasi itu cukup ribet ya. Karena aku tipe orang yang suka sendiri sih gitu.
4: Betul, kalau aku sih berbeda tergantung siapa yang aku ajak ngomong. Biasanya sih tergantung itu underguku habis apa enggak.
5: Oke, sama kayak Indah, menurut aku bersosialisasi itu gampang tergantung orangnya.
0: Oke Kak, makasih ya.
5: Iya, sama-sama.
0: Oke deh, gitu aja dari aku teman Pro 2. Balik ke studio, bye-bye.

0: BTW salfok dikit kayaknya kuliahnya di dalam goa ya.
1: Nongkrong di camp.
0: Iya sumpah, menggema itu gema banget yang kayak hai hai hai hai hai hai hai.
1: Apa sih kalau misalnya di mic tuh eko, eko.
0: Eko, iya. Eko. Eh, sorry enggak lucu ya. Maaf ya teman pro 2. Kenapa bersosialisasi itu penting banget pakai energi?
1: Karena apa ya? Enggak tahu Kak, sebagai tahu, orang yang bersosial sorry, menggunakan energi juga tuh kayak kita tuh kalau misalnya bersosial aku tuh bagaimanapun caranya harus membuat oh, ini interaksinya harus baik.
0: Harus seru gitu ya.
1: Gitu. Jadi kayak kadang tuh mikir dulu ini gimana cara bawanya ya gitu.
0: Ekspektasi ya teman pro 2, apalagi sekarang kalau kata orang-orang mah komunikasi penting, apa-apa mah komunikasi, komunikasi gitu kan. Jujur sebagai baru udah komunikasi, aku juga sering miskom sebenarnya sama orang lain. Jadi enggak apa-apa teman pro 2 kalau kamu ngerasa obrolanmu sama temanmu kadang enggak nyambung karena emang kayak gitu. Anak yang emang belajar komunikasi hari-hari aja kayak gini, apalagi yang gak belajar kan. Cuma tetap sih menurut aku di umur kita kayak gini, sosialisasi itu penting gara-gara kita kudu banyakin ini, apa? Networking. Berapa temanmu?
1: Banyak.
0: Berapa?
1: Banyak. Gak tau, pokoknya banyak. Sesama Rinda temanku.
0: Oh, sepupu?
1: Teman,
0: lain ya? Oh teman. Kalau sepupu apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Yang mana?
1: Yang di rumah kan, sepupu kan dekat rumah.
0: Oh oke, okay. Kirain yang satu kampus gitu. Atau ada sepupu lagi di kampus yang tetanggaan sama kampusmu.
1: Emang ada sepupu di situ.
0: Oh emang ada, iya. Sepupu beneran.
1: Iya, sepupu beneran. Apa sih
0: kali kan? Aja ya teman Prodo, orang Samarinda kan apa-apa sepupu ya yang dibilang ya.
1: Back to topic,
0: back to topic. Oh back to topic, oh iya. Boleh banget, jadi Iqbal lebih pilih di chat ya.
1: Karena kayak, ya itu lagi kalau misalnya di telepon tuh agak gimana aja gitu. Tapi berbanding terbalik, kalau misalnya kakak lebih suka ditelepon, aku tuh lebih suka nelpon. Jadi aku tuh gak suka ditelepon tapi suka nelpon. Karena kayak kalau misalnya aku yang nelpon ya, kayak aku tuh udah tahu bakal mau ngomong apa. Gak ada basa-basi. Aku kalau misalnya nelpon tuh literally kayak, contoh, kamu lagi di mana? Baru tuh yaudah nanti kesini ya, gini gitu. Gak kayak, apa kabar Bal? Kamu lagi
0: harus,
1: apa?
0: Oh gitu. Ya hah? Gitu kan? Ya, mana? Pasti aja sama wewe.

0: Mau kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Yah, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.
1: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
0: Yo.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: 2.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!